0: edukasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
0: Dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
10: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
11: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
10: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
11: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
10: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan.
12: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
13: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
14: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
13: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan. Ini ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
14: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
15: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
14: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
2: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
3: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
4: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
2: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
5: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
2: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, nanti pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan mengenai satu topik mini track sepeda yang masih eksis ya. Nanti kita akan ulas bersama begitu ya, kira-kira diskusi kita di hari ini berkaitan dengan sepeda mini track itu apa sih? Sepeda jenis yang bagaimana begitu ya. Kemudian juga nanti kita akan diskusi bersama dua narasumber kita di hari ini. Ada Pak Naim, Bapak Muhammad Naim, Ketua Konco Mini Track Surabaya, dan Bapak Ahmad Rofi'i, Humas Konco Mini Track Surabaya. Jadi pendengar, nanti kita akan coba cari tahu begitu ya, kira-kira komunitas ini komunitas yang menggeluti sepeda mini track dengan banyak aktivitaskah begitu ya. Kalau kemarin atau Sabtu kemarin begitu berkaitan dengan motor klasik, motor jadul begitu ya, yang ternyata perawatannya itu juga lumayan. Kemudian juga ada banyak hal di sana. Jadi ketika membangun komunitas, banyak informasi yang kita dapatkan, mulai dari cara benerin motor sendiri itu gimana gitu ya, ngatasin mogok di jalan gimana, karena katanya kalau misalnya motor tua itu gak bisa dipakai ngebut-ngebut sembarangan gitu ya. Nah, bagaimana dengan komunitas mini track, sepeda mini track begitu ya, apakah ini sejenis BMX begitukah, atau mungkin sepeda jenis model mini kah begitu ya. Nanti kita akan sepeda lipat kah begitu ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Nanti Anda juga bisa bergabung baik di line telepon atau bahkan line WhatsApp. Kebetulan nanti kita ngobrolnya secara langsung begitu ya, bersama dengan komunitas mini track di hari ini. Pastikan Anda selalu setia bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Rahmat Khairul Anam bin Sugihartono, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan ojek online, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pulau Wonokromo 260C, RT 6, RW 2, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai terduga, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1289 /PDTTG/2026/PTTSBY antara Karunia Siam Romuri binti Mujiono sebagai penggugat dan Rahmat Khairul Anam bin Sugihartono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Aku perhatikan ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
3: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
2: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
3: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
2: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
4: Indonesia is me.
3: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

Pendengar, Anda paling suka kalau olahraga itu apakah bersepeda begitu ya? Karena banyak ya komunitas pesepeda yang memang memanfaatkan waktu libur itu dengan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Ada yang suka touring menggunakan sepeda, ini sepeda lipat, ada jenis-jenis tertentu atau merek-merek tertentu begitu ya. Tapi yang pasti olahraga bersepeda itu menyenangkan begitu ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya Anda bersepeda, jangan lupa untuk melengkapi memakai helm pengaman, kemudian juga biasanya kan ada juga siku yang digunakan untuk di siku ya. Tapi ada juga sih yang tidak menggunakan demikian, yang pasti harus benar-benar hati-hati ketika berada di jalan raya, karena pengendaranya itu juga banyak ya, gak cuman kita sebagai pengendara sepeda angin atau sepeda biasa, tetapi juga ada R2 dan juga R4 yang kadang kita ini sudah di jalurnya, sudah di tracknya, tapi masih saja ada masyarakat yang mungkin tidak fokus ketika berkendara sehingga akhirnya pesepeda ini menjadi korbannya begitu ya. Makanya di kota Surabaya ini juga ada jalur pesepeda begitu ya, yang harusnya memang digunakan hanya untuk mereka yang menggunakan sepeda ya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Bahkan jalur pedestrian saja yang diperuntukkan untuk pejalan kaki itu juga masih saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama R2 yang kemudian kalau macet itu memilih untuk menggunakan jalur pedestrian tersebut ya. Kendati memang di kota Surabaya ini kan sudah ada pembatas begitu ya, dimana itu digunakan untuk agar jalur pedestrian ini juga aman untuk mereka yang pengguna jalan begitu ya. Kadang-kadang kita kalau misalkan ngelihat di jalanan kalau lagi macet, ini banyak nih R2 oknum yang tidak bertanggung jawab itu naik ke pedestrian ya, kemudian memilih untuk melewati jalur pedestrian yang jelas-jelas itu digunakan untuk pengguna jalan ya, yang jalan kaki, jadi agaknya was-was kalau ngelihat loh motornya kok sudah naik ke atas gitu ya. Ya, kemudian lucu lagi kalau misalnya ada warung kopi ya, mungkin Anda juga pernah menemukan hal demikian, yang gak punya lahan parkir, kemudian jalur pedestriannya itu digunakan sebagai parkir mobil begitu ya. Jadi dia menghalang-halangi orang atau pejalan kaki yang ingin melewati jalur tersebut begitu ya. Nanti kalau misalkan diviralkan marah ya. Ini agak repot. Jadi kesadaran kita ini harus dibangun sejak sekarang begitu ya. Dan kita juga bisa mengenalkan kepada buah hati kita bahwa hal-hal yang sekiranya remeh yang seperti ini nih, ini gak boleh dilakukan begitu, karena itu sangat merugikan orang lain. Karena jalur pedestrian kan otomatis digunakan untuk seluruh masyarakat bukan begitu ya, bukan milik warkop tersebut atau milik yang punya mobil tersebut ya. Makanya ketika kalau mungkin Anda di seputaran jalan tertentu begitu, kalau ada rambu itu dilarang parkir di jam-jam crowded begitu ya, itu memang sudah aturannya begitu. Jadi kalau misalkan motor

0: Okay. Baik.
1: Pagi, Pak Mbak Presti.
0: Iya, baik. Terima kasih, selamat pagi, Bapak. Apa kabar?
1: Iya. Gatekeeper-nya masih belum hadir rupanya nih ya.
0: Oh, gatekeeper-nya kebetulan menemui tamu begitu, Pak. Kita nanti
1: Iya.
0: Kebetulan narasumbernya hadir begitu ya.
1: Baik. Oh. Mbak Presti.
0: Iya, Bapak.
1: Tingkat kedisiplinan suatu masyarakat itu menggambarkan kemajuan suatu bangsa, Mbak Presti.
0: Baik.
1: Nah, kalau masyarakatnya tidak disiplin, termasuk para pemangku kepentingannya, akhirnya ya carut marut ya. Contoh pedestrian harusnya fungsi untuk pejalan kaki juga sudah beralih fungsi ya kan. Kemudian jalur-jalur sepeda yang sudah dibuatin juga kadangkala tidak difungsikan dengan baik sama. Wait, ya, Mbak Presti ya.
0: Baik.
1: Nah, hal-hal begini kan menggambarkan tidak disiplin.
0: Betul.
1: Demikian juga penegakan hukum lalu lintas dalam hal sepeda, bersepeda termasuk sepeda listrik yang harusnya tidak zonanya tidak harus di jalan jalan umum, jalan raya. Wah, banyak banget Mbak Presti sepeda listrik di jalanan sekarang.
0: Iya.
1: Karena memang memang ini nyaman ya, artinya habis dari komplek perumahan terus keluar gitu aja kemana-mana tanpa helm, tanpa ya safety yang seharusnya ada seperti motor. Mereka sudah happy aja gitu. Nah, kan ya antara masyarakat, pemangku kebijakan kan harus sama-sama berkolaborasi ya. Menegakkan aturan kan begitu Mbak Presti.
0: Betul Bapak. Yang lebih parah itu kalau misalnya anak kecil nih Pak ya. Karena khawatirnya anak-anak sekarang kan ini loh, apa, berani banget ke jalan raya menggunakan sepeda listrik. Nah ini orang tuanya kemana gitu ya.
1: Maaf Mbak Presti, ini suaranya timbul tenggelam.
0: Iya betul, mungkin karena sinyal juga nih Pak ya. Oke, baik.
1: Ya itu Mbak Presti. Jadi ya seharusnya tetap di ini ditegaskanlah aturan-aturannya itu dan masyarakat juga harus aware ya, memahami itu, mematuhi. Jadi biar ada kemajuan di bidang berlalu lintas dan sebagainya itu Mbak Presti.
0: Betul sekali Bapak.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Joni, selamat pagi. Ya, kembali lagi ke individu masing-masing begitu pendengarnya. Jadi tingkat kedisiplinan yang memang diharapkan itu bisa tumbuh begitu. Dan kita sebagai orang tua begitu ya, bisa menanamkan hal demikian ke buah hati kita. Jadi kalau misalnya ngelihat di jalan ada sesuatu hal yang kurang terpuji begitu ya, itu bisa kita jadikan contoh untuk bisa menyampaikan kepada mereka bahwa hal yang seperti ini gak boleh dilakukan begitu ya. Karena mungkin dengan anak itu melihat secara langsung begitu ya, jadi anak bisa paham, oh ternyata dengan cara hal seperti ini itu tidak diperbolehkan begitu. Contoh misalnya saja ketika jalur pedestrian yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki malah digunakan sebagai parkir mobil. Ini belum tahu aja nih kalau misalkan ada petugas yang datang kemudian digembok begitu ya. Yang lebih parahnya lagi kalau misalnya dibawa, misalnya diderek begitu ya, sudah berapa dendanya begitu kan. Jadi pendengar, jika mungkin Anda ini menjadi salah satu tamu atau mungkin mau datang ke tempat makan yang memang tidak menyediakan parkir begitu ya, kan sekarang juga banyak ya, seperti halnya di beberapa tempat kayak misalkan di Jalan Tunjungan ini kan parkirnya satu ruas begitu, nggak boleh di pinggir jalan ya. Jadi di jam-jam tertentu memang boleh, tapi di luar dari jam tersebut sudah aturannya harus parkirnya itu gak boleh sembarangan ya. Jadi ada titik-titik parkir resmi yang memang bisa digunakan untuk

0: Anda sebagai tamu yang ingin berkunjung ke kafe misalnya, ke minimarket misalnya, dan lain sebagainya, untuk memarkir kendaraannya itu di titik parkir yang sudah ditentukan begitu ya. Jadi kalau misalnya jalur pedestrian yang memang peruntukannya untuk pengguna jalan kemudian digunakan sebagai tempat parkir, nah itu alangkah tidak baiknya dan tidak eloknya begitu ya. Tanpa saya perlu sebut jalan mana, mungkin Anda juga sudah pernah mengetahuinya ya. Jadi kalau misalnya Anda melewati jalan Panglima Sudirman ya, itu kan juga ada perkantoran, ada warung kopi juga. Nah kebetulan di seputaran jalan tersebut itu ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian memarkirkan kendaraannya secara sembarangan di jalur pedestrian begitu ya. Saya juga pernah mendapati bahwa akhirnya sama petugas digembok, sempat adu cekcok begitu ya, adu mulut begitu. Karena memang sudah ada keterangannya, boleh parkir tapi tidak pada jam-jam rawan. Karena di sana ini kan bisa dibilang jalan yang padatnya luar biasa kalau jam-jam segitu ya, jam 4 sampai jam 9 malam itu lagi rame-ramenya jalan ya. Jadi boleh parkirnya mungkin di luar dari jam tersebut. Baik pendengar, nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan ya, bagaimana kita akan ngobrol banyak bersama dengan komunitas Minitrack Surabaya begitu. Jadi nanti Anda bisa bergabung juga baik di 5345474 atau 081-3314-992. Apakah ada kegiatan khusus begitu ya yang memang diselenggarakan oleh komunitas ini. Nanti kita kan ngobrol banyak bersama dengan Pak Naim dan juga Pak Rofi'i. Jadi nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon dan juga line WhatsApp. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Sigit Ponco Wardoyo bin Suwito, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Banyu Urip Kidul 6F, nomor 16A, RT7, RW9, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Mandi 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1520/PDTTG/2026/PTTSBY antara Ida Lestari binti Kospain sebagai penggugat dan Sigit Ponco Wardoyo bin Suwito sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Motivasi hari ini.
3: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan, dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Program Dialog Aspirasi hadir kembali menjumpai Anda. Saya Fresti Oktora bertugas menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita. Nanti kita akan mengulas mengenai satu topik, yaitu mini trek sepeda yang masih eksis. Kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Naim, Ketua Konco Mini Trek Surabaya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Kemudian ada Bapak Ahmad Rofi, Humas Konco Mini Trek Surabaya. Pagi, Pak.
2: Pagi juga.
0: Terima kasih. Ini habis bersepeda bersama kah?
2: Kemarin. Pas tanggal merah.
0: Oh, baik. Pak, yeah. Mungkin bisa disampaikan kepada para pendengar gambaran begitu ya, berkaitan dengan sepeda mini trek itu sepeda yang seperti apa sih, Pak? Jenis yang bagaimana begitu ya?
2: Iya, yeah, bisa. Sepeda mini trek itu sebenarnya berawal dari sepeda mini standar ya, itu antara tahun 70-an sampai sekarang. Cuman untuk jenis mini trek sendiri itu kita modifikasi ya. Jadi begitu lokal di Indonesia ada, terus kita yang muda-muda terutama itu ingin berbeda dengan standarnya ya, biasalah orang Indonesia seperti itu. Jadi kita modif bagagaimana sepeda mini ini bisa lajunya kencang gitu. Jadi kita modifikasi seperti itu, terus akhirnya berubah namanya menjadi mini trek. Itu istilahnya balapnya sepeda mini gitu. Jadi diciptakan untuk kecepatan sebenarnya gitu. Ya, kurang
0: jadi
2: itu.
0: Sepedanya itu bukan standar yang pada umumnya ya Pak ya, tapi sudah dimodifikasi begitu ya. Tapi memang bentuknya mini kah begitu Pak?
2: Secara konstruksi unsurnya tetap sama, basicnya tetap sama mini, cuman ada nanti perubahan di stang ya, di setir itu dirubah, dan beberapa part yang lain gitu untuk membantu lajunya sepeda tersebut gitu.
0: Baik. Kemudian peminat dari sepeda mini trek sendiri ini di Kota Surabaya cukup banyakkah begitu?
2: Iya.
3: Monggo. Untuk pertanyaan itu izin kami menjawab.
0: Silakan.
3: Nggih. Untuk sementara ini masih terbilang eksis, masih begitu banyak. Bahkan kalau dikatakan terlalu banyak, memang sangat banyak sekali. Dan kalau seandainya kita bisa dikatakan untuk touring luar kota itu masih di berbagai wilayah itu masih ada, sangat-sangat
2: sangat
3: ya, betul seperti itu. Jadi intinya dimanapun kita touring, kita ke luar kota atau di mana, kita nyebut mini trek juga antusiasnya itu sebegitu besar. Rekan-rekan mini trek dari selain dari Surabaya, di luaran sana, di luar kota,
2: bahkan se-Indonesia,
3: se-Nusantara mini trek terbilang kayak seperti itu.
0: Baik. Jadi ternyata pengagumnya cukup banyak begitu ya Pak?
3: Betul.
0: Baik. Nah, kalau komunitas mini trek ini sendiri begitu, ini didirikan kapan sih Pak? Komunitasnya namanya juga sama, mini trek begitu?
2: Ya, rata-rata menyebut ada kata-kata mini treknya. Itu mungkin ya untuk spesialis saja ya, biar enggak itu. Kalau untuk komunitas sebenarnya dari dulu itu ada. Cuman untuk lebih ke aktualnya itu ada beberapa komunitas kecil-kecil begitu. Untuk Surabaya sendiri ada Surabaya Raya, itu dari kumpulan beberapa komunitas ya. Untuk dari saya sendiri sebenarnya masih baru. Untuk komunitas saya sendiri, Konco Mini Trek ini kurang lebih 1 tahun yang lalu itu.
3: Tapi sebenarnya kita punya rencana seperti ini ya sudah lama. Jadi cuman ikut-ikutan, pingin gabung ke mini trek yang mana kita bingung. Jadi intinya untuk teman-teman mini trek, Konco Mini Trek Surabaya KMS itu punya pikiran gimana kalau kita bikin diri komunitas sendiri gitu.
2: gitu.
0: Oke, baik. Sebenarnya banyak komunitasnya, tapi saking banyaknya sampai bingung ya, begitu ya.
3: Seperti
0: sehingga
3: itu.
0: Kenapa nggak mendirikan sendiri begitu?
3: Ya, betul.
0: Baik. Nah, kegiatannya itu apa aja sih Pak? Kalau misalkan berkaitan dengan komunitas Minitrack, Konco Minitrack Surabaya.
2: Ya. Apa itu, kegiatannya Pak? Yang utama yaitu istilahnya bersepeda ya. Mm-hmm. Intinya kan bersepeda kita. Mm-hmm. Terus menjalin silaturahmi. Di situ nanti kita akan bertemu dengan para-para penggemar Minitrack terutama. Itu mm-hmm. nanti bisa tukar pikiran ya, pendapat mm-hmm. atau memodifikasi sebaik mungkin sepedanya gitu. Memang istilahnya kalau untuk senior-senior banyak sekali yang sekarang dari muda sampai apa yang sudah usia itu masih aktif. Dari situ kita belajar. Misalkan sepeda saya kok gini ya, kurang gini. Mm-hmm. Nanti di komunitas tersebut atau di lebih luasnya lagi di Surabaya Raya atau di Nusantara itu akan muncul. Mm-hmm. Muncul ide-ide masuk untuk memodifikasi sepeda kita gitu. Ini kurang atau apa bahasa apa ya, restorasi ya mungkin ya. Hmm. Nah, begitu. Hmm. Jadi gitu. Kita juga sambil belajar istilahnya. Karena untuk menemukan titik terenak enjoy-nya sepeda itu memang agak susah. Enggak semua part mahal itu bisa dinikmati gitu.
0: Oh, oke, baik. Menarik begitu ya. Jadi yang sepeda yang ada itu akan dimodifikasi sedemikian rupa agar lajunya itu lebih kencang begitu ya. Betul, ya. Jadi kalau misalnya dipakai touring itu lebih nyaman. Dan betul. Kemudian juga part dari sepeda itu sendiri juga perlu diperhatikan ya Pak. Nggak boleh asal modif gitu aja ya. Nanti ujung-ujungnya malah nggak enak kalau dipakai begitu ya.
3: Ya,
0: begitu.
3: Ya lebih-lebih yang harus dicermati betul-betul itu kaki-kaki.
0: Oh.
3: Yang diprioritaskan itu yang di bawah, yang pergerakannya itu hampir enggak pernah berhenti.
2: Ya,
3: yaitu contohnya free hub itu, tromol, pokoknya wheel set, kaki-kaki itu nomor satu, wajib itu.
0: Oke, baik. Itu yang perlu diperhatikan ya Pak ketika mau memodifikasi begitu ya. Kan kalau misalkan sepeda setiap sepeda itu kan jenisnya banyak begitu ya Pak ya.
3: Betul.
0: Dan yang masuk, kalau saya lihat di beberapa gambar di Mbah Google begitu ya. Ini kayak sepeda cewek bukan sih Pak ya? Yang ada keranjangnya itu bukan sih? Bukan ya?
2: Iya. Gini, untuk Minitrack yang ada keranjangnya itu kalau di kita namanya Minion Kak.
0: Oh.
2: Ya, ada Minion itu memang untuk cewek. Basic mini itu sebenarnya memang itu cewek sebenarnya. Mm-hmm. Ya. Dari bentuk lekukan itu namanya sepeda mini. Dulunya itu punyanya ibu-ibu belanja ke pasar atau apa gitu ya. Tetapi kita sebagai muda-mudi kan masih apa inovatif ya, masih ingin ngerubah bagaimana kita cinta sepeda mini tapi dengan style pemuda gitu, style yang gaya gitu. Akhirnya kita modifikasi seperti itu gitu loh. Jadi kalau dibilang sepeda cewek sebenarnya lahirnya juga seperti itu. Karena bentuknya yang lekuk, kalau di orang sini kan istilahnya ganggu nanti pergerakan ya Pak, busana ya. Makanya bentuknya seperti itu gitu.
0: Baik. Oke. Jadi memang berarti semua hampir dimodifikasi ya Pak,
2: iya,
0: ya? Ngebongkar semua
2: hampir
0: ya.
2: Hampir totalitas lah.
0: Oke. Pak, mungkin sebenarnya kalau misalnya Bapak mendirikan komunitas ini begitu ya. Ada enggak sih maksudnya ide untuk kemudian memodif si apa namanya? Sepeda tersebut begitu. Apakah memang hobi Bapak begitu ya untuk kemudian merubah begitu, atau mungkin memang melihat begitu ya dengan kondisi yang ada begitu, karena apa istilahnya kalau yang kekinian tuh FOMO, ikut-ikutan gitu. Mungkin Pak Ahmad Rafi bisa menjelaskan, silakan.
3: Nggih, ngapunten. Nggih, kita semua pasti punya pikiran, punya pendapat, kepingin yang nomor satu. Jadi intinya teman-teman juga kapan hari itu kopdar punya pikiran ke situ. Kira-kira gimana komunitas kita punya sepeda maskot. Artinya maskot paling bagus, paling baik, dan itu semua tujuan, nggak ada tujuan lain, yaitu persiapan untuk menghadapi kontes. Kan komunitas mini track itu begitu banyak. Terkadang dia mengadakan event kontes. Kapan hari itu ada di Malang, itu kontes mini track. Ya kemungkinan besar kita punya komunitas itu biar dipandang orang-orang, biar cepat naik daun gitu. Gimana caranya? Makanya teman-teman punya pikiran, punya pendapat, kita harus punya maskot. Artinya yang terbaik dari rekan-rekan komunitas yang ada gitu. Jadi sementara ini masih teman-teman masih merangkul semua komunitas-komunitas yang lain, barangkali ada pat-pat yang mau dijual, pat-pat yang sudah enggak dibutuhkan lagi, kita bisa nyaring apakah itu layak untuk kita pakai untuk ke sebuah acara kontes tersebut gitu.
0: Baik, jadi sebenarnya di dalam komunitas tersebut nggak cuman kita ngumpul untuk sesama punya mini track begitu ya Pak ya, tapi ya, tukar informasi, betul. Kemudian juga bisa transaksi begitu ya.
3: Ya semua ada, komplit.
0: Baik, luar biasa. Ya. Pak, apa sih yang membuat Bapak ini untuk kemudian mendirikan yang namanya komunitas lain, tadi bingung masuk ke komunitas mana begitu. Apakah memang kecintaan Bapak terhadap sepeda begitu ya, yang kemudian membuat Bapak ini saya mau bikin komunitas sepeda mini track gitu.
2: Ya, pertama itu sebenarnya kita punya mini track, terus kita itu ikut-ikut sepeda aja gitu. Kemudian banyak teman-teman dekat ya, teman-teman dekat itu istilahnya juga sama-sama punya, terus dia itu ikut komunitas yang agak jauh-jauh gitu. Jadi karena sering ngumpul, bagaimana kalau kita bikin sendiri aja komunitas lokal kita, konco mini track, juga konco ngopi gitu. Jadi akhirnya okelah kalau gitu kita bikin, terus kegiatannya bagaimana itu kita susun, mulai kita susun, terus kita memperkenalkan kepada senior-senior ya, komunitas yang lebih besar, memperkenalkan diri bahwa kita ingin bergabung ikut memeriahkan komunitas mini track ya. Jadi di Surabaya itu banyak sekali, bahkan kita sering kopdar ke Sidoarjo juga, di sana juga banyak. Intinya di mini track itu kekentalan dalam persaudaraan sangat erat ya. Jadi istilahnya memang semua itu ingin maju lebih baik, tetapi kita tidak meninggalkan yang di belakang. Jadi kita menghormati mereka sama-sama, yang penting kita itu berkomunitas bagaimana yang sehat, berolahraga yang sehat, tetapi kita mempunyai gaya tersendiri begitu.
0: Baik. Mungkin Pak Ahmad Rofi juga bisa menjelaskan kepada pendengar, sebenarnya keunikan mini track dibandingkan sepeda lain itu apa sih Pak?
3: Ya baik, untuk keunikan tersendiri itu kita punya ide untuk membuat mini track itu. Kita mikirnya gini, kita orang itu orang lama, jadi intinya bagaimana barang lama kita jadikan atau kita ingat-ingat lagi biar nggak sampai punah, terkubur atau punah gitu. Jadi intinya untuk mini track sendiri itu yang kita pakai itu cuman frame-nya aja, part lainnya sudah nggak terpakai. Jadi dipadukan antara part lama dengan part baru, kita satukan jadi satu, yaitu sehingga terjadi sebuah mini track itu tersebut.
0: Baik. Yeah. Jadi dibandingkan sepeda lain, sudah pasti punya keunggulan tersendiri. Betul. Gitu ya, cara memodifikasi, karena setiap orang itu pasti punya artnya masing-masing dalam memodifikasi sepedanya begitu ya Pak ya. Ini ngomong-ngomong tadi Bapak kesini juga naik mini track kah?
3: Enggak. Karena naik motor.
2: Oke. Okay. Keburu waktu aja.
0: Oh, baik. Pak, biasanya kalau misalkan sama teman-teman begitu ya, bersepeda bersama itu bisa sampai jauh, itu sampai kemana sih Pak?
2: Kalau secara umum itu ada sampai Nusantara ya. Kita hormat kepada beliau-beliau yang istilahnya mau membawa mini truck ini sampai ke Nusantara, jadi se-Indonesia. Tetapi untuk saya sendiri dengan teman-teman itu
3: Madura ya?
2: Untuk Suramadu, Madura, terus kapan itu kita ke Lamongan juga, ke Tuban sama
3: Pandaan.
2: Ke Pandaan ini hampir, kalau Pandaan itu bisa dibilang hampir
3: tiap minggu.
2: Frekuensinya agak sering sih, rutin. Kalau yang luar kota itu Kediri kapan itu ya sampai semalam, jadi kita budal malam minggu gitu di sana pagi, terus minggu sorenya kita pulang.
3: Mampir dulu ke Simpang Lima Gumul, di sana kita putu-putuan biar ada
0: kenangan-kenangan. Oke, baik. Jauh-jauh ya ternyata.
2: Ya lumayan lah.
0: Ketika touring begitu dengan menggunakan sepeda. Tapi Pak, memang teman-teman yang tergabung dalam komunitas Konco Mini Trek Surabaya gitu ya, itu benar-benar antusias banget ya ketika diajak touring dan melakukan kegiatan-kegiatan positif di KMS ya Pak ya.
2: Iya. Itu antusiasnya besar banget. Malah kadang itu istilahnya gini, kalau misalkan salah satu ada yang punya desa gitu, ke rumahku aja lah. Ada yang ini nawarin ke Nganjuk, tapi medannya agak naik. Akhirnya ya kita harus rapat dulu lah istilahnya, bagaimana suara ini setuju tidaknya, terus akomodasi apa yang kita persiapkan ya toh. Enggak semudah ayo langsung berangkat begitu, karena nanti di tingkat seperti kalau hal-hal yang enggak diinginkan partnya rusak atau apa, itu bagaimana solusinya, kita itu sampai segitu mikirnya. Jadi seperti punya event sendiri gitu, padahal hanya main ke rumah teman. Jadi saking seriusnya seperti itu di mini track itu. Jadi plus minusnya itu tetap dipikirkan begitu.
0: Baik. Kemudian kegiatan rutin apa sih Pak yang kerap kali dilakukan begitu ya? Jadi kan otomatis kan selalu bertemu, selalu kopdar begitu ya, tadi disampaikan Bapak. Sebulan sekali kah atau seminggu sekali? Begitu?
3: Seminggu sekali kita adakan kopdar untuk keliling ke kota-kota. Biasanya juga kita nyamperin dari komunitas Sidoarjo
2: yang lain.
3: Di alun-alun Sidoarjo. Jumat malam itu sambil ngopi bareng. Kopdar kan kopi bareng. Kopi bareng, kopi darat sama ngopi bareng itu.
0: Baik. Berapa jumlah anggota yang turut serta di KMS yang aktif ya, Pak?
2: Kalau yang aktif kurang lebih 10, tapi secara keseluruhan kurang lebihnya 30 sampai ya, tergantung nanti yang untuk apa yang terdaftar memang segitu. Cuman kadang itu ada kan anak yang ingin ikut atau apa gitu. Ya mari kita istilahnya kita cari senang aja, karena di komunitas kita di Konco Mini Trek Surabaya ini punya apa ya? Punya moto lah istilahnya itu just happy, just healthy and happy. Jadi kita itu pengennya kita sehat, kita suka-suka gitu aja. Jadi semua boleh lah ikut gabung, atau walaupun gak gabung ke komunitas, ikut bersepeda bersama bareng, gak apa-apa, monggo. Kita sangat terbuka, kita bukan terus kamu bukan orang kita, gak boleh, bukan seperti itu. Jadi kita juga kan juga masih belajar dengan senior-senior kita gitu. Mereka juga gitu terbuka. Makanya kami bukan berarti kami yang terbaik ya. Kami hanya ingin menjadi komunitas yang bisa ikut mewarnai komunitas-komunitas yang senior gitu. Ikut kita itu meramaikan bagaimana mini track dan melestarikan ya apa? Melestarikan mini track yang sebenarnya dulu sempat hampir punah gitu untuk sepeda mini. Eman banget kan gitu.
0: Baik. Jadi ketemuannya itu satu minggu sekali begitu ya, dan itu diupayakan untuk riding ke tempat tertentu. Memang sudah benar-benar dimatangkan mau pergi kemananya begitu ya. Nah, berarti kegiatan rutinnya ini adalah touring begitu ya Pak ya. Ada kegiatan lain gak sih Pak? Kira-kira
3: kegiatan lain ya, kalau hari Minggu itu pasti kita goes luar kota. Ya di sana nanti kita akan berupaya untuk mencari komunitas yang ada di wilayah tujuan tersebut. Jadi kita cari informasi di daerah sini, apakah ada komunitas. Kita mengupayakan mampir, sharing, dan saling belajar.
0: Berkaitan dengan bagaimana cara memodif yang baik, gitu ya. Kemudian mungkin spare partnya yang mesti kudu diganti itu apa aja, gitu ya Pak ya. Baik, sharing pengalaman juga nih ya Pak. Luar biasa sekali. Tapi dari ke 10 anggota yang aktif begitu ya Pak ya, dari tadi total 30 orang yang terdaftar begitu, rata-rata ada usia muda generasi milenial gak sih Pak?
2: Ada. Itu memang kita itu kalau bisa malah banyak generasi milenial, karena untuk kita ini sudah hampir usia 50-an ya. Istilahnya kita cari regenerasi, bagaimana mereka bisa melestarikan mini track ini, bahkan bila perlu sampai mendunia kalau bisa. Terus untuk kegiatan yang lain, kadang kita tergantung keadaannya. Misalkan momen Ramadan atau apa, itu kita coba untuk donasi, bagi-bagi takjil atau apa gitu biasanya. Tapi kalau untuk event sendiri, kan memang spesialis kita itu komunitas sepeda, jadi yang paling sering ya berolahraga bareng itu bersepeda, gitu aja.
0: Pak Ahmad Rofi, mungkin juga bisa dijelaskan kepada para pendengar, sebenarnya komunitas KMS ini begitu ya, pernah gak sih Pak ngikuti event atau semacam lomba begitu ya, dalam bersepeda dan lain sebagainya begitu?
3: Sebetulnya kita sangat pingin sekali. Makanya komunitas kalau sudah benderanya sudah tinggi, barangkali kalau suatu saat ada produk-produk yang punya event, kita dilihat, kita diundang begitu. Jadi intinya kalau kita sendiri punya event, mau bikin event masih belum ke situ. Jadi intinya mungkin teman-teman KMS Konco Mini Trek Surabaya niki mau diajak untuk tujuan ke situ, nggih monggo. Jadi intinya kita tidak menutup kemungkinan dari mana aja untuk menghadirkan komunitas kita. Jadi sangat ditunggu dan dinanti untuk undangannya. Barangkali ada event apa, nanti di situ kita akan berupaya untuk memenuhi atau bisa dikatakan segera merapatkan barisan, agar kita, komunitas kita, tetap bisa eksis di seluruh event-event yang ada.
0: Baik, jadi apakah sampai saat ini begitu ya Pak ya? Jadi kalau misalkan pas lagi ngumpul bareng begitu, tukar informasi berkaitan dengan kenapa kita gak ikutan event ini aja begitu misalnya nih Pak, karena kan anggotanya banyak, pasti kan kalau bisa tukar pikiran kan banyak-banyak ide bermunculan begitu, agar KMS ini juga dikenal cukup luas. Begitu kan, cuma di kota Surabaya. Apalagi tadi juga disampaikan bahwa Bapak kalau misalkan touring itu selalu menyempatkan waktu untuk berkunjung ke komunitas lain begitu ya Pak ya. Itu gimana tuh Pak?
3: Ya itu, biar dikenal ke seluruh komunitas-komunitas mini truck yang ada, dan nantinya kita tidak tenggelam. Jadi intinya kalau suatu saat ada yang membutuhkan dari komunitas kita, kita itu dinomor satukan, diprioritaskan seperti itu. Makanya kita adakan, bukan event sih, mungkin ya itu tadi, luar kota, terus sambang-sambang dulur yang lain yang ada di luar kota manapun berada, kita sambang. Jadi memperkenalkan diri untuk bisa ikut gabung dan happy bersama di suatu komunitas tersebut.
0: Baik. Kemudian Pak Naim, Bapak, tadi kan Bapak juga mengatakan begitu ya, bahwa aksi sosial ini pernah dilakukan oleh teman-teman KMS begitu, tapi pas momennya bulan Ramadan begitu. Tapi kalau di luar dari Ramadan misalnya, ada gak sih Pak aksi sosial yang juga dilakukan oleh teman-teman KMS begitu Pak?
2: Untuk aksi sosial sendiri dari KMS ya, itu untuk sementara ini di luar dari konteks-konteks itu belum ada. Cuman tidak menutup kemungkinan, karena komunitas kita itu nanti makin bertambah anggotanya, maka kita akan kegiatan yang lain seperti di tingkat kelurahan atau apa, kita mencoba untuk ikut andil walaupun tidak, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bersepeda. Cuma nanti kita bisa lebih aktif lah, istilahnya bahasanya gitu, lebih aktif agar komunitas kita juga dikenal oleh orang-orang lokal. Malahan kadang kalau kita fokus ke sepeda, tetangga kita sendiri nggak tahu malah. Gitu. Jadi istilahnya kita coba untuk memperluas komunitas sepeda dengan kegiatan yang juga nggak fokus ke sepeda saja gitu, sosial misalnya gitu.
0: Baik. Nah, setiap anggota ini apakah punya semacam style begitu ya untuk mempertahankan original atau bahkan modifikasian dari setiap sepeda yang mereka miliki begitu, Pak?
2: Ada anggota itu yang apa ya, kurang suka lah dengan upgrade yang sporty atau apa. Ada yang ingin klasikan. Ada anggota saya itu, masih keponakan saya juga, itu dia suka original. Jadi cuman untuk mencari partnya makin susah malahan yang original ya, karena
0: justru part original itu
2: susah. Karena kayak apa ya, selebor atau apa itu keranjang itu kan hampir punah sudah. Tapi untuk modifikasi itu malah lebih cepat karena kita bisa ngambil dari berbagai part ya untuk mini truck itu, bisa dari RB road bike itu kita masukkan ke di situ. Uniknya mini truck, Pak. Mini truck itu dikasih part dari berbagai jenis sepeda itu bisa. Jadi merek dari yang termurah sampai termahal juga bisa nempel di mini track gitu. Makanya keunikan di situ. Terus saya sendiri kan istilahnya suka apa ya, desain atau apa, style. Jadi saya itu ingin sepeda saya itu dengan tampilan part seperti ini, seperti itu asik dilihat begitu, gitu yang sering. Cuman nah, memang ada yang suka klasik itu ada. Saya juga membebaskan karena itu yang penting kita kan happy dengan sepeda kita. Jangan sampai kita bersepeda terus dipaksakan akhirnya enggak suka, nanti malah keluar dari komunitas seperti.
0: Baik, luar biasa ya. Dengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan ya, baik di 534-5474 ya, atau di 081-3314-992. Ya. Baik, kita ke Pak Ahmad begitu ya.
3: Siap.
0: Nah, kalau berkaitan dengan komunitas mini track begitu, misalnya nih ada yang mau ikutan gabung nih, Pak, karena beliau ini adalah sosok pengagum sepeda begitu, tapi sayangnya dia nggak punya sepeda begitu ya, boleh nggak sih kalau misalkan gabung begitu ya sambil lalu jalan begitu, nanti beliau bisa bergabung dengan membeli sepeda yang ada begitu ya, atau yang sudah modif atau mungkin yang dimodif sendiri begitu, boleh nggak, Pak, seperti ini?
3: Siap, sangat diperbolehkan dan sangat kita nantikan. Jadi intinya kita membuat komunitas sendiri itu di lingkungan kita, di wilayah kita itu banyak yang punya dan banyak penghobi juga. Tapi dia independen atau enggak mau, entah itu enggak mau atau enggak punya link untuk masuk ke komunitas atau kayak gimana. Makanya kita punya pikiran untuk mendirikan suatu komunitas tersendiri, sehingga nanti di wilayah lingkungan kita terdekat itu banyak yang gabung dan sangat dibuka pintu lebar untuk semuanya. Entah itu yang punya sepeda atau belum punya sepeda, kita rangkul semua, tidak ada terkecuali. Entah cewek, cowok, terus umur muda, usia tua, terserah, kita akan buka pintu selebar-lebarnya untuk mereka-mereka.
0: Di antara ke-10 orang begitu yang aktif begitu ya, atau total dari 30 orang peserta yang menjadi keanggotaan KMS begitu, ada gak sih, Pak, yang benar-benar apa ya, bisa dibilang seorang kolektor begitu, jadi ada mini track langsung sikat
3: ya.
0: Jadi punyanya lebih dari satu begitu.
3: Betul, memang ada seperti itu, ada kolektor, ada di dalam keanggotaan KMS Konco Mini Trek Surabaya bermacam-macam. Ada yang di situ jual beli, ada yang punya satu tapi dia fokus ke satu, ada yang punya banyak tapi belum tentu yang ada itu tadi loh, belum tentu dipakai semua, semua gitu loh. Jadi ada, macam-macam ya,
2: Pak Kancil.
3: Ada punya lima mini track
2: sampai 5 sepeda. Ah,
3: iya. Itu jarang kali dipakai.
0: Oke. Padahal yang dipakai cuma satu aja ya, Pak.
3: Satu, ya.
0: Dan ini sudah jadi favorit
3: begitu. Betul, ya. Seperti itu.
0: Tapi ternyata masih punya 4 lagi, totalnya ada 5.
2: Wow. Kalau saya sendiri masih punya 2. Wah,
0: okay. Lebih dari 1, Pak.
2: Iya, itu kadang sama istri saya.
0: Okay.
2: Bunda mau bersepeda, oke okay, ya gitu. Cuman ya karena seorang wanita ya ada beberapa hari yang nggak bisa atau apa kesibukan seorang ibu-ibu. Jadi saya permudah gitu aja, kapan bisa itu, terus kontak sama teman-teman bagaimana. Oh, istri saya ikut, nggak apa-apa gitu loh. Ini biar kita itu keluarga seperti itu, komunitas maksud saya seperti itu, bukan sekedar klub bersepeda yang harus cepat-cepat gitu, bukan seperti itu.
0: Baik, jadi perlu digarisbawahi pendengar ya bahwa komunitas ini sangat terbuka sekali untuk siapapun yang ingin sekali bergabung begitu ya. Jadi bagi Anda yang mungkin nggak punya sepeda mini track, nanti bisa sambil menyelam begitu. Sambil menyelam minum air ya.
2: Bahasanya itu apa?
3: Sharing.
2: Kalau nggak kenal maka nggak sayang.
0: Iya benar.
2: Buat kenalkan dulu.
0: Betul. Jadi nanti kalau misalkan sudah tahu, dan orang kalau misalnya udah tahu kan pasti tertarik ya Pak ya.
3: Betul.
0: Dan dia bakalan beli tuh yang namanya sepeda mini track begitu ya. Jadi nanti bisa gabung, bisa goes bareng. Enak kalau misalnya ridingnya itu bareng-bareng ya Pak ya. Tapi dikawal nggak sih Pak?
2: Selama ini belum. Cuman ada beberapa panitia ya, kalau kita katakan kopdar atau ngobar itu goes bareng, ada panitia. Tetapi untuk secara spesifik khusus dikawal apa kepolisian atau apa itu belum, kecuali acara latber yang diadakan masing-masing daerah. Dulu ada kapan itu latber Kediri kalau nggak salah, itu ada pengawalan seperti itu. Jadi tergantung panitianya nanti. Misalkan Surabaya sendiri ingin mengadakan event seperti itu juga bisa nanti. Makanya saya di sini juga mewakili komunitas Konco Mini Track ini mencoba ya ikut andil ya, ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan mini track di Surabaya khususnya ya, dan di Jawa Timur pada umumnya, itu untuk mengadakan acara-acara seperti itu. Jadi biar apa ya, aspirasi dari beberapa teman-teman kita itu bisa nanti diunggulkan, dinaikkan begitu kurang lebih.
0: Baik, menarik sekali begitu ya. Tapi sampai sejauh ini teman-teman di KMS masih belum menyelenggarakan event sendiri.
3: Iya, belum.
0: Tapi kalau misalkan mau menyelenggarakan event sendiri, Pak Ahmad mungkin bisa menyampaikan ya, apa yang bakalan digelar, Pak?
3: Ya. Untuk rencana kita, memang kita punya rencana mau gelar event. Jadi intinya event itu enggak perlu yang besar-besar. Jadi untuk event itu kita adakan fun pack, tapi tingkat konco-konco sendiri, bukan untuk di bebas ya, kawasan Jawa Timur atau Surabaya. Intinya kita mau bikin fun pack tingkat kecil-kecilan gitu aja. Jadi ya mungkin konco-konco mini track Surabaya barangkali ada yang pingin gabung, pingin dukung, dipersilakan, akan dibuka pintu lebar selebar-lebarnya. Barangkali mau dukung, mau sharing dengan kita-kita untuk mengadakan event fun pack tersebut. Nggak tahu untuk tanggal dan waktunya itu masih dikoordinasikan, dibahas lagi dengan teman-teman gitu.
0: Baik, jadi inginnya ya nanti bakalan menggelar event.
3: Betul.
0: Jadi ditunggu saja pendengarnya. Tapi kalau misalkan mau gabungan untuk menjadi bagian dari komunitas KMS juga boleh-boleh saja. Jadi teman-teman di KMS ini sangat membuka sekali begitu ya, kesempatan untuk yang ingin bergabung bersama dengan KMS untuk bisa mencoba atau mungkin mencari tahu lebih banyak lagi soal sepeda mini track begitu ya.
3: Siap.
0: Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Ada Pak Juan mengatakan, bukankah kalau misalnya Oh baik, jadi yang dititik beratkan adalah kalau misalnya merubah dari bentukan awal ke yang diinginkan itu kan nggak makan cuan sedikit begitu ya, Pak?
3: Betul, betul. Siap. Terima kasih, Pak Jan.
0: Jadi bagaimana tuh, Pak? Jadi apa namanya cukup ini nggak sih, Pak? Bisa dibilang mahal banget nggak sih, Pak, untuk memodif satu mini track begitu ya?
2: Ini pendapat saya. Untuk mendapatkan mini truck yang berkualitas tentunya partnya mahal ya. Tetapi untuk yang sederhana juga bisa. Jadi makanya di komunitas itu kita sharing, kita cari bahan juga. Misalkan ada, kan pasti ada yang istilahnya sifat manusia itu yang pengen upgrade ya. Saya bosan dengan yang ini, saya ingin upgrade yang baru. Bisa, dan di situ nanti ketemu kita yang modalnya, mohon maaf ya, modal kecil itu, oh ingin nambah dikit ya, sementara ini aja dulu, kenring atau apa, crankset, nggak masalah di situ. Memang kalau di total memang banyak untuk langsung dapat sepeda yang hampir perfect lah, itu memang banyak. Cuman kebanyakan dari teman-teman itu upgrade, jadi nggak langsung totalitas ya, jadi mahalnya nggak kelihatan.
0: Oke, okay, baik. Tapi kalau di total, wah, oh ya, banyak ya,
2: lumayan,
0: ya Pak ya.
2: Oke, goceknya. Okay, ada baik. Yang sampai puluhan juta, itu sampai 100 juta ada kalau wow. Ingin yang bagus ya.
0: Baik. Nah, kalau misalnya dalam hal memodifikasi begitu ya, yang perlu diperhatikan pertama kali begitu, Pak ya, yang harus diubah begitu, selain tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad begitu ya, di bagian kakinya begitu ya. Selain itu apa yang perlu diperhatikan begitu, Pak? Jadi orang itu kalau misalkan modif itu jadinya nggak sembarangan begitu. Jadi ada step by stepnya terlebih dahulu begitu.
2: Iya, gini, kalau kaki-kaki itu seperti well set itu memang utamanya di situ. Kalau memang itu loncer, bahasanya anak-anak itu loncer, itu untuk mengayunya itu lebih mudah, terus ringan ya. Tentunya untuk mendapatkan kecepatan itu dapat banget ya. Di samping itu juga perlu itu aerodinamisnya ya, lekuk-lekukan. Kadang punya saya sendiri itu saya modif untuk framenya, saya rubah karena saya pakai original belum mendapatkan titik nyamannya, itu saya rubah sehingga yang punya saya ini sekarang ini memang sederhana banget ya, partnya sederhana banget, tapi menurut saya sudah bisa mengimbangi lah lajunya dengan teman-teman yang lumayan partnya mahal-mahal itu, dengan kenyamanan yang kita dapat ya. Kebetulan saya kan di rumah juga buka bengkel lah, jadi kita modif sendiri sih akhirnya biayanya nggak kelihatan mahal ya. Cuman mungkin yang orang-orang yang mohon maaf nggak bisa kerja seperti itu, akhirnya kan dia nyuruh atau apa, itu yang lebih besar nggih. Terus pat-patnya juga ambil yang apa tingkat menengah ke atas, itu memang mahal banget. Jadi untuk ngakali saya sendiri itu ngakalinya gitu, kita modif, kita cari senyaman mungkin dengan pat yang sambil jalan.

0: kalau memang yang kita inginkan itu agak nyeleneh, okay, itu sangat sulit.
1: Oh baik, jadi tergantung tes dari masing-masing individu ya.
0: Betul.
1: Jadi maunya ini kalau misalnya saya mau bikin bengkong ke kanan ke kiri begitu ya.
0: Seleranya masing-masing.
1: Baik, jadi semakin nyeleneh semakin sulit. Betul. Untuk didapatkan ya Pak, ya partnya ya.
0: Macam-macam selera teman-teman, ada yang suka baru meskipun harganya murah, itu ada juga yang pingin bekas tapi memang itu punya luar negeri, yang ada di dalam negeri gak ada, build up namanya, itu build up, part build up itu biasanya seringkali anak-anak itu pergi ke rombengan itu boso Jawa ini metani. Barangkali di situ ada part yang dari luar negeri, biasanya ada.
1: Oke baik, jadi ini harus pinter-pinternya pilih ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Kalau misalnya di barang bekas itu harus benar-benar mencari permata di barang tumpukan.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Baik.
2: Mencari jarum dalam jerami.
1: Nah ini dia. Tapi kalau ciri sepeda mini track yang bagus, yang bisa dibilang harganya sampai puluhan juta itu yang kayak mana Pak modelnya? Dilihat dari apa itu?
2: Partnya,
1: lebih
2: condong ke partnya, walaupun apa frame-nya itu frame ori ya, frame ori dari Japan biasanya yang banyak dipakai anak-anak itu dari Japan. Ya. Terus apa partnya terutama itu miniter kan bisa ambil part dari sepeda apapun. Nah di situ tingkat kemahalannya itu di situ, ambil dari road bike atau apa balap itu. Itu kan ya lumayan juga harganya. Jadi dari situ kita ambil, kita tempelin di situ. Ya itu yang nanti jadi mahal itu. Nggih, sebenarnya karena kalau untuk standar lokal kan ya tetap pedam ini berapa sih harganya? Kurang lebih segitu aja. Nggih, cuman part-part yang mendukung itu yang bikin mahal.
1: Baik. Jadi mahal tidaknya si sepeda tersebut itu bisa dilihat dari partnya, betul ya Pak ya. Ini partnya ini langka nggak, buatan mana dulu nih ya. Baik Pak, ada nggak sih Pak teman-teman yang masuk di komunitas KMS yang kemudian memanfaatkan ini sebagai ladang cuan begitu ya? Dalam artian begini, ini kan bisa dibilang bisnis yang menjanjikan ya, ketika lumayan tahu celahnya begitu ya. Gimana tuh Pak?
2: Gini, ada teman saya itu, cuman istilahnya bisnisnya masih kecil-kecilan ya, ya enggak masalah lah, kita sama teman aja. Dia itu cari part yang seperti Pak Rofi tadi bilang, beberapa sepeda walaupun secara keseluruhan kelihatan jelek, tapi di situ pasti ada part-part unggulan ya, yang bisa kita bahasanya tadi metani itu diambil. Ini part mahal gitu, terus di bahasanya dipreteli gitu, nanti dijual ecer, itu bisa menjanjikan gitu. Karena apa ya, yang dicari teman-teman itu biasanya malah original, walaupun keadaannya kotor atau apa, tapi itu tahu itu pet original, itu nanti mahal harganya dibanding baru kinyis-kinyis tapi kualitas kurang bagus gitu.
1: Baik, jadi ada begitu banyak hal begitu ya di komunitas. Jadi ada transaksi, ada pengetahuan, ada tukar informasi.
2: Style, gaya.
1: Iya, baik. Jadi kalau misalnya anggota baru yang ingin mungkin punya apa istilahnya, sudah punya mini track nih, tapi belum dimodif begitu ya, masih benar-benar sempurna yang masih original. Nah ini teman-teman nanti bakal bantu ya Pak ya, mau dibikin seperti apa begitu ya.
0: Kita arahkan untuk terakhir kalau sudah part-partnya sudah nempel semua, kita finishing, yaitu pen. Sudah waktunya pewarna, pengecatan. Jadi terakhir kita arahkan ke finishing. Gimana? Cocoknya pakai part ini, warnanya apa, condong kemana, kita arahkan ke situ. Jadi jangan khawatir untuk yang pemula atau yang mau gabung, silakan. Nanti teman-teman
2: berbagi ilmu,
0: pasti kita akan arahkan dan tidak sampai terjerumus gitu namanya.
1: Baik. Ya, jadi kalau misalnya pendengar kebetulan juga

0: juga punya mini track nih ya di rumah, kemudian mau gabung dan mau memodif begitu, nggak boleh modifnya tuh asal-asalan ya Pak.
1: Betul.
0: Ya? Jadi alangkah lebih baiknya itu manut suhunya saja. Jadi ya, apa kira-kira yang pas begitu untuk si mini track punya Anda begitu ya? Jadi nggak boleh sembarangan agar kenyamanan itu menjadi hal yang paling di apa ya? Kalau misalnya mau riding kan kita butuh kenyamanan gitu pendengar ya. Jadi kalau misalkan mau ikutan riding kemudian juga si sepedanya ini gak nyaman, otomatis kita gak akan bisa pakai ya Pak ya.
1: Tinggi pendeknya badan itu sangat menentukan keukuran.
2: Apa fitting ya namanya ya. Kalau gak salah namanya fitting itu menyesuaikan postur tubuh. Jadi gak semua mini track terus yang bagus nyaman dipakai, enggak. Makanya masing-masing sepeda itu dengan individu yang itu yang berbeda. Nanti apa konstruksinya, konturnya jelas berbeda juga. Misalkan saya ini orangnya kecil ya, berarti sepedanya segini aja sudah cukup. Ada yang teman saya yang besar itu ya harus disesuaikan partnya. Kalau pakai apa part-part yang terlalu kecil, bannya terlalu kecil juga dengan bobot orangnya yang besar itu nanti malah bahaya gitu. Ya, jadi ya saya harus nerima karena keadaan kita seperti ini dengan kontur seperti ini, nanti tinggal kita kasih part yang lain yang mahal. Untuk bannya misalkan rata-rata pakai 1/8, mungkin yang agak gemuk ya terpaksa pakai 3/8, 1/8
1: nggih.
0: Baik. Nah, ini kebetulan ada yang sudah bergabung bersama kami kembali, ada Pak Slamet begitu ya menanyakan mohon maaf kalau misalnya riding begitu ya. Ini apakah memang benar-benar pure naik sepeda itu dari start misalnya kota Surabaya sampai ke tujuan di Nganjuk misalnya atau ada sebuah mobil yang memang mengangkut begitu. Jadi di titik-titik tertentu itu nanti sepedanya diangkut dengan menggunakan mobil box misalnya dan teman-temannya yang lain itu bisa naik kendaraan yang lain begitu. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana ini Pak?
2: Gini, kalau yang saya alami ya, pengalaman saya untuk istilahnya event ya, kalau untuk event latber atau apa, kita yang sering loading namanya kalau dinaikkan mobil itu di pick up itu ada tempatnya keranjang-keranjang itu namanya loading, itu kalau untuk event. Tetapi dari saya pribadi, dari komunitas kami itu selama ini yang untuk luar kota kita full PP naik full.
0: Jadi kayak misalnya Bapak ke Kediri kemarin berangkat malam gitu ya sampai sana pagi, sorenya berangkat lagi, nyampe sini malam gitu.
2: Lebih itu karena untuk kita sendiri ya, bukan event kita hadir kan, bukan seperti itu. Jadi kita full touring, kita pancal terus. Ya tentunya tetap ada pos-pos untuk istirahat dengan perhatian juga kesehatan teman-teman, terus apa istilahnya partnya bagaimana, ada kerusakan apa tidak. Ya alhamdulillah dari komunitas kami sebagian ada yang dari dokter juga ya, seorang dokter, terus ada yang mekanik juga. Jadi kalau untuk apa pengelasan sendiri saya sendiri gitu. Jadi ya dari berbagai anggota ini kan saling mendukung gitu. Makanya alhamdulillah kita punya apa komunitas ini tuh bisa berjalan bareng rukun ya, dari berbagai unsur pekerjaan itu gitu.
0: Baik, menarik tadi ketika apa namanya Bapak menyampaikan bahwa jadi enggak jalan terus ya Pak ya. Jadi ada jeda untuk istirahat begitu ya. Dan itu skala istirahat itu gak cuman kitanya yang istirahat, tapi si sepeda juga diperhatikan ya Pak ya.
1: Dicek.
0: Oke, baik. Pengecekan check itu point yang paling utama di apa Pak?
2: Terutama di tempat kaki yang gerak. Kan kadang itu baut tiba-tiba kendor sendiri atau seperti itu kan, kita gak tahu ya posisi jalan itu gak tahu. Makanya setiap pos itu pasti kita lihat kondisi, terus istilahnya teman bagaimana, masih kuat enggak atau apa, nanti kita cari solusi. Misalnya aduh aku sudah enggak sanggup, kita cari solusi bagaimana teman ini ikut terus, atau enggak tahu nanti kita pesen apa online atau apa untuk mengantar teman kita atau itu nanti kita tetap kita pikirkan ya. Jadi kita juga bawa alat, kunci-kunci itu bawa semua.
0: Oke, okay, baik. Jadi nggak cuma sanggu buat apa namanya kebutuhan pribadi apa ya. Sepedanya pun juga harus diperhatikan ya.
2: Itu harus ya.
0: Oke, baik.
2: Modal dasar.
1: Terlebih rantai-rantai itu biasanya putus di tengah jalan.
0: Oh, kalau begitu berarti juga harus bawa cadangan ya, Pak ya?
1: Bisa dikatakan seperti itu.
2: Ban bocor kita bawa juga.
0: Okay. Oh, wow. Jadi Bapak kalau misalkan pas riding itu perbekalannya itu enggak cuman perbekalan untuk diri sendiri ya.
2: Ada yang itu
1: tembel, istilahnya nempel ban sendiri.
0: Oh, wow.
2: Gini kan ada mini trek itu yang dikasih keranjang belakang. Yeah. Nah, itu istilahnya kalau apa bagiannya itu mekanik bagiannya. Jadi siapa yang bisa mekanik di situ nanti sepedanya mesti ada keranjang, di situ ada tas, nanti isinya peralatan atau ban dalam kan kalau masih baru kan itu ya bisa masuk kerdus itu ya. Terus untuk pompa sendiri sekarang kan banyak yang beli online itu kan kecil-kecil. Itu kita semua bawa. Terus tambal ban itu enggak seperti tambal ban pada umumnya pakai dibakar itu enggak. Kita akalin, jadi seperti dilem gitu, terus dikasih korek gini aja, sudah nempel.
0: Oh, baik.
2: Asal otak lah.
0: Okay, baik. Berarti tidak ada mobil logistik yang mengawal begitu ya Pak, dengan membawa perlengkapan yang ada. Mengingatkan kalau misalkan rantai dan lain sebagainya, itu kan juga berat sih Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi dibawa masing-masing begitu.
1: Iya, betul.
0: Wow, ini benar totalitas tanpa batas nih kalau riding ini ya.
2: Istilahnya kan gini, tidak semua sepeda kan istilahnya mengalami kendala ya toh. Jadi untuk rantai kita enggak misalkan 10 orang ya kita enggak bawa 10 rantai lah. Katakan bisa jadi 1 atau 2 aja. Ban juga gitu dari 1 sampai 2. Nanti kalau misalkan ketemu toko atau apa, itu kita kan bisa beli. Gitu. Cuman itu untuk darurat saja gitu. Tetap kita bawa apa di tas atau apa di keranjang itu ada.
0: Oke, baik. Wow, prepare-nya luar biasa sekali.
2: Harus diperhitungkan semua.
0: Ini berarti pendengar yang misalnya tertarik begitu ya, itu harus juga dipikirkan benar. Kalau riding, bapak-bapak berdua ini itu mempersiapkan segalanya dengan sempurna ya, sampai kecil detail terkecil pun itu juga diperhatikan. Jadi nggak cuman
1: fisiknya aja.
0: Fisiknya kita yang bagian ngontel begitu ya, tetapi juga bagaimana si sepeda ini juga berjuang bersama kita begitu ya, Pak ya. Waduh, luar biasa sekali.
2: Karena gini kan. Terutama untuk event yang panjang ya, kita luar kota atau kemana, itu sangat matang sekali. Sebulan sebelumnya itu sudah dipikir. Terus titik-titik di mana itu kayak berhentinya, kita itu kayak punya event besar gitu loh. Padahal ya cuma teman ngopi aja yang berangkat. Tapi nanti berhenti di mana, berapa kilometer kita berhenti ya. Ada titik, kalau dari sini biasanya di Krian ya, kalau dari Surabaya sini ke Krian itu ada satu titik. Berikutnya tergantung tujuan kita. Rata-rata itu kurang lebih ya 5 kilo itu berhenti gitu. Oke, kurang lebihnya di situ.
0: Dan bersepuluh orang itu selalu ikut ya, Pak?
2: Ya, kita usahakan lah.
1: Tapi karena di Kediri kemarin orang 22.
2: Iya, malahan. Bisa hadir semua. Ya tergantung keadaan dan kesibukan kan. Banyak teman yang mungkin sibuk atau berhalangan. Ya kita gak maksa lah. Cuman kita usahakan bagaimana cari event di momen itu semua bisa hadir gitu. Jadi makanya ada rapat istilahnya, kamu bisa ditawarkan gitu. Kalau mayoritas bisa, insya Allah kita berangkat.
0: Gitu. Kalau bisa gas gitu ya. Duh, saya nggak bisa bayangin kalau di jalan itu ya. Wah. Dengan bawa banyak perbekalan sangat, begitu. Baik. Ngobrol kita ini seru banget, tapi sayang sekali kita harus sudahi begitu ya, karena tanda waktu sudah pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, tidak terasa hampir pukul 9 begitu ya. Sebagai penutup jumpa kita kali ini, mungkin ada pesan yang juga ingin disampaikan begitu, mulai dari Pak Hamad terlebih dahulu. Silahkan Bapak, dari sudut pandang Pak Hamad Rofi, apa pesan yang Bapak utarakan ke pendengar begitu ya?
1: Sebelum kita pesan, terlebih dahulu kita akan membacakan visi dan misi kita.
0: Baik, silakan.
1: Untuk yang nomor satu, guys, bareng seduluran saklawasi. Jadi intinya jangan sampai kendor, jangan sampai patah semangat. Kita terus pantang mundur.
0: Baik.
1: Untuk yang kedua, restorasi dan perawatan mini trek bersama. Monggo, silakan yang mau gabung, kita enggak akan mengucilkan sampean-sampean sedaya. Monggo kita gabung.
2: Loman informasi. Ya.
1: Untuk yang nomor 3, berbagi ilmu dan pengalaman. Makanya kita sharing itu penting. Kita yang belum tahu, belum kenal kita, monggo kita sharing bersama. Untuk yang terakhir, yang nomor 4, promosi gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Biar nantinya kita enggak cuman modif mini track atau apa, kita punya hobi dan manfaatnya juga ke badan kita masing-masing.
0: Baik, ya. Luar biasa.
1: Untuk apa tadi?
0: Yang
1: pesan, jangan sampai ragu kita berolahraga, dan jangan sampai ragu kita goes bareng bersama KMS Konco Mini Trek Surabaya. Semoga semakin maju dan semakin jaya. Wah. Salam olahraga.
0: Wahai jaya. Kalau Pak Naim, apa ini yang ingin disampaikan?
2: Kalau dari saya sendiri, saya juga salam hormat ya, sebelum kita tutup, salam hormat kepada senior-senior mini trek se Surabaya, se Sidoarjo dan se Jatim, juga Nusantara mungkin ya yang mendengarkan. Kita di sini cari sedulur semuanya, tidak ingin apa lebih tinggi atau apa, bukan itu maksud kami. Kami ingin bersaudaraan, kita ingin membawa mini truck ini lebih maju, lebih dikenal ya, dengan teknik-tekniknya, dengan skill-skillnya dan gayanya. Terutama untuk semuanya, kami punya visi yaitu persaudaraan dan kebersamaan pecinta mini trek khususnya di Surabaya. Begitu aja salam dari kami. Mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan.
0: Terima kasih sekali lagi Bapak untuk kebersamaannya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Kita ngobrol lagi begitu ya. Barangkali ada event dari teman-teman KMS begitu ya. Yang pertama kali digelar begitu, jangan lupakan kita untuk bisa share bareng ya. Baik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami di line WhatsApp begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak obrolan kita sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga hampir merapat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Fresti Oktora bersama dengan Bapak Muhammad Naam, Ketua Konco Mini Trek Surabaya, dan Bapak Ahmad Rofi, Humas Konco Mini Trek Surabaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: terpercaya dan teraktual. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pergiar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Cek Fakta untuk Anda di edisi hari ini, 16 Mei 2026.
2: Cek Fakta. Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan berita online dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui, 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Kepala Sef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

0: Pendengar Surabaya pagi ini masih hadir menemani Anda bersama saya Fresti Oktora, dan ada banyak informasi yang akan kami bagikan di kesempatan pagi hari ini. Sudahkah Anda melakukan aktivitas? Ini sudah mulai berangsur panas ya setelah tadi agak sedikit mendung. Tapi sang surya sekarang sudah tidak malu-malu untuk menampakkan sinarnya. Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda menyimak informasi berkaitan dengan satu hal, air zam-zam begitu ya. Jadi ternyata jemaah haji diingatkan aturan bagasi pesawat bahwa air zam-zam ini dilarang masuk koper. Jemaah haji kembali diingatkan terkait aturan bagasi dan barang bawaan pesawat termasuk oleh-oleh dari tanah suci sebelum kepulangan ke Indonesia. Meski waktu kepulangan masih lama, sejumlah jemaah begitu ya, termasuk dari kloter 5 embarkasi Surabaya, mulai menata barang bawaan oleh-oleh yang telah dibeli selama berada di tanah suci. Jadi sebagian jemaah ini memilih mengirim oleh-oleh menggunakan jasa pos Indonesia, sementara lainnya memutuskan membawa langsung bersama koper saat penerbangan pulang. Dan ketentuan bagasi sesuai edaran Kementerian Agama Kemenak Jawa Timur yang telah diterbitkan sejak Februari lalu, bahwa jemaah hanya diperbolehkan membawa koper besar maksimal 32 kg, koper kabin maksimal 7 kg, dan satu tas paspor. Selain tiga tas tersebut, tidak diperbolehkan ada tambahan barang bawaan lainnya. Dan jemaah juga diingatkan agar tidak menyimpan benda tajam seperti gunting dan pisau di koper kabin maupun tas paspor. Barang lain yang dilarang dibawa ke kabin antara lain senjata dan replika senjata, alat pemukul serta pemantik atau korek api. Dan untuk barang cair seperti parfum, madu, sabun dan sejenisnya, kapasitas maksimal yang diperbolehkan di koper kabin hanya 100 ml per kemasan. Sementara barang yang dibatasi dalam aturan kepabeanan meliputi uang tunai dalam jumlah besar, perhiasan emas bernilai tinggi serta barang mahal dalam jumlah banyak yang diduga untuk tujuan komersial. Jemaah juga kembali diingatkan bahwa air zam-zam itu tidak diperbolehkan dibawa pulang melalui koper bagasi maupun koper kabin. Jika ditemukan pelanggaran, jemaah dapat dikenai sanksi atau denda sesuai aturan penerbangan. Dalam informasi yang setelah dihimpun, jadi nantinya ini akan ada pemeriksaan atau sweeping barang bawaan di bandara sebelum keberangkatan pulang ke Indonesia. Oleh karena itu, jemaah diminta memastikan seluruh barang yang dibawa telah sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, kondisi cuaca di Mekah, pendengar, masih sangat panas dengan suhu mencapai 44 derajat Celcius, dan aktivitas di sekitar Masjidil Haram juga mengalami penyesuaian menjelang sholat ya, dengan banyak toko yang tutup dan sejumlah ruas jalan yang disterilkan. Pemeriksaan kendaraan oleh aparat keamanan Arab Saudi juga masih terus dilakukan, terutama terhadap kendaraan pengangkut jemaah. Petugas memeriksa kelengkapan izin atau tasrih serta nusuk milik jemaah yang bepergian. Meskipun cuaca ekstrim masih berlangsung, kondisi jemaah kloter 5 embarkasi Surabaya dilaporkan relatif aman dan sehat. Petugas kesehatan dan pendamping haji terus melakukan pendataan terhadap jemaah untuk skema murui hingga tanazul saat armusna.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendingan saya akan ajak Anda juga untuk menyimak feature kali ini bersama dengan reporter Ana Kusuma dengan satu hal eksistensi wayang krucil Kediri. Selamat mengikuti.

0: Wayang Krucing dikenal sebagai wayang yang kental dengan kisah Panji, merupakan kesenian unik warisan asli Kerajaan Kediri. Sesuai dengan namanya, yakni Krucil, yang memiliki arti kecil karena dari ukuran wayang ini relatif lebih kecil daripada wayang-wayang lainnya. Selain itu, Krucil juga memiliki arti serpihan kayu karena wayang ini terbuat dari potongan kayu yang sudah tidak dipakai. Inilah yang menjadikan wayang Krucil sebagai wayang yang memiliki keunikannya tersendiri. Seperti yang diungkap oleh Ki Harjito, salah seorang dalang wayang Krucil Kediri dan merupakan ketua Padepokan Cipto Muda Laras Kabupaten Kediri serta generasi ketiga sebagai dalang wayang Krucil. Ia menjelaskan, wayang Krucil lahir pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya pada era pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya. Namun, hanya sedikit dalang di Kediri yang bisa memainkan wayang dari kayu ini terlebih dengan pakem yang benar. Baginya, wayang Krucil ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan, bisa disebut dirinya menjadi pewaris terakhir wayang Krucil di Kediri. Berbeda dengan wayang kulit, wayang Krucil menceritakan latar belakang sejarah dan juga legenda kerajaan hingga cerita rakyat. Paling banyak adalah kisah tentang legenda Panji yang saat ini juga sudah dianggap sebagai warisan budaya Kediri. Lakon yang digunakan pada wayang Krucil ini juga tidak seperti lakon wayang pada umumnya, tetapi mengambil dari tempat Kediri sebelum kemudian di perkembangan selanjutnya. Lakon wayang Krucil yang diambil ini semakin bervariasi.
1: Kalau kita ngomong wayang Krucil itu kan itu muncul di era zaman Surabaya Kediri. Walaupun itu ada versi lain dari Pangeran Pekik Surabaya, tapi saya pernah baca yang paling saya dalami itu adalah ini berawal dari era Jayabaya di Mamenang, menceritakan leluhurnya. Makanya babat yang ada di cerita wayang Krucil itu babat Panji atau Serat Panji. Menceritakan siapa? Asmoro Bangun dan Condro Kirono. Ini. Nah, kemudian muncul di era Majapahit yang sama dengan wayang Krucil, cuma beda apa? Wayang Beber. Jadi kalau wayang Krucil di Kediri, kalau wayang Beber di Majapahit. Makanya lakonnya Joko Suruh. Nah, kalau kita kembali kepada filosofi wayang Krucil itu apa tuh? Krucil itu kan kecil. Kenapa dikatakan Krucil? Karena bentuknya wayang ini lebih kecil dari wayang kulit. Lebih kecil apa? Bentuk ukuran dari mulai lebar sampai tingginya wayang itu beda. Dikatakan Krucil itu lebih kecil. Dan bahan dari kayu, kalau wayang itu dari kulit, ini dari kayu. Nah, kalau kita ngomong pasar, Mas, pasar itu sekarang ini kalau wayang Krucil ya hanya di mentasan di bersih desa Nyadran seperti itu. Kalau orang haji itu sudah jarang. Tapi makanya kembali kepada menanti uluran tangan Allah lewat pemerintah daerah untuk lebih kepada perhatikan nasib-nasib pelaku seni dan keseniannya. Keseniannya diobaini, Mas, tapi kalau pelakunya tidak diperhatikan, ya kan? Dan juga harapan juga kepada teman-teman seniman, jangan asal laku. Jangan asal payu, tapi pertahankan juga pakem paugerannya, pakeliran. Kalau pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab dengan seninya, yang jadi korban itu bukan pelaku.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Surabaya Pagi ini. Nanti jangan lewatkan ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya Siang untuk dialog ruang disabilitas. Nanti ada Ade Makaila Lani Jane dan juga Nismara Faradrian yang akan menjadi narasumber kita di hari ini, disabilitas slow learner yang nanti akan berbincang-bincang bersama rekan saya Dio. Jadi pastikan nanti Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasi lain yang juga ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Ini cuplikan perbincangan begitu ya, yang juga sudah kami siapkan di hari ini berkaitan dengan satu hal. Jadi pendengar, minimnya pemahaman orang tua terhadap tumbuh kembang anak kerap membuat kondisi slow learner itu terlambat dikenali. Padahal tanda-tandanya sudah bisa mulai diamati sejak usia dini. Anggota komunitas pelajar mengajar Surabaya, Adam Husni, menyebut deteksi awal dapat dilakukan sejak anak berusia sekitar 2 tahun, terutama melalui kemampuan interaksi, respon, hingga proses mengenali lingkungan sekitar. Ia juga menekankan peran orang tua sangat penting dalam memahami sinyal-sinyal tersebut agar anak bisa mendapatkan pendampingan yang tepat sejak awal dan perkembangan belajarnya dapat lebih optimal. Kita akan simak bagaimana penuturan dari anggota komunitas pelajar mengajar Surabaya Adam Husni kala berbincang dengan rekan saya Sari Julia berikut ini.
1: Kita nih orang awam atau kadang orang tua sendiri nggak peka begitu ya, Mas Husni. Ini anak saya kenapa ya gitu ya, kadang baru taunya ketika ini dapat masukan dari guru atau ketika mendampingi belajar. Nah, ketidakpekaan ini loh yang harapannya bisa menggugah kesadaran bersama bahwa anak-anak yang kita dampingi belajar itu menunjukkan ciri-ciri atau sinyal yang seperti apa sih yang dikatakan slow learning itu tadi, Mas?
2: Dari anaknya tadi kita coba ajari dengan 3 metode. Biasanya kan ada visual, terus habis itu juga auditori sama kinestetik. Dari situ kita bisa terapkan 1 atau 2 kali aja, atau misalkan bisa perlu 5-10 kali. Dari situ kita juga ini identifikasi anak tersebut, ini normal atau misalkan yang slow learning tadi. Kalau misalkan yang normal kan mungkin 1-2 kali untuk misalkan visual atau mendengarkan kan mungkin bisa ditirukan, tapi kalau misalkan yang slow learning tadi ini perlu 5-10 kali, karena tadi butuh apa kesabaran, terus habis itu juga mengetahui karakteristik dari anak tersebut supaya nanti bisa itu tadi tahu dan peka terhadap anak yang kita ajar.
1: Tapi sejak usia berapa sih kita bisa mengetahui bahwa oh anak ini mengalami kondisi di mana lamban belajar? Karena kan mulai dari anak-anak lahir itu sudah proses belajar dimulai begitu ya, bagaimana mengecap rasa, bagaimana berjalan, itu kan semuanya proses belajar begitu. Kalau tadi dikaitkan dengan 3 poin yang disampaikan oleh Mas Husni bahwa visual, kinestetik, auditori. Nah, ini sejak usia berapa sih orang tua bisa mendeteksi bahwa anak kita ini masuk kategori slow learner dan apa penyebab anak itu menjadi lamban belajar begitu, Mas?
2: Oke, jadi untuk kita mengetahuinya ini biasanya setelah umur 2 tahun biasanya. Kalau misalkan untuk 1 tahun kan mungkin untuk apa ya? Untuk mengenal peraba, terus habis itu juga perasa tadi kan, terus habis itu juga pendengaran, itu kan mungkin masih bisa dilatih. Kalau misalkan sudah umur 2 tahun lebih ini, kita bisa ini sih ada interaksi terkait kayak apa ya, berbicara sedikit, terus habis itu juga berjalan sama mencoba untuk mengenal benda-benda yang ada di sekitar mereka.

Pendengar, kami ingatkan kembali begitu ya bahwa hari ini ada event di pusat kota, tepatnya di seputaran Tugu Pahlawan sampai dengan Bambu Runcing ya, Surabaya Vaganza. Jadi kalau Anda tidak ingin terjebak kepada tanah arus lalu lintas dan kebetulan juga Anda tidak sedang ingin kemanapun, maka baiknya ditunda jalan-jalannya dulu. Tapi kalau misalnya mau lihat Surabaya Vaganza sih boleh-boleh saja ya. Tapi jangan lupa titik parkirnya juga harus ditentukan pendengar, ya, karena khawatirnya kalau Anda parkir sembarangan nanti malah yang timbul itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan sesuatu hal yang penting untuk Anda. Kelihatannya aja remeh, tapi ternyata kalau kita kehilangan kendaraan itu betapa bingungnya begitu ya. Niatnya mau senang-senang, mau nyenengin anak-anak yang lihat bagaimana Festival of Light Surabaya Vaganza, tetapi karena parkirnya sembarangan, tidak pada tempatnya, tidak pada titik resmi yang sudah disediakan, dan tentu saja berpotensi muncul oknum yang tidak bertanggung jawab yang bisa merugikan kita sebagai konsumen begitu ya, atau kita sebagai penonton yang kita kalau parkir itu harus benar-benar ditentukan di titik mana saja. Kan di kalau misalkan di beberapa wilayah kota Surabaya itu cukup banyak kantong-kantong parkir, bahkan tadi sudah saya spill begitu ya, apa di mana saja kantong parkir yang bisa digunakan, dan itu juga merupakan kantong atau titik-titik parkir resmi yang bisa Anda manfaatkan untuk parkir ya. Jadi kalau misalnya parkirnya sembarangan, nanti khawatirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda, kabarnya Presiden akan meresmikan Museum Marsinah pendengar, dan menghadiri panen raya jagung di Jawa Timur. Jadi Prabowo Subianto Presiden hari ini akan melakukan rangkaian kunjungan kerja atau kunker ke sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur. Lokasi yang bakal didatangi oleh Presiden yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban. Di Nganjuk, agenda Presiden antara lain meresmikan Museum Marsinah yang terletak di Desa Ngelundo. Museum Marsinah ini merupakan bentuk penghormatan negara atas perjuangan tokoh buruh yang tahun lalu menerima gelar Pahlawan Nasional. Berikutnya, Presiden terjadwal meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono. Seperti diketahui, koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah salah satu program prioritas pemerintahan periode 2024 hingga 2029. Dan koperasi itu dirancang sebagai badan usaha dengan unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik. Koperasi itu nantinya juga diproyeksikan sebagai penyalur bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH, gas dan pupuk bersubsidi. Payung hukum pembentukan KDKMP adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Lalu tanggal 27 Maret 2025 Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dari Kabupaten Nganjuk, RI1 beserta rombongan terbatas rencananya juga akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Tuban naik helikopter, dan di Tuban nanti Kepala Negara terjadwal menghadiri acara panen raya jagung dan meresmikan 166 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG secara simbolis. Kemudian ada agenda penyerahan KUR atau kredit usaha rakyat dari Himbara dan bantuan sarana produksi pertanian kepada penerima manfaat dari kalangan petani. Selain itu, Presiden juga diagendakan meninjau kegiatan bakti kesehatan dan melihat langsung aktivitas masyarakat penerima manfaat program gerakan pangan murah.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Sesaat lagi ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini di sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat siang, sampai jumpa. Komposisi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Maudy Ayunda, Puisi Kota.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Madiun menyampaikan akan melelang seratusan unit aset kendaraan operasional dinas OPD yang dinilai sudah tidak layak pakai pada tahun ini. Kepala Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Madiun, Ririn Asmarani di Madiun, mengatakan jumlah aset kendaraan operasional dinas yang akan dilelang mencapai sebanyak 105 unit. Total ada 105 unit kendaraan dari berbagai OPD yang akan diajukan lelang tahun ini. Ia menjelaskan upaya lelang tersebut dilakukan untuk mengurangi beban APBD, khususnya pada pos belanja barang dan jasa. Kendaraan tersebut berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, serta Dinas Lingkungan Hidup. Adapun proses lelang diawali dengan inventaris aset di masing-masing OPD. Setelah pendataan selesai, kendaraan yang dinilai sudah tidak menunjang tugas dan fungsi diserahkan kepada BPKAD untuk proses lebih lanjut. Saat ini proses lelang telah memasuki tahap pengajuan penilaian aset ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Dalam waktu dekat, tim dari KPKNL dijadwalkan turun untuk menentukan nilai limit atau harga minimal tiap kendaraan. Setelah jadwal ditentukan, pihaknya lalu melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengikuti proses lelang yang biasanya untuk umum. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Probolinggo Jawa Timur memulai nilai kepemudaan olahraga dan pariwisata, melakukan monitoring dan evaluasi implementasi tiket daring di kawasan wisata Gunung Bromo pada hari Kamis hingga Jumat kemarin. Kegiatan yang dipimpin oleh Disporapar Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Probolinggo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sukapura hingga para operator jeep wisata Bromo. Monitor dan evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut penerapan regulasi kewajiban pembayaran retribusi wisata secara daring sebelum wisatawan memasuki kawasan Gunung Bromo. Melalui sistem tersebut, wisatawan diwajibkan membeli tiket masuk secara daring melalui website resmi sebelum memasuki kawasan wisata. Setiap kendaraan jeep yang membawa wisatawan juga wajib memiliki tiket sesuai jumlah penumpang. Ia mengatakan penerapan tiket daring bertujuan menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih tertib, modern, dan profesional. Sistem digital tersebut tidak hanya mempermudah pelayanan wisatawan, tetapi juga mendukung administrasi pendataan pengunjung secara lebih akurat. Implementasi tiket menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan keterlibatan administrasi, kepastian pelayanan, serta pendataan pengunjung wisata Gunung Bromo. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan tiket di titik kontrol pertigaan Desa Wonotoro. Wisatawan yang belum memiliki tiket akan diarahkan kembali menuju Desa Jetak untuk melakukan pembelian tiket secara daring. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapat juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di Surabaya siang ini ya, melanjutkan dari rekan saya Fresti Oktora yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya pagi ini. Hari ini kita di tanggal hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026 ya. Tentunya nantikan program-program menarik persembahan Pro 1 Surabaya. Nanti ini pukul 10 kita akan ikuti Dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas. Kemudian pukul 11 kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dunia olahraga baik di Indonesia maupun mancanegara. Kemudian nanti kita selepas dinamika olahraga kita akan lanjut dengan musik dan informasi yang menarik ya, tentunya untuk menemani siang hari Anda ya. Kemudian nanti selepas itu 13.30 kita seperti biasa akan ajak Anda untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia ya. Dimana kalau hari Sabtu, ya ini hari Sabtu kan ya. Kalau hari Sabtu requestnya bebas ya, Indonesia pokoknya ya nanti. Nah nanti selepas musik kita pukul 15 rangkaian Surabaya sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dini Wadani. Nah sekarang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, kita sudah masuk dalam dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas. Tentunya saya tidak sendiri, saya kehadiran seorang anak luar biasa. Saya perkenalkan dulu, saya sapa terlebih dahulu ya dengan adik atau kakak ya saya panggilnya ya, kakak Makaila Lani Jane Nis Jin ya, bacanya Jin. Bacanya Jin ya, itu mamanya bilang revisi itu. Jin namanya. Makaila Lani Jen Nis Mara Faradrian. Oke, panjang sekali. Selamat pagi, Kakak.
1: Pagi.
2: Pagi.
0: Pagi, kabarnya gimana kamu?
1: Kabarnya gimana?
2: Baik.
0: Baik. Ini tadi apa kamu kesini sudah sarapan belum?
1: Kakak sudah sarapan belum?
2: Sudah.
0: Sudah makan ya? Sudah makan. Makan apa tadi?
1: Di rumah makan apa tadi?
2: Tempe.
0: Tempe. Sama sayur atau tempe aja sama nasi?
1: Tak. Dia suka tempe aja.
0: Oke. Okay. Ini panggilannya Kakak Makaila ya. Oke, okay. Makaila boleh. Sebelumnya ini Makaila tidak sendiri ya, ditemani mamanya dengan mama siapa?
1: Mbok Imu. Mbok Imu. Kita kalau panggilan santernya itu Mbok Imu, Kak.
0: Mbok Imu. Iya. Oke. Okay. Berarti saya nyapanya Mbok Imu juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay, siap. Oke. Okay. Nah, boleh kenalan dulu enggak sama Kakak Makaila ya? Boleh kamu kenalin sekali lagi nama panjangmu, kamu kelas berapa sekarang? Boleh.
1: Nama panjangnya kakak siapa?
2: Makaila Lane Janenis Mara Farandian.
1: Kelas berapa?
2: Kelas 4.
1: Sekolahnya di mana?
2: SDN Kupang Rajan 1.
0: Kelas 4 SDN
2: Kupang Rajan
0: 1. Jadi katanya Jen kok kakak ngomongin Jane. Jen ya.
1: Iya, Jen.
0: Oke. Nah, Kakak Makaila ini juga selaku disabilitas slow learner ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol karena menarik sekali kalau Anda mungkin pendengar sudah lihat flyernya ya di sosmednya Pro 1 ya, baik di WhatsApp maupun Instagram, ini bisa melihat fotonya Kakak Makaila ini sedang memakai kostum tari ya. Nanti kita tanyakan itu tarinya ini apakah ikut lomba, apakah nanti hobi, atau emang dari kecil suka menari yang gimana. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu ini sama Kakak Makaila ya. Kaila apa Makaila?
1: Makaila.
0: Makaila ya, lebih komplit ya.
1: Makaila.
0: Kakak Makaila. Ini kan gambarnya ini kamu pakai ini ya. pakai kostum tari ya. Ini kamu ikut tari apa itu? Namanya tari apa?
1: Kemarin tari apa sama teman-teman?
2: Dongklak.
0: Oh, dongklak itu dari daerah mana? Tari dongklak. Itu lomba atau pentas?
1: Mengisi acara waktu ada pembukaan TK Negeri di Surabaya.
0: TK Negeri di Surabaya. Iya. Oke. Oh, Kakak Makaila ini ikut RAP.
1: Ikut RAP.
0: Oke.
1: Untuk pelatihannya ikut RAP di Sono Wijenan.
0: Di Sono Wijenan. Iya. Oke.
1: Kemarin pas di Sono Wijenan ada pembukaan TK dan PAUD Negeri di Surabaya yang dibuka sama Bapak Eri langsung dengan Bapak Kementerian Pendidikan untuk anak TK juga datang semuanya.
0: Nggak apa-apa, yang adiknya mic-nya saya matikan. Jadi paling ya masuk-masuk dikit-dikit aja. Nah, tapi kemarin barusan tampil, kapan itu? Hari apa itu?
1: Hari Senin, tanggal 11 kemarin, Kak.
0: Oh, tanggal 11 kemarin. Tanggal 11, sekarang tanggal 16 ya. Oh, berarti kemarin ini, masih minggu ini ya?
1: Iya, masih minggu ini,
0: okay.
1: Kak.
0: Oke, berarti ini foto-foto terbaru? Foto terbaru kemarin.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini berarti barusan tanggal 11 kemarin tampil, tapi sebelumnya sudah sering tampil, Kakak?
1: Sebelumnya waktu lebaran, puasa kemarin di Ciputra Ward.
0: Oh, di Ciputra.
1: Oke, bersama teman-temannya juga, satu RAP, yang untuk khusus pelatihan menari.
0: Oke, okay. Kakak Makaila, kamu temanmu ada berapa yang menari sama kamu kemarin?
2: Dua.
0: Siapa namanya? Ingat gak?
2: Kria.
0: Satunya?
1: Sama Makaila.
0: Oh, berdua aja?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dipilih sama Pak Eri, disuruh dua aja yang maju.
0: Dua aja, oke. Okay. Iya. Oh, Makaila sama Kria.
1: Sama temannya, Kria itu
0: aja. Oke. Itu untuk kamu bisa pentas itu, kamu latihannya berapa lama?
1: Itu sering latihan setiap satu minggu sekali latihan di RAP setiap hari Kamis. Jadi enggak sampai 2 bulan Kak sudah hafal itu.
0: Enggak sampai 2 bulan untuk persiapannya yang untuk tampil. Tapi emang
1: kalau
0: emang rutin?
1: Persiapannya untuk tampil itu baru 3 hari itu.
0: Oh, 3 hari.
1: Kalau untuk menari dongklaknya kurang lebih ya 2 bulan itu. Kalau untuk persiapannya 3 hari itu aja kan karena harus ada variasi apa namanya sama temannya Gria dulu kan berlapan menarinya.
0: Oh gitu.
1: Sekarang cuma dipilih dua aja.
0: Dua aja.
1: Jadi harus ada kreasi ganti-ganti tempatnya itu baru belajar 3 hari itu aja.
0: Kenapa Pak Eri? Kenapa panggungnya kecil dah?
1: Dadakan. Dikasih tahu sama pihak Sono Wijennya dadakan terpilih cuma dua anak aja.
0: Dua anak aja. Oke. Dan alhamdulillah Makaila itu maju ya, terpilih ya.
1: Alhamdulillah terpilih.
0: Oke, itu kalau pertama kali tampil kapan dulu?
1: Pertama kali tampil waktu ulang tahunnya RAP Sono Wijenan bulan 11 2025 kalau nggak salah.
0: Tahun lalu. Oke, itu di mana?
1: Di RAP-nya.
0: Di RAP-nya.
1: Oke, karena kan lagi ulang tahun RAP-nya.
0: Itu pertama kali tampil di RAP. Iya. Kalau sebelum ikut RAP dia ada lagi pernah ikut gak?
1: Belum
0: sama sekali ya. Oke, berarti tahun lalu itu official dia pertama kali pentas ya sebagai ini ya penari ya.
1: Iya. Oke. Waktu ulang tahun RAP Sono Wijenan itu.
0: Oke, yang tahun lalu Kakak gimana? Kamu perasaannya tampil gimana?
1: Kakak suka waktu di RAP Sono Wijenan sama teman-teman banyak. Senang apa enggak, happy?
2: Senang.
0: Tapi gugup apa tidak? Ada takut enggak gitu?
1: Deg-deg. Biasanya dia bilangnya deg-deg. Aku deg-deg.
0: Ya, oh, deg-deg ya.
1: Iya.
0: Deg-deg ya. Kenapa deg-deg? Kan rame-rame, enggak sama-sama ya.
1: Ya itu rame-rame deg-degnya, Kak.
0: Oke. Oh, berarti itu rame-rame berapa orang dulu? 8 juga.
1: 8.
0: Oh, oke, okay. Kostumnya beda lagi ya.
1: Beda lagi. Okay. Setiap kali perform kostumnya beda lagi.
0: Oke. Okay. Kalau kostum itu yang nyiapin siapa? Dari pihak mana?
1: Sama coachnya langsung.
0: Oh, sama coachnya iya, langsung.
1: Iya, Kak Titi yang nyiapin semuanya.
0: Oh, Kak Titi. Oke. Okay. Kalau dari pertama join RAP itu kapan, Mama?
1: Joinnya sudah 2 tahun lalu, tapi itu kan untuk terapi, Kak. Tapi kalau dianya untuk menarinya, pelatihan menarinya kurang lebih 1 tahun. Itu pun sering vakum karena kebentrok sama kegiatan sekolah.
0: Oke, okay. Berarti kan waktu masuk RAP itu belum diarahin langsung ke menari kan ya?
1: Belum.
0: Belum, waktu itu diarahin ke mana aja?
1: Dia melukis.
0: Melukis?
1: Dia ikut, ikut melukis dulu sebelum menari.
0: Oke, okay, melukis dulu. Selain melukis?
1: Handicraft.
0: Handicraft, oke, oke. Melukisnya sampai sekarang apa enggak?
1: Melukisnya sampai sekarang. Nah,
0: handicraftnya juga?
1: Kalau handicraftnya sesuai dengan jadwal sekolahnya dia. Karena waktunya kadang terbentrok dengan dia di sekolah.
0: Oke, nah kakak makanya lah kalau waktu tadi tahun kemarin kan sudah nyoba, 2 tahun kemarin ya sudah nyoba melukis ya, handicraft juga sama menari ya.
1: Yeah.
0: Kalau yang paling kakak suka apa kira-kira?
3: Suka melukis sama nari.
0: Melukis sama nari. Kenapa? Kalau melukis kenapa kok suka?
1: Kakak kenapa suka melukis? Suka mewarnai.
3: Suka mewarnai.
0: Suka mewarnai. Dari kecil emang suka mewarnai ya kamu ya?
1: Sejak ikut pelatihan melukis sebelumnya dia itu tidak bisa menggambar. Belum bisa menggambar, belum bisa mewarnai. Jadi selalu lepas dari garis itu. Ikut pelatihan melukis ada hasilnya, Kak. Jadi dia bisa mewarnai, menggradasi warna, terus bisa menggambar. Mungkin anak kalau anak biasa menggambar itu sudah biasa nggih. Tapi kalau saya sendiri sebagai orang tua, dia sudah bisa menggambar orang, itu sudah luar biasa bagi saya karena untuk memegang pensil dia itu enggak bisa seperti anak-anak biasa. Pensilnya dia harus pakai pensil segitiga. Jadi untuk membantu dia menulis kayak gitu.
0: Pensil segitiga kayak apa?
1: Pensilnya bentuknya segitiga. Jadi kan kalau dia pakai pensil biasa, jadinya bulat biasa gitu, jadinya itu hasilnya apa ya? Lebih berantak. Tapi kalau dia pakai pensil yang bentuknya segitiga, dia itu tekanannya untuk pegang pensil itu lebih ada. Jadi gini tuh lebih bisa.
0: Oke,
1: lebih bentar, rapi.
0: Saya coba cari pensil segitiga itu. Oh, maksudnya?
1: Yang bentuknya segitiga itu loh, Kak.
0: Biasanya kan pensil itu bundar. Ya, oke.
1: Ini segitiga. Jadi pensil itu emang dikhususkan untuk anak yang motorik halusnya belum sempurna. Lama kali ini kan dia besar, dia kalau untuk anak umum dia emang besar pada umumnya. Tapi kalau untuk motorik halusnya dia belum sempurna.
0: Oke, itu dari kalau pensil pakai pensil segitiga sendiri diarahin sama teman-teman RAP.
1: Enggak, dulu waktu TK, kepala sekolah TK Asia itu menyarankan dia sudah yang tahu sejak dini kalau dia itu anak yang luar biasa, bukan saya. Tapi kepala sekolah TK Asia 24 itu. Jadi coba dipakai pensil segitiga. Soalnya dia tumpuannya, jarinya ini belum selesai motorik halusnya.
0: Saya kalau pensil normal itu kayak mungkin lunyu gitu ya atau licin atau gimana.
1: Kalau dia jadi hasilnya lebih berantakan kan. Kalau pakai itu. Pensil yang bundar itu kayak biasa.
0: Tapi sekarang pakai pensilnya sudah yang
1: kalau
0: biasa.
1: Sekarang masih dibantu segitiga.
0: Segitiga, oke. Okay.
1: Jadi sekarang masih belajar untuk memakai, kan sekarang sudah kelas 4 harus pakai ballpoint. Jadi belajar. Jadi kalau sering mengingatkan kalau pegang ballpoint, pegang pensil jangan gitu, Kak. Kalau dia kan selalu gini. Kalau kita nulis kan gini. Begini ya, Kak ya. Tapi dia memasukkan jempolnya di sini. Jadi lebih berantakan kalau dia enggak selalu diingatkan.
0: Oke, okay. Kalau ballpoint kan ada yang segi enam ya, kalau nggak salah ya. Itu tapi bisa kan, sudah bisa kan?
1: Sudah
0: sekarang?
1: Bisa, tapi harus sering diingatkan karena jarinya ini masih belum itu. Kalau katanya terapisnya belum selesai motorik halusnya kayak gitu.
0: Nah kalau jauh sebelum RAP itu Apa saja yang sudah diusahakan sama Mama untuk terapi?
1: Itu kita terapi di RSI.
0: RSI?
1: Sebelum saya ketemu di RAP, saya terapi di RSI. Cuman karena kebijakan pemerintah 7 tahun sudah tidak di cover sama BPJS, jadi sudah tidak bisa terapi. Terus apa namanya itu Kak, di mana, di Ngagel juga ada rumah anak sehat, sama juga terapinya juga.
0: Oke, terapinya itu
1: kalau
0: 7,
1: terapi
0: 7
1: sih,
0: tahun kan belum 7 tahun kan sekarang?
1: Sekarang 11 tahun.
0: Oh, sekarang 11
1: tahun. Iya, sekarang kelas 4 11 tahun.
0: Kelas 4. Oh, adiknya sih yang tadi.
1: Iya, adiknya yang 5 tahun.
0: Adiknya yang 5 tahun tadi, iya. Lupa saya.
1: Dulu saya taunya ini dia itu anak khusus. Waktu kelas 1 SD. Baru tahu, baru berjalan. Jadi kalau katanya orang dulu itu sedikit kasep. Kayak gitu. Nah, sedangkan dia kan sudah dideteksi sama apa namanya,
0: guru
1: kepala sekolah
0: tadi,
1: TK tadi TK. Waktu TKA. Tapi saya kan sebagai orang tua kan masih itu Kak, apa namanya, masih awam sama kayak anak-anak begini. Terus masih kayak orang tua zaman dahulu, nanti tak isok-isok dewi.
0: Oh, masih gitu. Istilahnya masih denial ya, masih tidak terima mungkin ya.
1: Jadi apa namanya, kalau anak kan berproses sendiri-sendiri ya Kak ya. Saya kira begitu. Ternyata di luar prediksi saya. Kayak begitu. Jadi saya baru taunya waktu dia kelas 1 SD.
0: Itu taunya itu dari diagnosa kemana?
1: Waktu itu kita jalan ke puskesmas dulu. Sama puskesmas diberi rujukan untuk ke psikolog RS Menur. Jadi dia dites psikolog sama RS Menur. Oh, ternyata memang IQ-nya lebih rendah daripada anak-anak biasa.
0: Seumurannya.
1: Ya. Terus dia terdeteksi lah di situ. Dari situ terdeteksi kalau dia itu slow learner.
0: Oke.
1: Bodinya seperti anak biasa, tapi isinya terdeteksi dari beberapa dokter sama psikolog 4-5 tahun di bawah usianya. Jadi sekarang dia bodinya 11 tahun, tapi untuk pemikirannya turun 4-5 tahun di bawah usianya.
0: Kayak gitu. Okay.
1: Berarti kan dia sekarang kelas 4. Berarti pemikirannya masih kayak anak TK besar sampai dengan kelas 1. Jadi masih anak-anak, Kak.
0: Oke. Okay. Tapi kan baru kelas 1 itu ya ketahuannya ya. Terus dari sekolahnya gimana? Apakah masuk ke sekolah inklusi apa masih tetap di sekolah yang biasa?
1: Waktu dulu ini masuk sekolah, saya kan belum tahu kalau dia anak inklusi. Jadi saya daftarin di sekolah negeri biasa. Terus waktu di pertengahan kelas 1 sudah terdeteksi kalau dia anak inklusi. Waktu kenaikan mau saya pindahin ke sekolah inklusi, sekolah yang anak khusus inklusi. Ternyata pemerintah Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi memberi apa, kalau semua anak inklusi bisa masuk negeri. Kayak gitu. Jadi nggak jadi saya lepas di sekolah negeri situ. Jadi semua sekolah negeri memberi kebijakan kalau semua sekolah negeri harus menerima anak inklusi. Jadi makanya ini nggak jadi saya lepas dari sekolah negeri situ. Karena kebijakan itu.
0: Oke, adanya kebijakan itu, tapi kan harus ditunjang dengan adanya tenaga yang
1: betul
0: untuk menopang anak inklusinya kan. Nah, waktu itu sudah ada apa enggak?
1: Sampai saat ini di sekolahan punya Makaela ini belum ada shadow, guru pendamping untuk anak inklusi itu. Belum ada. Waktu kelas 2 itu saya tanyakan, "Bu, Pak, sudah ada itu apa nama? Shadow untuk guru pendampingnya Makaela, Bu, Kak?" Terus bukan hanya Makaela, kan adik-adiknya kan juga ada. Kata bapak ibu gurunya memang belum ada dari dinasnya untuk pendampingan anak-anak inklusi ini. Jadi sampai sekarang belum menerima.
0: Nah, itu dia. Itu ya. Saya sudah menduga.
1: Dan maksudnya, tidak semua sekolah negeri, maksudnya Kak, tidak semua sekolah negeri itu tidak ada shadownya. Ada beberapa sekolah negeri.
0: Ada.
1: Tapi kebetulan punyanya Makayle ini 4 tahun ini tidak ada guru pendampingnya Sedo untuk khusus anak inklusi kayak gini. Okay. Itu kesusahannya. Jadi dia belajar seperti anak reguler. Belajarnya mengikuti anak reguler meskipun dia enggak tahu apa yang dia kerjakan karena kan enggak sesuai dengan kemampuannya dia. Kayak gitu. Nulis ya nulis, belajar ya belajar, cuman gitu aja di sekolah.
0: Oke, nah itu ya Pak Eri ya, mungkin sedikit kritik ya, nggak apa-apa ya.
1: Kemarin sudah itu Pak, sudah saya sudah mengajukan ke Bapak Eri Cahyadi ke hotline-nya, karena keluh kesah ini bukan hanya saya, tapi juga orang-orang tua yang saya temui di RAP Sonowijenan, di RAP Nginden, sama dengan tidak ada shadow pendamping untuk anak-anak inklusi di sekolah-sekolah negeri. Tidak semuanya ya Kak ya, tapi banyak sekolah negeri yang belum mempunyai guru pendamping atau ruang sumber khusus untuk anak inklusi. Ada sekolah tertentu ada ruang sumber. Ruang sumber itu ruang khusus belajar anak-anak inklusi. Jadi di jam-jam tertentu, satu minggu itu dapat 3 kali Kak. Satu minggu 3 kali, satu kali pertemuan itu 2 jam. Jadi anak-anak inklusi itu ditarik 2 jam, ditaruh ruang sumber, dikumpulin anak-anak inklusi itu di ruang sumber, diajak belajar sesuai kemampuannya mereka. Kayak gitu. Nah itu yang belum saya temukan di sekolahnya Makayla. Dan kemarin saya sudah sempat menyampaikan ke Bapak Eri, ke hotline-nya Bapak Eri, katanya ya ditunggu begitu.
0: Siap. Oke, menarik. Sebenarnya banyak yang bisa kita ulas ya. Tapi kita harus jeda sejenak ya, Mama ya. Oke. Tadi siapa? Mbok Imo. Imo itu kayak aliran musik dulu itu yang rambutnya gini. Kita akan kembali saat lagi kita dengarkan satu komposisi lagu dari Kirim Aku Bunga dari Slang.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudari Indah Sayuti binti Ratni, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Manuan Peni 8 nomor 1, RT 4 RW 7, Kelurahan Manuan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus tahun 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1524/PDTTG/2026/PTTSBY antara Firdaus Hiyatullah bin Emi

0: Asim Siddiq sebagai penggugat dan Indah Sayuti binti Radmin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Syahrul Ramadhani bin Muhammad Asfari, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dukuh Bungkal nomor 63 RT 5 RW 3 Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1493/PDTTG/2026/PTTSBY antara Putri Nur Fernanda binti Toha sebagai penggugat dan Syahrul Ramadhani bin Muhammad Asfari sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Mendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini, masih dalam dialog Surabaya siang ini, ruang disabilitas bersama Kakak Makaila. Ya, ini tadi saya sempat mengobrol dengan mamanya ya. Tadi kalau ternyata Kakak Makaila ini lumayan sering ya ikut perlombaan ya. Nah, ini boleh diceritakan sedikit nggak Kakak? Kakak Makaila, kamu pernah ikut lomba apa dulu?
2: Lomba bina diri.
3: Lomba
2: bina diri.
3: Bina diri.
1: Lomba bina diri, juara berapa?
3: Dua.
1: Juara dua. Oh, hebat, luar biasa. Itu gimana perasaan kamu waktu menang?
2: Happy.
3: Happy.
1: Happy. Ya, dapat piala.
2: Dapat.
1: Sekarang pialanya dipajang di rumah.
2: Iya.
1: Seneng ya. Nah, itu boleh diceritain nggak, Mama? Itu lombanya bina diri itu dari mana?
2: Lomba bina diri itu waktu Hari Disabilitas tahun 2025, Kak.
1: Hari Disabilitas tahun lalu ya?
2: Iya, tahun lalu.
1: Hari Disabilitas itu tanggal berapa ya?
2: Desember kemarin. Ya?
1: Desember. Oh, Desember ya?
2: Desember apa November ya, Kak ya? Lupita. Okay.
1: Hari Disabilitas. Internasional apa nasional ya?
2: Internasional
1: kayaknya ya. Iya. Oh, 3 Desember. Oke. Okay. Oh, berarti baru kemarin ini, 3 Desember kemarin ya. Oke. Okay. Itu yang diadakan sama Pemkot.
2: Betul.
1: Pemkot Surabaya.
2: Sama Surabaya.
1: Oke. Okay. Dan Kakak Makaila ini ikut yang bagian itu bina diri.
2: Bina diri.
1: Bina diri. Oke. Waktu itu disuruh apain?
2: Bina diri itu disuruh mempersiapkan diri memakai seragam sekolah lengkap dengan bersepatu tali, tidak boleh keretekan gitu. Harus pakai tali dalam waktu kurang dari 5 menit.
1: Kurang dari 5 menit.
2: 5 menit harus sudah
1: beres.
2: Berarti
1: pakai seragam atasan, bawahan, rok gitu.
2: Iya, betul. Jadi dia awalnya memakai baju lengan pendek, celana pendek. Jadi harus memakai seragam lengkap semuanya, dari dasi, topi, terus.
1: Oh, topi juga.
2: Topi juga. Okay. Sabuk, sepatu harus bertali.
1: Kaos kaki juga.
2: Lengkap.
1: Oh, lengkap.
2: Iya. Waktu kurang lebih enggak boleh lebih dari 5 menit.
1: Okay, dan itu Kakak Makaila juara 2.
2: Juara 2.
1: Selesai
2: 3 menit 1 detik. Kalau sebenarnya dia lebih waktunya lebih cepat daripada juara 1. Cumanya dia kan diminta harus rapi. Jadi dia harus merapikan dulu.
1: Oke.
2: Boleh dipakai. Boleh meskipun makainya sudah lengkap tapi tidak rapi. Jadi mengurangi nilai. Jadi harus rapi. Benar-benar rapi.
1: Tapi enggak apa, berarti ada selisih sedikit ya dari yang juara 1 ya.
2: Betul.
1: Oke, nah yang juara satu itu sama-sama kelas 4.
2: Juara satu waktu itu dia kelas 6.
1: Oh, kelas 6.
2: Ya, kelasnya lebih besar.
1: Ya wajar lah, agak wajar lah. Oke. Berapa orang waktu itu yang ikut saingannya kakak?
2: Ada kurang lebih 60 anak, Kak.
1: 60 anak?
2: Nggih. Jadi 60 anak itu satu kali lomba 4 anak. Satu kali lomba 4 okay. anak. Jadi cepat.
1: Jadi
2: cepet.
1: Kayak apa tuh di penyisian gitu ya?
2: Okay.
1: Penyisian ya nanti.
2: Tidak ada semifinal, tidak ada apa, dihitung waktu.
1: Oh, dihitung waktu.
2: Dihitung waktu, kecepatan sama kerapian.
1: Oh, jadi dari 60 orang itu 3 menit 1 detik itu langsung itu.
2: Langsung keluar hasilnya.
1: Keluar hasilnya okay. dan juara
2: jadi
1: 2.
2: Tidak ada semifinal, tidak ada final. Langsung hari itu juga kita tunggu langsung keluar hasilnya.
1: Oke. Itu dalam satu ruangan ada 60 orang gitu. Enggak.
2: Betul, 60 orang.
1: Rame. Pakai seragam semua.
2: Nggih, harus pakai seragam semua.
1: Itu berarti
2: jadi dipanggil
1: seru ya?
2: 10 masuk dulu biar enggak ruangannya enggak terlalu penuh, 10 masuk mana,
1: 10 gitu.
2: Masuk dulu. Nanti yang 10 sudah gantian.
1: Oh, main catat waktu gitu.
2: Betul.
1: Ya, gantian okay. ya. Oh, saya kira langsung 60-60-nya langsung.
2: Enggak, ya, enggak cukup ruangannya. Dengan anak-anak yang istimewa begitu, nanti ricu di dalam ruangan nanti.
1: Iya, curinya juga bingung. Ini mana yang sudah rapi, mana yang belum, ini. Kok kayaknya enggak rapi semua ini. Oh, makanya dibikin 10-10 okay. gitu.
2: Okay. Masuk 10 ruangan, satu ruangan 10 anak dulu. Gantian.
1: Okay. Dan luar biasanya, alhamdulillah kakak Makaila juara 2 ya waktu itu ya.
2: Sebetulnya okay. sih waktu itu ditawari sama pihak sekolahnya, ada lomba ini. Saya mau mengikutkan dia
1: tari.
2: Karena waktu itu dia ikut tari sudah menguasai tarinya. Saya ikutkan tari, tapi waktu itu tari harus berkelompok. Sedangkan dia kan dari sekolah,
1: nggak ada temannya.
2: Begitu.
1: Masa itu sih satu sekolah nggak ada yang, nggak ada ekskul tarinya ya?
2: Ada ekskul tarinya kan bersama teman-teman reguler.
1: Oh iya sih, jadi menarinya, ini khusus disabilitas ya.
2: Jadi menarinya langsung berkelompok banyak gitu. Nah kalau khusus anak ABK ini, kalau berkelompok banyak dengan temannya sudah mengikuti gerakan tari 10, dia baru nyantol 3-5 kan ketinggalan nanti dia sama teman-temannya.
1: Oke, okay. Makanya nggak bisa ikut
2: yang ekskul di sekolah, nggak ikut.
1: Nggak ikut yang lomba juga, nari juga ya. Oke.
2: Okay. Itu juga karena kelompok. Andai kata dia ada individu untuk menari, saya ikutkan menari. Nah sama gurunya, nggak bisa, menari harus kelompok. Sedangkan makanya nggak ada kelompoknya, anak inklusi nggak ada, dia sendiri yang punya bakat menari inklusi.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi sama gurunya pindah diri. Hah, bina diri. Saya itu enggak pede karena Makaila itu anaknya enggak satset.
1: Kelemar-kelemar lah.
2: Betul. Saksik-saksik kayak gitu. Ayo Kak gini, enggak. Kayak Kak kayak gini. Iya, iya itu. Kita sudah ngomong 3, dia belum jalan. Gitu. Jadi waktu itu persiapannya cuma 3 minggu. Jadi belajar di rumah saya timer sampai dia nangis-nangis, Kak.
1: Oh.
2: Belajarnya sampai dia nangis-nangis.
1: Berarti itu ya sempat latihan ya di rumah
2: iya,
1: ya.
2: Persiapan 3 minggu itu sampai dia nangis-nangis. Aku enggak mau ikut, harus ikut. Kakak semangat. Jadi mungkin dia capek dikejar karena dia kan biasanya kan nyantai terus dikejar waktu kayak gitu.
1: Dan itu enggak pernah ikut kompetisi mungkin
2: belum,
1: ya juga.
2: Belum pernah sama sekali. Belum. Ini pengalaman dia pertama kali. Jadi saya enggak berharap dia menang. Dia sudah ikut berpartisipasi untuk lomba itu mau terus enggak mogok, itu sudah syukur alhamdulillah buat saya.
1: Okay.
2: Dan ternyata bonusnya lebih dari itu.
1: Juara. Ya enggak apa-apa, juara 2 ya. Dari 60 orang.
2: Betul.
1: Juga ya. Oke, luar biasa ini. Dan selain lomba bina diri, ada pernah ikut lomba apa lagi yang mungkin ikut tapi enggak juara gitu?
2: Dia melukis di kayak lomba-lomba swasta. Pernah ikut juara, tapi kan swasta ya Kak ya. Kayak lomba-lomba kayak hari pendidikan, hari guru. Apapun itu, gimana anak ini bisa berkreasi. Bisa, dia ini kekurangannya di PD.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dia ini anaknya enggak percaya. Sepertinya dia bisa, tapi kekurangannya di percaya dirinya. Jadi ada lomba apapun selalu saya ikutkan. Menang apa enggaknya, Kak, itu bonus, tapi Kakak bisa tampil. Kakak enggak ngerogi. Itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah kemajuan buat saya. Kemarin waktu apa namanya? Ramadan mengisi acara di BSI Syariah di Tunjungan Plaza. Di modeling, sedangkan dia kan latihan modelingnya kan enggak selalu ikut.
1: Oh, di RAP-nya dapat tuh jarang.
2: Enggak selalu ikut. Soalnya kan pagi, Kak. Berseberangan dengan waktunya sekolahnya dia. Jadi ada lomba apa yang sekiranya gratis ya, Kak ya, di Surabaya. Jadinya dia saya ikutkan, selalu saya ikutkan.
1: Buat mancing PD-nya ya.
2: Buat mancing PD-nya kayak gitu. Beruntungnya itu dia itu anaknya enggak rewel. Aku enggak bisa pun bisa. Semuanya harus PD gitu. Tapi dengan embel-embel. Nanti kalau Kakak bisa tak beliin. Mintanya enggak aneh-aneh, Kak. Cuman beli es teh. Soalnya dia kan saya batasi untuk es teh sama mie goreng itu kan saya batasi. Semuanya minta apa? Minta es teh. Cuman gitu aja.
1: Oke, luar biasa ya. Tapi yang penting itu emang itu ya. Mancing percaya dirinya ya.
2: Betul.
1: Karena emang kayak sudah kelihatan ini ada kelebihan mungkin di tadi di melukis dan tari ya, juga. Tapi kalau misalnya dia enggak ada rasa percaya diri itu yang enggak bakal keluar nanti malahan. Takut terus tampil ya. Jadi sama mama juga dipancing terus ya kalau ada lomba yang enggak bayar.
2: Betul. Yang free.
1: Yang free pokoknya ya, ikut aja.
2: Jadi kita itu bondonya tekad, semangat. Saya yang menyemangati Makaila supaya dia itu lebih percaya diri. Apa ya? Kenali aku dengan kemampuanku, jangan dengan kekuranganku. Karena selama ini dengan di lingkungannya, entah di lingkungan manapun, anak kayak gini masih dianggap sebelah mata, Kak.
1: Iya, pasti.
2: Kayak gitu. Jadi gimana caranya saya ini menggali apa yang menjadi kekurangannya dia menjadi kelebihan, kayak gitu. Enggak semuanya anak bisa menari dan bisa pede tampil di lihat banyak orang. Nah, kayak kemarin dia ikut apa melukis. Kita kan enggak tahu melukis saja, ikut melukis ternyata sama gurunya sama pihak Jakarta, sama Menteri Sosial disuruh kumpulkan hasil karya anak-anak disabilitas
1: yang melukis ya.
2: Mana yang bisa dikumpulkan untuk diadu di Jakarta. Nah, ternyata alhamdulillahnya punya Emma Kaila kesaring satu.
1: Jadi, berarti ngumpulin banyak.
2: Jadi dari mana-mana gitu, Kak. RAP mana aja, dari disabilitas mana aja, kayak gitu. Dikumpulin di Jakarta, Makaila tersaring satu. Untuk hasilnya, saya lukis abstraknya dia dijadikan tas jinjing sama tumbler.
1: Gitu,
2: nanti di sana, di Jakarta, dijual. Hasilnya itu.
1: Jadi produk ya istilahnya.
2: Jadi produk. Okay. Produk anak disabilitas.
1: Luar biasa. Itu berarti bakatnya luar biasa ya, Kakak ya, dari melukis ya. Kamu pede ya kalau melukis ya. Ya, jangan takut. Siap. Pokoknya pede terus ya.
3: Siap.
2: Kayak gini dia apa ya? Enggak ada omongnya, Kak. Dia introvert anaknya.
1: Introvert. Okay.
2: Tapi kalau sudah ketemu satu teman gitu yang merasa dia enak. Omongnya banyak.
1: Oke. Ya itu gitu. Ya orang introvert emang kayak gitu sih. Baru mau mulai ngomong kalau emang sudah ketemu yang nyaman.
2: Nah,
1: ya.
2: Panasnya lama. Kayak gini ketemu Kakak diem. Nanti kalau di ujung acara atau nanti di luar gitu sudah omongnya banyak. Tadi aku tanya gini.
1: Ini sudah di ujung kan. Udah mau selesai
2: nih. Kekurangannya dia itu panasnya untuk berinteraksi sama orang lama kayak gitu.
1: Oke. Tapi kalau ada sering nggak dia ikut-ikut ke forum-forum di sekolah gitu? Nggak ya,
2: belum
1: jarang
2: pernah
1: ya.
2: Dan belum apa ya menemukan ini baru kali ini pertama kali ini diundang sama Radio RRI kayak gini untuk forum-forum kayak gini.
1: Oke. Berarti pertama kali ke radio ya kamu, Kakak?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Ya ngantuk ya. Kan sama saya juga ngantuk. Oke, okay, baik, luar biasa, tidak terasa ya sudah mau 1 jam ya kita ngobrol bersama Kakak Makaila dan juga Mama. Ini boleh deh terakhir ya dari Mama, mungkin harapan terbesarnya ya buat Kakak Makaila tentunya ya, dan ya boleh deh harapan buat Kakak Makaila kedepannya gimana?
2: Makaila jadi anak yang mandiri, jadi anak yang mandiri, jadi anak yang soleha,
1: min,
2: pinter ngajinya, sholatnya 5 waktu tanpa harus disuruh. Jadi anak mandiri, tunjukkan pada dunia kalau kamu itu bisa. Apa yang menjadi kekuranganmu akan menjadi kelebihanmu, kayak begitu kak. Untuk orang-orang tua yang di sana kan. Ini kan aku mau nangis kak.
1: Jarang-jarang ada yang mau nangis.
2: Kalau orang tua yang di sana itu mungkin anak ABK itu disembunyikan kak.
1: Iya ada.
2: Sedangkan saya ini, kalau menurut teman-teman saya sama netizen-netizen saya, anak kayak gitu kok tambah dibanggakan loh. Kok tambang nggak disembunyikan, kan banyak orang yang malu kayak gini. Kalau saya berbeda. Mungkin dengan cara saya kayak mengudara di WA, di Instagram, di Facebook, anak saya slow learner, gini. Mungkin menjadi pelajaran bagi orang tua yang lain untuk lebih semangat mendampingi anak-anak ABK, kayak gitu. Karena enggak semua orang tua itu menerima anak-anak ABK-nya, termasuk saya juga waktu itu. Okay. Tapi saya sekarang sudah membersamai Makaila terus dengan teman-teman yang lain, saya lebih jauh lebih bersyukur lagi. Oke, kayak seperti itu kak.
1: Luar biasa.
2: Kenali aku dengan kemampuanku, bukan dengan kekuranganku. Itu yang menjadi moto saya.
1: Luar biasa. Kakak, semangat ya.
3: Semangat
1: ya. Kamu percaya diri terus ya. Oke, sukses selalu kamu ke depannya ya. Semoga cita-citamu terwujud ya besok. Amin.
3: Amin.
1: Gitu.
3: Amin.
2: Amin.
3: Ya
1: Robbal Alamin. Amin. Baik, terima kasih ya Kakak dan Mama sudah hadir di Pro 1 di hari Sabtu ya, weekend ini. Setelah ini mau jalan-jalan kayaknya ya.
2: Mendung gak pulang.
1: Mendung, oh pulang. Oke, gak apa-apa, istirahat. Terima kasih pendengar Pro 1 Surabaya sudah mendengarkan Dialog Surabaya siang ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.

0: Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat. Mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun Oria Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73 serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan maybe karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea. Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the
1: throw that one, 38.8. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
2: Still many things that we...
3: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
1: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
2: I'm feeling quite good. It's true that
3: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik, karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
1: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: I was a little bit all over the place with the forehand.
2: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilesakan Rivera, Catur, Morera, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita gak siap ya, kita bola tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi, pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance.
4: Itu bagian dari strategi
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

informasi dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.

Hasilnya memasukkan program FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.27 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: That's where the grass pitch will come up to. So you will be closer than anyone.
1: Stadion SoFi di Inglewood, California mulai mempercepat persiapan jelang Piala Dunia 2026. Venue ini akan berganti nama menjadi Stadion Los Angeles selama turnamen akbar itu berlangsung. Sejumlah modifikasi besar dilakukan agar stadion ini memenuhi standar FIFA. Lebar lapangan diperluas dari 54 yard atau 49 meter menjadi 74 yard atau 68 meter. Ratusan kursi sementara juga dilepas agar dimensi lapangan bisa diperbesar secara optimal. Transformasi ini diharapkan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih dekat dan imersif bagi para supporter. Wakil Presiden Operasi Fasilitas dan Kampus SoFi, Otto Bennett, mengatakan stadion ini akan tetap memiliki lebih dari 69 ribu kursi permanen ditambah area suite untuk ajang olahraga terbesar dunia tersebut.
2: Jika Anda berdiri tepat di ujung sana, disitulah lapangan rumput akan berada. Jadi Anda akan lebih dekat dibandingkan dengan venue lainnya. Kehadiran ini akhirnya menjadi momen yang sangat menggembirakan.
1: Perubahan besar lainnya terjadi pada lapangan yang sebelumnya menggunakan rumput sintesis. Kini, lapangan akan dilapisi rumput alami seluas hampir 74 ribu kaki persegi. Selain itu, tim konstruksi juga memasang sistem drainase dan pencahayaan khusus untuk menjaga kualitas rumput hingga turnamen dimulai. Kepala konstruktor Rick Solomon mengaku percaya diri dengan seluruh proses pembangunan yang dikerjakan.
3: Kami merasa sangat yakin semua kendala telah teratasi dan kami siap menyajikan pertunjukan yang baik. Lapangan ini menggunakan rumput alami seperti di venue terbuka, namun kami menciptakan lingkungan khusus agar rumput tersebut dapat tumbuh dengan optimal.
1: Sementara itu, Komite Tuan Rumah Piala Dunia Los Angeles, Jason Kruse, mengaku senang melihat skala pembangunan dan transformasi stadion ini. Stadion SoFi atau Los Angeles sendiri dijadwalkan akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk laga pembuka antara Tuan Rumah Amerika Serikat melawan Paraguay.
4: Melihat langsung pembangunan ini untuk pertama kalinya dan benar-benar menyaksikan visi yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir tentu sangat menggembirakan. Akan ada lebih dari 70 ribu orang di stadion ini untuk 8 pertandingan tersebut. Selain itu, berbagai kegiatan komunitas juga akan digelar, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian.
1: Piala Dunia 2026 akan dimulai secara resmi pada 11 Juni mendatang di Mexico City, dengan laga pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara dua negara co-host lainnya, Amerika Serikat dan Kanada, akan memulai pertandingan pada 12 Juni waktu setempat. Amerika Serikat akan menantang Paraguay, sedangkan Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara

bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi menyerahkan surat keputusan Dewan Kebudayaan Surabaya atau DKS periode 2026-2029 di Rumah Dinas Wali Kota hari Jumat kemarin. Pembentukan Dewan Kebudayaan ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan Permendikbud Nomor 45 tahun 2018. Dalam sambutannya, Eri menyampaikan upaya pemerintah Kota Surabaya dalam menekan angka kemiskinan warga kota melalui jalur budaya. Sejumlah tempat seperti Balai Pemuda, Balai Kota, Taman Kota hingga Surabaya Expo Center disebut harus terbuka lebar bagi seniman dan budayawan Surabaya sebagai panggung kreativitas. Karena itu, Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata untuk tidak lagi menarik biaya sewa komersial kepada seniman lokal yang menggunakan fasilitas publik untuk berkarya. Pemerintah harus hadir memberikan perlindungan balai budaya, jangan disewakan komersil jika yang tampil adalah teman-teman seniman dan budayawan Surabaya. Cukup jaga kebersihan, dengan begitu ekonomi bergerak, pengangguran berkurang, dan kemiskinan bisa ditekan melalui jalur budaya. Eri juga menegaskan bahwa Surabaya bukan hanya soal kesenian tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter masyarakat Surabaya. Selain itu, Eri meminta Dewan Kebudayaan mampu membuat budaya lokal semakin dekat dengan generasi muda melalui berbagai kolaborasi kreatif, salah satunya dengan menggabungkan unsur ludruk khas Cak Kartolo dengan konsep hiburan modern seperti stand-up komedi. Wali Kota Eri juga menyoroti peran Dewan Kebudayaan sebagai mitra strategis dalam memajukan identitas arek Surabaya di kancah nasional maupun internasional dengan memberikan masukan dan ide-ide kreatif sebagai langkah awal. Ia meminta Dewan Kebudayaan segera mengaktifkan ruang-ruang publik dengan pertunjukan seni rutin setiap akhir pekan. Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029, Hetty Palestina Yunani, mengatakan langkah awal yang akan dilakukan pihaknya adalah memetakan seluruh potensi budaya di Surabaya. Menurut Hetty, kebudayaan tidak hanya soal seni pertunjukan, tetapi juga mencakup ritus, adat istiadat, teknologi tradisional hingga permainan rakyat. Ya, menambahkan Dewan Kebudayaan akan mengedepankan pendekatan berbasis riset dalam menentukan arah pengembangan budaya di Surabaya, termasuk pengembangan aksara Jawa hingga pemetaan bentuk ludruk yang relevan dengan perkembangan zaman.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun tahun 2024 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun menjawabnya dengan tegas, bisa, dan bahkan sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog sejak tahun 2004, Ismiati mengulas bagaimana perilaku-perilaku kecil seperti membandingkan anak, terlalu protektif atau membatasi kebebasan bisa berdampak besar pada kesehatan mental anak. Ia juga membahas bentuk perundungan yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Salah satu kekuatan buku ini adalah ajakan reflektif kepada pembaca. Jangan-jangan kita pernah melakukannya. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran atas pola asuh yang pernah diterima serta komitmen untuk tidak mewariskannya. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan contoh yang relevan, buku ini menjadi pengingat penting bahwa menciptakan keluarga sehat mental dimulai dari keberanian memutus rantai pola asuh yang merusak. Bacaan wajib bagi para orang tua dan calon orang tua. Demikian esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur mendeklarasikan rumah ibadah ramah anak untuk memperkuat toleransi di wilayah setempat yang dibuka oleh Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, di Puri Manggala Bakti Kantor Wali Kota Probolinggo Jumat kemarin. Komitmen menjaga kerukunan dan memperkuat nilai toleransi sejak usia dini terus digaungkan pemerintah Kota Probolinggo. Kegiatan yang diinisiasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Probolinggo tersebut mengusung tema peran strategis perempuan dalam menanamkan toleransi beragama sejak usia dini. Menurutnya, perempuan memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda, terutama dalam menanamkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan sejak usia dini. Perempuan, khususnya seorang ibu, merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dari tangan seorang perempuanlah nilai kasih sayang, kepedulian, penghormatan terhadap perbedaan serta semangat hidup rukun mulai diperkenalkan sejak dini. Ia mengatakan membangun toleransi sejak dini merupakan investasi penting untuk menyiapkan generasi masa depan yang inklusif, moderat, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Ia juga mengapresiasi deklarasi rumah ibadah ramah anak yang menjadi langkah progresif dan mungkin yang pertama di Indonesia membicarakan rumah ibadah anak. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung memutuskan untuk mundur diri dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Gregoria adalah atlet yang telah memberikan banyak kontribusi dan kebanggaan untuk Indonesia. Mereka menghormati keputusan yang diambil dan berharap yang terbaik untuk kesehatan serta masa depannya. Keputusan pengunduran diri Gregoria itu juga sudah dikomunikasikan dengan Kepala Pelatih Tunggal Putri Utama Platnas PBSI, Imam Tohari. Dalam surat pengunduran dirinya yang disampaikannya, Gregoria mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan pelatih PP PBSI atas kesempatan, pengalaman, serta kepercayaan yang telah diberikan selama 12 tahun menjadi bagian dari Platnas PBSI. Pengunduran diri ini dikarenakan kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya. Hingga saat ini, Gregoria merasa belum pulih sepenuhnya dan belum memiliki kepercayaan diri untuk kembali bertanding. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
2: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
1: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
1: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
1: Betul sekali Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
1: Coba-coba Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
1: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
1: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
2: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini Bu.
1: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Menyampaikan informasi, Fafian Avila Syahmi, MPD, mahasiswa program studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA, menjelaskan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam ranah pendidikan formal sangat membantu guru dalam merancang sistem atau strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan menarik bagi peserta didik. Dengan bantuan teknologi ini, guru dapat lebih mudah menganalisis kebutuhan, keterbatasan, serta permasalahan spesifik yang dihadapi siswa di dalam kelas. Alih-alih dianggap sebagai ancaman, AI dipandang sebagai alat bantu yang suportif bagi pengajar untuk menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah penuturan dari Fafian Avila Syahmi, mahasiswa program studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA.
1: Kalau ranah pendidikan formal sendiri itu biasanya sangat membantu guru, terutama untuk merancang sebuah pembelajaran yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi guru itu harus bisa menganalisis dulu kebutuhan peserta didiknya apa, terus keterbatasannya apa, masalahnya apa, problemnya apa yang ditemukan di sebuah kelas. Nah, nanti guru bisa merancang sistem pembelajaran atau strategi pembelajaran dengan bantuan AI ini untuk biar kelasnya itu lebih adaptif atau lebih menarik, kayak gitu. Kalau ya,
2: formal.
1: Ya, kalau okay. Formal. Jadi seperti itu. Sangat-sangat membantu, Mas. Jadi bukan sebagai apa namanya musuh. Kan ini teknologi yang sedang ramai juga. Jadi sangat-sangat membantu guru, terutama saya juga. Dulu apalagi seorang guru sangat membantu untuk merancang kelas itu biar bisa lebih menarik ke siswa.

Budaya arek merupakan budaya yang sudah ada sejak lama di Surabaya dan menjadi identitas utama masyarakat di kota Surabaya. Arek sendiri diartikan sebagai anak atau seseorang yang berasal dari daerah tertentu. Sehingga arti dari arek Surabaya berarti seseorang yang berasal atau tinggal dari daerah Surabaya. Salah satu hal yang paling menarik dari budaya arek adalah bahasanya yang unik dan penuh dengan ekspresi. Bahasa Surabaya seringkali menggunakan kata-kata yang tidak baku dan tidak terdapat dalam kamus bahasa resmi. Misalnya, awakmu yang berarti kamu, cak yang berarti saudara laki-laki, dan masih banyak lagi. Budaya arek juga terlihat dalam sikap dan perilaku masyarakatnya. Orang-orang arek dikenal sebagai sosok yang tegas, lugas, dan tidak suka bertele-tele. Mereka juga seringkali menggunakan humor dan sindiran dalam berkomunikasi, sehingga terkadang sulit untuk dipahami oleh orang dari luar. Mari kita lestarikan budaya arek.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan Rahmat Adi, atlet panjat tebing Jatim, mulai persiapkan diri menghadapi kejurnas panjat tebing di Tangerang. Oni Arianto, silakan.
2: Ya, pendengar, Rahmat Adi Mulyono, salah satu atlet panjat tebing Jawa Timur yang juga mantan atlet pelatnas atau penghuni pemusatan latihan nasional atau pelatnas, berupaya kembali ke performa terbaiknya. Dikonfirmasi RRI beberapa menit yang lalu, Rahmat Adi mengatakan bahwa ia akan berupaya keras untuk bisa kembali menjadi atlet di papan atas nasional. Menurut Rahmat Adi Mulyono, bahwa ia tengah membidik untuk bisa menjadi juara di kejuaraan nasional atau kejurnas panjat tebing Open Turnamen memperebutkan Piala Wali Kota Tangerang yang akan berlangsung pada pertengahan Juni mendatang.
3: Insya Allah Tangerang, Pak. Tangerang,
4: ya. Apa itu?
3: Kejuaraan nasional,
4: ya. Apa turun di nomor apa, Pak?
3: Nomor speed,
4: ya.
2: Ya, selain itu dari Rahmat Adi sendiri berupaya untuk bisa mengembalikan performa setelah keluar dari pelatnas dan ingin kembali ke pelatnas, ia harus memperbaiki catatan waktunya di nomor speed perorangan. Menurut Rahmat Adi, bahwa pengalaman pahit yang saat keluar dari pelatnas tersebut berupaya ia upayakan untuk bisa kembali ke top performan atau penampilan terbaiknya agar bisa dilirik ke pelatnas dan bisa tampil di sejumlah event internasional seperti ajang kejuaraan dunia panjat tebing maupun di arena Olympic Games atau Olimpiade yang menjadi sasaran utama. Untuk itu ia berupaya dari event terkecil terlebih dahulu, yakni di event kejuaraan nasional, untuk membidik poin demi poin agar bisa tampil di arena PON tahun 2028 mendatang bersama kontingen panjat tebing Jawa Timur. Untuk itu ia akan bersaing ketat dengan beberapa pemain inti atau atlet puslada inti untuk bisa mengambil tiket atau merebut kursi di program Puslada KONI Jawa Timur. Demikian, Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Ermina Jen yang melaporkan antisipasi lonjakan libur panjang KAI Daup 8 tambah perjalanan Surabaya Jakarta. Silakan laporan rekan Ermina.
2: Ya, Dio dan juga pendengar, tingginya minat perjalanan pada periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus ini mendorong PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 8 Surabaya menambah perjalanan kereta api. KAI Daop 8 Surabaya akan mengoperasikan kereta api tambahan relasi stasiun Surabaya Pasar Turi, stasiun Pasar Senen untuk keberangkatan pada hari Minggu besok 17 Mei 2026 dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Rute ini menjadi salah satu jalur yang banyak digunakan masyarakat karena menghubungkan dua kota besar, yakni Surabaya dan Jakarta, dengan waktu tempuh yang efisien. Dan menurut manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono, bahwa penambahan perjalanan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi terjadi pada akhir periode libur panjang. Ia mengatakan bahwa kereta api tambahan yang akan dioperasikan ini memiliki kelas eksekutif dengan total kapasitas 400 tempat duduk. Dan seluruh perjalanan ini juga menurutnya akan tetap mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama sejalan dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh PT KAI.
3: Pelayanan PT KAI Daop 8 Surabaya akan mengoperasikan satu kereta api tambahan yang melayani relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen untuk keberangkatan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Kereta api tersebut dijadwalkan berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen pada pukul 20.40.

0: waktu Indonesia Barat. Pemilihan rute ini karena rute ini menjadi salah satu favorit masyarakat yang menghubungkan dua kota besar yakni Surabaya dan Jakarta dengan waktu tempuh yang efisien serta kenyamanan perjalanan yang terjaga. Penambahan ini dilakukan oleh KAI 28 Surabaya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi akan terjadi pada akhir periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus.
1: Ya, Mahendro juga menambahkan bahwa untuk update volume penumpang pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus hari ini sendiri, Daop 8 Surabaya mencatat ada sebanyak 30.109 penumpang yang memanfaatkan layanan kereta api di berbagai stasiun wilayah KAI Daop 8 Surabaya. Jumlah ini terdiri dari 15.151 penumpang yang berangkat dan 14.958 penumpang yang datang. Sementara itu diprediksi selama periode libur panjang ini yang dimulai pada 13 hingga 18 Mei 2026, KAI Daop 8 Surabaya memprediksi akan ada 205.447 pengguna kereta api. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Ermina, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami, rekan Ayu Citra yang melaporkan Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia dan acara ini dipusatkan di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Silakan laporan rekan Ayu Citra. Rekan Ayu Citra. Rekan Ayu Citra. Baik, sepertinya terkendala di koneksi. Kita akan kembali setelah saat lagi.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: saya lihat Pak RT kok bawa nasi kotak ke masjid ya? Nggak salah.
1: Salahnya di mana, Bu Ita? Ini Jumat, Jumat berkah kan kalau di masjid. Lupa ya, istri Pak RT itu punya usaha catering.
0: Ya nggak lupa sih, Bu Ani. Tapi apa hubungannya? Kan tempat ibadahnya bukan di masjid.
1: Duh, Gusti. Untung yang diajak ngobrol itu saya, bukan orang lain. Coba kalau orang julid, bisa jadi konflik omongan Bu Ita tadi. Gini ya Bu, tak jelaskan. Istri Pak RT itu dapat orderan bikin nasi kotak buat Jumat berkah. Customernya itu orang Muslim. Minta tolong sama Bu RT disalurkan ke masjid terdekat. Karena customernya tinggal di luar negeri. Wes, dari sini paham gak?
0: Oh, jadi gitu. Pak RT nganter nasi kotak buat Jumat berkah itu karena customernya toh. Tak kira Pak RT sendiri yang punya niat.
1: Loh, meski punya niat baik buat bikin sendiri juga kan gak apa-apa, Bu. Gak ada larangan. Berbagi itu gak harus siapa yang ngasih dan agamanya apa. Yang penting itu tujuannya, niat baiknya, Bu.
0: Iya juga ya. Duh, kok saya jadi ikut-ikutan julid ya, Bu.
1: Wes, ayo ikut saya daftar.
0: Daftar apa, Bu? Nggak mau saya.
1: Daftar sekolah wawasan kebangsaan. Biar tahu toleransi beragama itu apa. Biar pinter dan nggak jadi pemicu konflik. Sudah, ayo.
2: Laporan terkini.
3: Mendengar kembali dalam laporan rekan Ayu Citra, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia dan acara ini dipusatkan di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
4: Ya baik, pendengar, saat ini saya berada di Koperasi Desa Merah Putih yang terlaksana di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di mana pada saat ini Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang tadi pendengar dipusatkan di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di mana pendengar dalam sambutannya kali ini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ini adalah sebuah prestasi bagi negara Indonesia. Apalagi memang tujuannya pendengar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dan terlebih lagi pendengar, yang berdirinya koperasi KDMP kali ini memang kali juga sekaligus akan menjadi kekuatan sendiri bagi kalangan petani di pedesaan.
5: Modal dan juga habis panen susah ke pasar, banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat, dunia bagi tidak ada yang beli, tidak ada yang masuk ke kampungnya. Kalau kampungnya itu 5-6 kilo ke dalamnya. Sekarang operasi kemasan sendiri, mengerti kalau sendiri, dia tidak akan bergantung pada bodi. Dia akan mengontrol hasilnya, pada yang tempat yang dia menyaki, kepasarannya yang menyaki.
4: Iya pendengar, sementara itu Presiden RI Prabowo Subianto juga menambahkan dengan pengoperasian KDMP kali ini maka akan dilengkapi dengan fasilitas apotik sehingga akan tercipta atau terdapat adanya obat murah. Dan selain itu sudah tersedia kantor lembaga keuangan mikro di mana hal ini sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat terkait penyaluran modal bagi masyarakat. Dan ke depan bulan pendengar, dengan pengoperasian serentak ini pemerintah juga berupaya untuk mencapai target bahwa pada Agustus mendatang ini terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Ayu Citra melaporkan.
3: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengar saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mini dokumenter audio dengan topik Aku Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Nama aku Cina, Tionghoa lah. Aku tetap orang Indonesia gitu. Tetap orang Indonesia. Darah-darah dagingku kurang Indonesia.
2: Kalau orang luarnya yang masuk sini, yang biasanya yang kadang-kadang kan orang luar terus dulun-dulun terus mayak dulun, ngompor-ngompori gitu.
3: Orang Cina ya namanya, cuma orang Cina tak ada nama Indonesia.
4: Keberagaman dalam kemajemukan, itulah yang tergambar di Kampung Tambak Payan, Surabaya. Meski nasionalisme terbentur garis keturunan, mereka warga etnis Tionghoa Tambak Payan seolah melawan arus. Kami akan mengajak Anda lebih mengenal Kampung Tambak Payan dalam kisah Aku Indonesia. Bersama saya, Benny Hermawan. Kampung Tambak Payan terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Kampung ini berada di sudut kota dengan ciri khas perkotaan dengan lalu-lalang kendaraan yang menyertai. Sekilas kampung ini tampak sama dengan kampung-kampung lainnya. Tapi yang bikin beda, kampung ini mayoritas dihuni etnis Tionghoa. Malam itu, kampung yang berada di Surabaya Timur itu berbenah. Perpaduan lampion dan ornamen Mandarin di antara umbul-umbul bendera merah putih terlihat. Hari itu, warga Tambak Payan Tengah, bahkan kampung-kampung lainnya di Surabaya, mempersiapkan acara besar, syukuran atas kemerdekaan Indonesia. Kami bertemu Lim Kim Hau, yang merupakan generasi muda di Kampung Tambak Payan. Perawakannya kurus, tapi dari dialah kami mendapati makna arti nasionalisme.
1: Nama aku Cina, Tionghoa lah. Aku tetap orang Indonesia gitu. Tetap orang Indonesia. Darah-darah dagingku kurang Indonesia. Saya lahir di Indonesia, lahir di Surabaya. Ya orang Indonesia, bukan orang Cina. Ya mungkin saya misalnya jana aku di apa di tulang ke Tiena. Gak mungkin saya orang Cina, ya orang Indonesia.
5: Nah kita adalah generasi keempat, yeah. Dan memang leluhur kita dari sana. Masih kayak nenek lah, nenek kakek, nenekku. Nih lah di sini. Gak tahu. Kayak pak aku ya, gak pernah mengajari. Surabaya sih kita mah kenal. Gak ngerti karena anak-anak dah jadi kalau keturunan Cina. Bukan siapa? Cina lah anu, jenis anu. Aku loh. Tapi aku kelahiran Indonesia.
4: Bagi sebagian orang, Kim adalah warga negara asing. Nama dan wajah oriental yang mengidentikan itu. Tapi di balik itu, yang menekankan bagian dari Indonesia dan bertumpah darah Indonesia.
1: Aku Jogja aja mas. Merasa saya orang Indonesia.
6: Ada nggak yang kayak gitu yang sampe temui di?
1: Ya ada sih, ada.
6: Rata-rata bilang apa rata-rata?
1: Kuncinya gitu. Tapi hei, aku tak tertawa aja mas. Tertawa aja. Aku nggak bisa orang Indonesia. Makanya namaku Cina. Tapi orang Indonesia. Saya lahir di Surabaya. Makan urip di Surabaya, di Indonesia. Misal aku jelasannya aku di pulangan ke Cina. Ya orang Cina ya saya menghadap aku orang Indonesia, aku mungkin orang Cina.
4: Buat apa itu? Hal yang sama juga disampaikan Yong Kim Oi. Kami bertemu Kim Oi di rumah Petak Tambak Payan. Waktu itu ia tengah mempersiapkan catering yang merupakan pesanan warga.
7: Ada jualan masakan, ada yang mau pesanan.
6: Pesanan juga ya mungkin ada yang pesan apa?
7: Pokoknya tiap hari itu ada yang minta. Jadi misalnya mau minta dimasak no capcay ya dimasak no. Jadi gak jual apa rutin gak?
6: Dari luar atau dari sini rata-rata bu?
7: Yang rata-rata dari... kan dulu kita cateringan, terus berhenti ya karena tenaganya wis gak mumpuni sudah tua. Terus ya cari langganan gitu aja.
6: Tapi
7: ya,
6: laris ya.
7: Biasa mas.
4: Bagi Kim Oi, wajah oriental bukan menjadi alasan untuk menjadi pembeda.
6: Tapi keluarga kakek di Cina masih ada ya? Apa
7: sudah gak kenal?
6: Udah putus sih.
7: Iya, wis kakek di sini ya gak tahu, kita juga gak pernah di sana. Ya si Indonesia kita ini wong kita lahir di sini. Ini mama aja lahir di sini.
6: Oh, mama di sini?
7: Iya, lahir sini. Papa juga lahir sini. Kakek papa tuh ngomong eta iku lahir kene mah ya. Umur 90 aja sudah lahir sini. Nanti
4: kami aja di sini juga. Menurutnya ia sama dengan warga negara Indonesia dan etnis lainnya. Namun dibalik itu, ia merasakan masih ada diskriminasi meski jiwanya hanya untuk Indonesia.
7: Mungkin kalau orang luarnya yang masuk sini, yang biasanya, yang kadang-kadang kan orang luar terus dolin-dolin, terus maya gitu loh, yang ngompor-ngompori.
6: Kalau sampean dinamai Jawa apa Cina?
7: Nama Cina, tapi sudah WNI, cuman gak ganti nama, kan dulu ganti nama kan mahal. Wong dulu kita apa ikut WNI aja kan naturalisasi itu yang bayar satu orang 400 berapa, nanti ada telek bengek lagi apa untuk ngurus ini bayar lagi.
6: Tapi gak pengen untuk nama Jawa atau tetap dipertahankan Cinanya nama
7: ya,
6: Cina?
7: Ya males mas, ganti-ganti mana, podo ae. Sekarang di sini loh, kalaupun kita namanya nama Indonesia ya, kalau wajahnya tetap gini kan tetap aja kalau orang enggak aneh. Cina, gitu. Tapi kita cuma gini, wong Cina wong aku lah di Indonesia, Cina enggak ngerti kayak apa nang kene, babano kan ngomong apa.
4: Warga Tambakbayan sebenarnya sama dengan etnis lainnya. Masalah nasab atau keturunan yang membuat banyak orang menyebutnya non pribumi bahkan Cina.
8: Arah-arah biasanya gue ngomong, Cina. Ya gak apa-apa, kan betul. Ini aku, Bian.
4: Apa yang disampaikan Denny Sumanjaya, tokoh pemuda Kampung Tambakbayan itu bisa menjadi gambaran. Bahwa di balik keberagaman, ada bagian kecil dari penduduk Indonesia dengan beragam suku dan bangsa.
8: Kita itu punya pemikiran begini. Banyak, zaman cilik kita digituin semua, mas. Pasti itu. Cina, angsa juga digituin. Ya jawabannya kita gampang. Dia memang Cina. Lo kan Maduro. Kan memang Maduro. Siapa no? Lu memang Cina, lek kon ngomong aku ketek aku ngamuk. Lek kon ngilokno aku Jawa aku ngamuk. Wong aku lek Cina.
5: Biar mulai kampung Islam gue.
4: Terlepas dari permasalahan yang dihadapi, menelusuri Kampung Tambakbayan membawa kita pada sebuah dimensi yang berbeda dalam melihat keturunan Tionghoa di Indonesia. Umumnya penduduk di sini tinggal di rumah petak ukuran 4x5 meter dan diisi oleh banyak anggota keluarga. Jalanan kampung ini juga sempit berupa lorong dan gang-gang kecil. Namun warga Tambakbayan tampak menikmati itu dengan kasana dan budaya di dalamnya. Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Surabaya, Susino Karya bercerita, kemajemukan yang terjalin di Tambakbayan di tengah intoleransi dapat dikatakan masih tinggi. Senyum dan keramahan masih tersebar dari wajah mereka karena warga mempunyai prinsip mereka sama dilahirkan dan dibesarkan di Surabaya yang bagian dari Indonesia.
9: Kalau sini yang di rumah gede ini sekitar 50-60 kakak. Karena ini kan merger. Merger itu penggabungan dari kepatian. Jadi sekitar 70-an lebih. Nah, kalau yang di sini ini generasi ketiga keempat. Apa hidup di sini ini inilah juga bagian dari warga kota Surabaya. Apa adanya, tanpa ada apa-apanya. Ya kehidupannya seperti gini. Memang mayoritas Cina, Jawa, Madura juga ada. Kalau misalnya kalau ada tetangga yang apa ini, yang merayakan hari raya Idul Fitri, kita juga mengucapkan. Itu kalau ketika kita Imlekan, mereka juga mengucapkan seperti gitu. Dan tradisi ini kan sudah lama juga. Misalnya setiap tahun untuk Imlekan tuh. Yang sering kami lakukan ya ini apa nih, bareng saya keliling kampung. Otomatis kan senang juga warga sekitar itu.
4: Sesepuh warga Tambakbayan, Yo Kwi Hong atau biasa disapa Mbohai juga menceritakan semangat keindonesiaan. Sembari menyeruput kopi, ia berusaha mengingat memori di masa lalunya. Ia menerawang jauh di masa Orde Baru, bagaimana penghuni rumah petak Tambakbayan hidup mengikuti perkembangan politik waktu itu. Saat itu dirinya tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi selainnya penduduk lainnya pun juga masalah administrasi kependudukan.
3: Kalau WNI asal pribumi ya aneh, ini cuma warga Indonesia. Dulu kan Chinese, dulu kan orang Chinese kan ada dua buku, satu buku biru hitam, yang satu buku imigrasi. Jadi sekarang dua ini dibentuk untuk KTP warga Indonesia.
1: Berarti sekarang kalau mau statusnya orang WNI di keturunan Chinese, sebelumnya dasarnya pakai buku dua itu ya?
3: Iya.
1: Buku biru hitam?
3: Biru sama hitam.
1: Biru sama hitam ya, imigrasi sama?
3: Hobiru.
1: Hobiru.
3: Hobiru polisi.
1: Hobiru polisi. Buat apa nih Pak?
3: Itu setiap tahun kita lapor.
1: Buat apa?
3: Tambah lagi. Warga Indonesia KTP-nya kuat.
1: Jadi keluarnya tahun?
3: Itu kan tahun
1: 89 itu Pak?
3: Ya. Aku kan sudah punya KTP.
1: 89.
3: Gak pakai nama dua.
1: Satu ya?
3: Satu. Habis kau kirim minta pelakuan baik, nanti kan masuk no di imigrasi di pelaku sana. Habis itu kasih komunikasi isi, fotokopi. Dulu orang Cina ya namanya cuma orang Cina tak ada nama Indonesia.
4: Bohe memberikan penyemangat bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari Indonesia, sama halnya dengan suku dan etnis lainnya. Etnis Tionghoa juga punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama, yakni menjaga dan merawat Indonesia.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Faiz Putra yang melaporkan situasi penjualan hewan kurban di sepanjang Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Jalan Mer di kawasan dekat Universitas Terbuka Surabaya pada H-11 pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Faiz Putra, silakan.
2: Baik pendengar, saat ini saya berada di Pasar Kurban di sepanjang Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Jalan Mer yang di depan area Universitas Terbuka Surabaya. Nah, ini sepanjang jalan kita bisa lihat banyak sekali para pedagang kurban dari berbagai macam daerah yang berusaha menjajakan hewan kurbannya untuk menyambut Idul Adha 1447 Hijriah yang akan tiba di tanggal 27 Mei 2026 mendatang. Saya tidak sendiri mendengar saat ini, saya bersama Bapak Soleh, peternak dari Kabupaten Malang, perbatasan Lumajang. Ini luar biasa mendengar, jauh-jauh dari Malang ke Surabaya untuk menjajakan hewan kurbannya. Nah, ini untuk lebih lengkapnya saya coba ngobrol sedikit dengan Pak Soleh. Selamat siang Pak Soleh.
3: Selamat siang Pak.
2: Pak Soleh, ini bisa dijelaskan sedikit Pak, bawa berapa hewan kurban dan jenisnya apa saja Pak hari, pada momen tahun ini Pak?
3: Jadi domba garut, domba biasa, teksel, terus sama jawara andu sama BE.
2: Oke. Untuk tahun ini bawa berapa ekor Pak ke Surabaya Pak?
3: Minimal di angka 100 minimal.
2: Oh, startingnya angka 100 Pak?
3: Iya.
2: Untuk harganya nih Pak, orang-orang mungkin masyarakat pengen beli hewan kurban di tempat Pak Soleh ini. Nah, ini untuk harganya Bapak bandrol berapa tahun ini Pak?
3: Mulai 1,8 sampai 9 juta.
2: Paling tingginya 9 juta Pak?
3: Iya.
2: Oke. Bapak, untuk tahun ini selain target 100 ekor, ada mungkin tujuan akhir nanti Pak, harapan di penyelenggaraan Idul Adha tahun ini Pak?
3: Oh iya, yang banyak dicari sekarang harga di atas 3 juta sampai 4 juta.
2: Untuk kesulitan merawat tidak ada Pak?
3: Tidak ada.
2: Di Surabaya masih aman ya Pak?
3: Ya, aman-aman saja.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Soleh, selamat siang. Pendengar, itu tadi wawancara singkat saya bersama Pak Soleh, yaitu salah satu peternak dari Malang, Kabupaten Malang, perbatasan dengan Lumajang. Beliau mengungkapkan kalau di tahun ini targetnya dalam penjualan kurban yaitu 100 ekor. Nah, ini tadi juga sempat saya berbincang sedikit, kenapa kok memilih di sepanjang Jalan Mer, karena menurutnya penjualan akan lebih efektif karena di sekitar Jalan Mer ini banyak atau ramai dikunjungi masyarakat, sehingga harapnya di tahun ini bisa lebih laku daripada tahun kemarin. Demikian yang bisa kami laporkan dari Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Jalan Mer di area depan Universitas Terbuka Surabaya untuk laporan bagaimana penjualan hewan kurban di tahun ini. Faiz Putra kembali ke studio.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda sudah masuk dalam Musik Kita 100% Indonesia ya, di mana musik kita hanya karena hari ini hari Sabtu. Jadi lagunya pasti boleh bebas asalkan lagu Indonesia dan di atas tahun 2000-an ya. Boleh langsung 5345474 atau di 081-3314 kali. Halo Musik Kita.
2: 100% Indonesia. Asli lu, Mas Dio Pratama.
1: Tumben pertama Pak Mul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Buanter mari mangan, jangan tewel iwak lele.
1: Enak tahu nih mang.
2: Nyaman rini yo, ono kerupuk barang yo.
1: Oke.
2: Mas, aku tolong carikan lagu dari Yuni Shara, Mas.
1: Yuni Shara. Yang mana?
2: Samen baca nong, aku tak pilih nih judul lagunya.
1: Oke, ini yang mantep-mantep ya?
2: Yo, sing mantep ay.
1: Ini ada yang enggak terlalu tuwek iki, Tuhan jagakan
2: sing,
1: dia.
2: Sing tuwek teman Mas, sak aku Mas.
1: Nah, enggak boleh, harus tetap di atas tahun 2000.
2: Oh, iya, maaf Pak.
1: Enggak apa-apa.
2: Iya.
1: Ini ada Ku Cari Jalan Terbaik, ada ada Selamanya Aku Milikmu. Ada Sebelum Kau Pergi. Ada ini Pelangi, kayak itu tuwek sih, tapi gak apa-apa sih.
2: Pelangi.
1: Ini ada Agar Aku Punyamu.
2: Ya.
1: Ada Hilang Permataku.
2: Oh iya, cuma mana?
1: Hilang ya. Permataku.
2: Hilang permataku, hilang harapanku. Ini ya, Pak.
1: Ini tak lihat dulu Pak Mul ini.
2: Ya wes kau sang repot no penyari kah enak aku.
1: Enggak tahu nih.
2: Oh judulnya apa judulnya? Hilang Permataku.
1: Hilang Permataku. Yaudah.
2: Salam untuk keluarga besar Bapak Freddy yang di Merauke, selamat siang kalau mantau. Terus Pak Idris, Bu Dewi, sama Mbak Siti. Wira, Bapak Heri, Bu Istiharo, tidak ketinggalan Pak Mariono, Bu Dewi, Bu Siti, Rumia sama Mama Yu, Pak Tata Awi, terus yang di Simolawang siapa jeneng Pak Bandi, Pak Bandi, Bu Yani Jaya, ayo Bang Kobar. Naik langsung nyanyi. Aku seneng lihat Bang Kobar sing berhubung bisa nyanyi. Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Titi Damianti, Bu Hartini, sama Bu Wati Ramli. Terus untuk siapa ya? Oh Bu Dian yang di Gresik. Terus ada lagi Bu Nunung yang di mana? Bu Nunung itu Tulungagung ya. Untuk Pak Tua, selamat siang Pak Tua. Ayo silakan masuk sama Bapak Budi Kaltara. Untuk semuanya saja, selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Hey, Pak Mul, ini lagunya kayaknya ke ketuaan 97
2: ya, ternyata. Ya, Mas. Ngono wis. Saoleh. Teringat pada suatu waktu.
1: Dan ini tak kasih coba.
2: Teringat lagi ya judulnya ya.
1: Apa? Ku Cari Jalan Terbaik nggak mau ta?
2: Ya pasti lagu nih.
1: Nah ini soalnya kan benar-benar. Yang sampean tahu yang itu deh yang.
2: Teringat lalu, kau selalu di hatiku lah. Kau selalu di hatiku sing gelek tak request Mas.
1: Kau selalu di hatiku.
2: Iya. Kau selalu di hatiku.
1: Kau selalu di hatiku. Bentar.
2: Ya.
1: Cari E.
2: Cari E. Kalau enggak itu ya teringat selalu. Kalau memang betul-betul enggak ada.
1: Oh, ini. Kau selalu di hatiku 2020. Oke, mantap.
2: Oke, setuju?
1: Setuju.
2: Alhamdulillah. Semuanya selamat siang dan selamat malam kan untuk Mas Dio Pratama. Selamat bertugas Dan terima kasih. Nanti jangan pulang, Mas. Langsung nonton. Apa? Pawai ku, Mas. Ngarepi studio ngulon titik lah lewat kuno ya.
1: Nah, turu aku, Pak Mul. Turu enak turu.
2: Bodoh. Ya enak, bener Mul. Pinter cita-cita capek tidur ya bener. Iya. Ya lapo melok ndusul-ndusul ya gaudan. Ya, mudah-mudahan gak hujan, mudah-mudahan sukses. Yang nonton biar seneng. Terima kasih ya, Mas.
1: Siap, Pak Mul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, lagunya apa ini, Mas?
1: Sabtu ini.
0: Oh, ya wes. Liodra ada, Mas.
1: Ada.
0: Kalau enggak ada Liodra, mahal ini aja.
1: Tumben, mahal ini ta?
0: Enggak, apa judulnya Liodra?
1: Lo bebas hari ini, Bu.
0: Emang nih lek gak diputer Liodra. Lek ndak usah Liodra ku kurang Abdul rasane. Musik kita itu.
1: Apa pesan terakhir?
0: Wes, satu yang tak bisa lepas itu ae, Mas ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, salamnya buat Pak Malio, Pak Mulyono. Bu Wira, Bu Ispi, Bu Titik Damiyati, Bu Wati Rameli. Terus Bu Mimi. Terus Bu siapa sih?
1: Bu siapa sih?
0: Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo, Teh Dinda, Mbak Febi, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Mas Fandi Batam Jodo, Mas Andi lagi ada Mas Andi, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Reddy, Pak Edres sama Bu Dewi, dan semuanya. Terima kasih banyak ya, Mas.
1: Terima kasih.
0: Tak tunggu lagunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. Kita geser ke WhatsApp. Ada Bu Sri Suhartini. Selamat siang, Mas Dio Pratama. Musik kita 100% Indonesia. Requestnya lagu Naf ANG Ang ya. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Titi, Bu Is, Bu Dian, Bu Nani, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Umayanti, buat Mas Di Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Hartini. Ditunggu lagunya, sehat selalu Bu Hartini dan Bu Siti tadi ya. Kita lanjut langsung mendengarkan lagu ya. Dari request pertama, Yuni Sara, Kau Selalu Di Hatiku.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kita baca WhatsApp dulu ya, seperti biasa. Musik Kita 100% Indonesia dari Mas Pablo ya. Bang, saya mau request lagunya Budi Doremi yang berjudul Ada Untukmu. Salamnya untuk semua saja, terima kasih. Terima kasih Mas Pablo ya, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Halo.
2: Musik Kita, musik Indonesia. Meskipun tidak 100%.
1: Kenapa itu?
2: Soalnya kan ada yang jiplak, mengaransir dari luar, tapi liriknya Indonesia.
1: Oh iya, iya.
2: Nah, jadi pokoknya musik kita musik Indonesia gitu.
1: Mm-hmm. Ya.
2: Untuk merespon balik dari Mbah Mul, Juragan Gembili, itu kalau boleh saya request lagunya Agnes Mo.
1: Yang mana?
2: Matahari. Bila boleh ya?
1: Matahariku.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Soalnya mumpung awan mas.
1: Oh, ketua iya.
2: Dengan nama saya Lukiawan. Soalnya ini malam nggak boleh sama Bang Ju.
1: Okay.
2: Lukiawan itu awan aja. Luki bengi nggak cocok gitu. Ya. saya punya alasan Mas TB. Kenapa milih Matahari gitu ya?
1: Kenapa?
2: Saya mau menunjukkan bahwa sama dunia globalisasi masih wong Jawa elek ngene, gak gelem kalah sama Pak Paman Uncle Sam itu ya.
1: Benar.
2: Iya, dulu itu Apollo 11 ya, tahun segitu Edwin Aldrin, Michael Collins dan Neil Armstrong berangkat nyampe Mars ya. Apa yang didengarkan? Cuma azan. Itu ilmu saya fisika. Ya. Lah sekarang orang Jawa yang naik mersikil melampah belonjone nang matahari loh, ya, menang aku.
1: Departemen store.
2: Iya, gak ngomong gitu ya tau. Kemudiannya dia gak mau nerangkan masalah adanya kok. Kenapa gitu loh ya. Ya itulah, semoga semuanya ini bermanfaat. Kujon juga apa intermezzo itu.
1: Intermezzo.
2: Ya, intermezzo ya. Ya wes, matur suwun untuk semuanya. Arigato.
1: Terima kasih Pak Tua, sehat selalu ya. Oke, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di WhatsApp ada Bu Wati. Selamat siang, selamat siang.
3: Musik Kita, 100% Indonesia. Assalamualaikum Radio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Wati. Lagunya
3: aku undang lagu dari jinnya. Cinta terlarang.
1: Cinta terlarang.
3: The
1: Virgin ya. Oke, salam-salamnya.
3: Salamnya untuk Pak Tua yang baru turun, Abah Awi, Pak Bredi, Mas Ali, Mas Faris yang ada di Batu, Ma Bandi yang ada di Simolawang, Bang Gobal, Olas Bang, Bu Wira sama Pak Eri, dan selalu ya Pak.

0: Dando la Roma. Mamma ti ha detto mamma Giuni, mamma Giuni dai, roba di Roma che dà di buo, pensa a Madonna, e a buona angu, sembo giallia, quando Bujani Wijaya Badin Kunana Dadinda Bujuni di Kalatigo Temanya ya doakan Kadalu Bununu Kunana Undo Madionya Madonun Jaga sehatan sama
1: Siap.
0: Makasih ya, Ma. Udah makan siang.
1: Ampun, pun buati.
0: Alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wati. Sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Budi Doremi dengan Ada Untukmu.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan berita online dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui, 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Kepala SEF SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Laporan terkini.
3: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Heri Susanto yang melaporkan Pemkab Kediri sediakan 30 armada bus untuk keberangkatan jamaah haji tahun 2026. Silakan laporan rekan Heri Susanto.
4: Ya, pendengar di wilayah Kabupaten Kediri bilang keberangkatan jamaah haji pada tanggal 19 Mei 2026. Pemkab Kediri melalui bagian Kesra ini menyediakan sebanyak 30 unit armada bus untuk mendukung kelancaran pemberangkatan jemaah haji ke Embarkasi Surabaya. Hal itu disampaikan oleh pejabat pelaksana teknis bagian Kesra Pemkab Kediri Yudhistira Ardi Wirawan bahwa sebanyak 30 unit armada bus ini untuk jemaah haji yang ada di kloter 109, 110, 111 dan 112. Dan ia juga menambahkan bahwa jumlah jemaah haji sesuai data dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri yang akan berangkat pada tanggal 19 nanti untuk kloter 109 berjumlah 327 orang, kloter 110 sebanyak 378 jemaah, dan kloter 111 yaitu ada 375 jemaah, dan kloter 112 sebanyak 148 jemaah haji. Kemudian mengenai armada yang telah disediakan nantinya untuk kloter 109 yang berangkat pada tanggal 19 Mei sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, yaitu disediakan sebanyak 8 unit armada bus. Kemudian di kloter 110 dan 111 yang berangkat pada hari Selasa 19 Mei pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, ini akan menggunakan sebanyak 18 armada bus yang dibantu oleh 4 unit patwal. Kemudian untuk kloter 112 nantinya akan berangkat pada hari Rabu 20 Mei 2026, yaitu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan sebanyak 4 unit armada bus. Sementara untuk Kepala Kementerian Haji Kabupaten Kediri, yaitu Abdul Khalid Nawawi, menambahkan meski di hari libur pihaknya juga tetap mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Kediri, yaitu dengan memberikan atau pendistribusian identitas jemaah haji dan juga identitas koper jemaah. Hal ini dilakukan ya melalui ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter. Pihaknya juga menghimbau bahwa ketika keberangkatan nantinya, para keluarga jemaah yang akan mengantar di kawasan Simpang 5 Kubul, yang merupakan titik lokasi pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Kediri, ini juga kendaraan yang digunakan harus memakai stiker yang telah diberikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri. Hal ini juga merupakan sebagai penanda bahwa pengantar dan penjemput ini juga terlihat, dan nantinya untuk parkir kendaraan akan dibantu dari Polres Kediri dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ia juga mengimbau bahwa seluruh jemaah haji ini diwajibkan ya untuk selalu memakai identitas haji, yang ini sangat penting dimanapun berada, bahkan baik dari titik pemberangkatan ke Embarkasi Surabaya maupun ketika melaksanakan ibadah haji, karena identitas haji ini sangat penting ketika sebagai antisipasi ya ketika jemaah mengalami tersesat ataupun jemaah mengalami sakit darurat. Disampaikan pula oleh Abdul Khalik Nawawi bahwa seluruh keluarga jemaah haji ini pengantar ini juga diimbau tidak terlalu banyak ya, karena memang di tempat pemberangkatan sekitar 1.200-an lebih jemaah haji nantinya akan berangkat dari Kabupaten Kediri melalui titik kumpul yang sama, yaitu di kawasan Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, tepatnya di depan kantor Dinas Perhubungan. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih di Musik Kita 100% Indonesia. Seperti biasa kita baca WhatsApp dulu ya. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Last Child Tak Pernah Ternilai. Oke, salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Diu Pratama. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya ya. Ada juga ini dari Kakak Fania di Surabaya. Wah, Kakak Fania, apakah kamu kakakku? Request lagunya Ariel Noah yang judulnya Ancika dong. Nah, ini lagu baru ya dari Babang Ariel ya. Salamnya untuk semuanya yang ada di Surabaya. Buat Hani, Hani Sopo. Yuk, nanti ketemu di Surabaya Vaganza. Terima kasih. Oh iya, ya hari ini ada Surabaya Vaganza ya. Tadi saya diajak Pak Mul. Kalau pulang langsung lihat Surabaya Vaganza. Capek Pak Mul, pulang saya ya. Mending pulang. Oke, kita sapa yang ada di line telepon. Musik Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Musik Kita 100% Indonesia.
1: Oke, Bu Is, lagunya apa?
2: Lagunya Ku Ingat Kamu, Mas.
1: Waduh, saya ini. Ingat saya.
2: Ku Ingat Mas Dio.
1: Oh, Ku Ingat Kamu. Lagunya siapa itu?
2: Aku mau makan. Oh. Ku Ingat Mas Dio.
1: Oh, aduh. Ini
2: aku
1: ya berarti
2: mandi,
1: Ratu ya?
2: Oh, Maya
1: sih.
2: Ya, Maya.
1: Mm-mm. Oke, salam-salam.
2: Ingat terus. Iya, kira ingat terus ngene iki.
1: Salam-salamnya Bu Is.
2: Salamnya ya Mas ya. Buat Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Nurfadila, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumia, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Fikri, Pak Idris, Mas Anggara, Bung Presiden Merauke, Pak Mulyono, Pak Wangdi, Pak Ahmad Irwan, Mas Asa, Aba Awi, Bunda Esther, Bunda Yani Jaya, Bunda Wati Ramli, dan semuanya tanpa terkecuali. Mm-hmm. Buat Mas Dio kalau pulang hati-hati ya Mas. Di siap. Sini udah mulai agak mendung.
1: Oh, mendung lagi.
2: Agak mendung ya, siap. Tahu hujan atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is ya, selalu ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon sebelahnya. Halo, Musik Kita. Halo, sepertinya terputus ya. Bentar, saya pastikan dulu terputus apa nyambung. Oh, ternyata terputus. Ya sudah, saya angkat yang baru ya. Oke. Halo?
3: Halo, Musik Kita. Nah, Indonesia.
1: Hampir aja saya putus, Bu. Bu Dian. Oke. Ya. Lagunya apa, Bu Dian?
3: Karena Aku Cinta Kau.
1: Aduh, saya lagi nih. Aku cinta saya lagi nih. Karena Aku Cinta Kau. Lagunya siapa ini?
3: BCL.
1: Oh, BCL. Oke. Salam-salamnya Bu Dian.
3: Buat semuanya aja deh. Ya nanti gantian sama yang lain.
1: Siap.
3: Buat Abang Dio Pratama. Mm-hmm. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Bisa banyak umur dan siang.
1: Amin.
3: Berkah melimpah. Kita dari dalam kita. Kalau dalam dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
1: Oh, amin.
3: Kalau pulang hati-hati, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Dian. Terima kasih, sehat selalu Bu Dian ya. Kita lanjut mendengarkan lagu ya. Ini tadi sampai mana? Oh, Last Child dengan Tak Pernah Ternilai, tadi request dari Pak Mariono.

0: Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya, untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mus, sehat selalu juga. Kita sapa yang di line telepon. Musik kita. Halo.
1: Hanya pilih bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beraraskan tanah, namun semua itu milik kita, namun semua itu rumah kita. Wah, sendiri.
2: Rumah kita, Bang.
0: Rumah kita. Tapi yang nyanyi siapa? Le.
2: Ada band.
0: Ada band.
2: Iya.
0: Rumah kita. Ada band. Ada tak?
2: Iya, tahu, Bang. Biasa taruh kuas iku, Bang.
0: Ada band? Enggak ada.
2: Apa itu? Noah, Bang, berarti.
0: Oh iya, Aril ta?
2: Iya iya Aril.
0: Noah, rumah kita.
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Ya udah, nggak apa-apa. Salam salamnya, Bang.
2: Sudah ada, Bang.
0: Ada ada.
2: Berarti bukan ada, bukan? Oh iya sih, ada band itu golongan itu Charlie itu.
0: Nah, kok Charlie? Kok jadi Charlie?
2: Iya kalau Charlie itu ya, ya. Itu siapa itu?
0: Ini lo, siapa? Doni.
2: Iya. Doni Andi itu, ya. Golongannya anak-anak itu, iya. Aku berarti salah tebak tadi. Betul betul. Noah itu semuanya dinyanyikan orang itu. Aril itu. Jadi artis, jadi aktor lagi sekarang.
0: Monggo, salam salamnya, Bang.
2: Iya, salamnya tadi aku dapat salamnya dari Pak Mul, Ning Siti, Bupati Ramli, semoga sehat, Ning Istikaro. Dinda, Inongo Pengianti Queen, Mamayu, Bu Titi, Damayanti, Bu Nana, Bu Dewi, terus Mas Bandi, Pak Idris, Pak Tua. Sudah masuk Pak Tua, Bang?
0: Belum, belum. Oh, tadi ya? Udah-udah kayaknya.
2: Iya.
0: Udah-udah.
2: Itu, apa ya, yang udah situ ingat opungku aku. Orang itu berarti opungku sudah di surga. Tahu opung Bang, Pak D, Bang.
0: Iya Pak D.
2: Itu sebantar dengan opungku orang itu. Terus ada Bang Ahmad Irfan, Pak Idris, yang di Sidarjo saya wakilkan Bu Mira, yang di sana jauh saya wakilkan Bang Freddy, yang di Lamongan saya wakilkan Mama Yu, yang di Madura Kak Fikri Ndelosor, Bang Dio Pratama.
0: Siap.
2: Aturnuwun, terima kasih.
0: Terima kasih, Bang Bolga. Oke, kita geser ke telepon HP. Halo.
3: Durasi.

0: musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Durasinya tinggal seuprit. Okay. Baik, sehat Kak Bang De Pratama yang smart and humble tentunya. Baik ya, bersama Kakak Amel dan bidadari cerdasnya. Baik, ada tadi itu judulnya Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ini tahun 2014, dia usia 9 tahun yang nyanyi seorang tunanetra. Saya sangat sedih sekali, senang sekali lagu ini gitu loh. Penyanyinya Gracia Epifania.
1: Oh iya, Epifania. Terus
0: dengan Jason Irwan. Ada?
1: Ada.
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Alhamdulillah, langsung gong ya barangkali. Baik, salamnya buat semuanya saja yang telah menyalami Oma Yanti Queen kembali. Salam sehat, bahagia selalu, rezeki

0: Tim Limpa, termasuk kakak Bang De Pratama, ya, selalu sukses. Dan kalau yang muslim bisa menunaikan ibadah haji serta umroh di kota suci Mekah Madinah bersama keluarga tentunya. Sekali lagi salam untuk semuanya. Aku mau tanya ya, kalau yang Siti-Siti Mawarni ya NC itu tahun 2000 April 2026 bisa enggak itu kapan-kapan di request?
1: Boleh, Mak.
0: Besok.
1: Boleh.
0: Itu kan satirnya bentuk protes sosial terhadap peredaran narkoba ya dengan sabu-sabu. Itu bagus, Bu. Mm-hmm. Baik, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma. Sehat selalu ya. Kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya. Patin featuring di Overtunes dengan Kaulah Kamuku.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Surabaya sore ini. Kita mengedul informasi dalam Lintas Informasi berikut ini.
1: Lintas Informasi.
0: Pendengar Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kita buka informasi pertama. Kebiasaan merokok saat rapat di gedung DPRD Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan publik setelah politisi Partai Gerindra Ahmad Syahri Asyidiki tertangkap kamera sedang merokok dan bermain game saat rapat Komisi D bersama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial pada 11 Mei lalu. Menanggapi polemik tersebut, pendengar, Ketua Badan Kehormatan DPR RD Jember, Muhammad Hafidi mengatakan, aktivitas merokok saat rapat memang sudah menjadi kebiasaan yang lazim di lingkungan DPRD Jember. Menurutnya persoalan tersebut memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa merokok dan minum kopi saat rapat tidak memiliki perbedaan signifikan dalam konteks kebiasaan di lingkungan DPRD. Namun pernyataan tersebut ternyata menuai kecaman dan juga kekecewaan di masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pakar hukum Mahfud MD mengingatkan masyarakat bahwa sistem demokrasi di Indonesia bisa berjalan liar. Kondisi itu rentan memicu kekacauan jika berjalan tanpa adanya pembatasan dari penegakan hukum yang tegas. Ia menyampaikan hal ini saat mengisi kuliah umum di Universitas Dr. Sutomo atau Unitomo Surabaya. Ia menilai hukum berfungsi sebagai pagar agar kebebasan rakyat tidak kebablasan. Ia juga menambahkan perlunya pertimbangan kekuasaan yang merata pada lembaga negara. Langkah ini dinilai efektif untuk mencegah munculnya celah korupsi akibat penumpukan kekuasaan di satu pihak saja. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sore hari ini kalau Anda melintasi di kawasan Surabaya, begitu ya pendengar, ada beberapa jalan yang ditutup karena nanti akan ada Surabaya Vaganza. Jadi Anda kalau melintasi di kawasan Jalan Bambu Runcing, ini tentu saja ditutup ya di sore hari ini karena ada pagelaran Surabaya Vaganza. Dan nantinya ini akan menjadi event yang meriah begitu ya di kota Surabaya ya. Kalau Anda juga melintasi di kawasan Gubernur Suryo, ini tadi juga sudah mulai ramai banget mendengar. Dan Satlantas Polrestabes Surabaya ini dijadwalkan sudah mulai melakukan proses sterilisasi rute gelaran Parade Budaya Surabaya Vaganza 2026 yang berlangsung nanti malam ya pendengar, jam 18 waktu Indonesia Barat, 2 jam sebelum acara dimulai. Dan menurut KBO Satlantas Polrestabes Surabaya AKP Irwan Syasha Putra, bahwa petugas akan mulai melakukan penyisiran dan juga pengecekan rute sebelum acara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya atau HKJS, HJKS maksud kami ya, ke-733 tersebut dimulai. Dan sesuai jadwal pendengar, parade ini nantinya akan dilepas langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama dengan jajaran Forkopimda pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara sterilisasi ini sudah dilakukan ya, mulai dari Tugu Pahlawan sampai finish Bambu Runcing Jalan Panglima Sudirman. Jadi nantinya pendengar, ini akan dilakukan sterilisasi mulai jam 15 ya sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus ada rute sterilisasi ya di sore hari ini. Meski proses sterilisasi dilakukan sejak sore, polisi memastikan akses lalu lintas tidak langsung ditutup total. AKP Irwan juga mengatakan bahwa penutupan jalur akan dilakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Dan ada beberapa pintu yang masih terbuka begitu ya, yang masih bisa dilewati oleh masyarakat. Di antaranya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan hias peserta parade. Dan polisi juga mulai menata titik kumpul armada di sekitar kantor Gubernur Jawa Timur ya, tepatnya di kawasan Jalan Johar. Sementara titik kumpul juga akan diperkirakan untuk menghias di Jalan Johar, ini di sebelah kantor Gubernur ya. Jadi kawasan tersebut nanti akan ditutup lebih awal pendengar. Sementara itu di Tugu Pahlawan, Satlantas juga akan membagi jalur jalan untuk memberi akses alternatif bagi kendaraan yang mengarah ke Jalan Keramat Gantung. Dan nantinya ini posisi kendaraan atau kendaraan pawai begitu ya, ini ada di sebelah kanan pendengar, mengarah ke kawasan Jalan Pahlawan. Artinya jalur sebelah kanan ini otomatis akan dialihkan ya, dan juga akan digunakan untuk masuk ke Keramat Gantung. Sehingga nanti ya, Anda yang melintasi kawasan tersebut akan dialihkan. Sedangkan untuk mendukung pengamanan acara tersebut ya, petugas dari gabungan dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan juga pemerintah kota Surabaya ini juga akan menggelar begitu maksud kami ya, apel gabungan pada siang hari tadi pendengar. Dan apel gabungan juga dilaksanakan di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya. Dan nantinya petugas juga akan disebar di seluruh titik rawan untuk mengantisipasi kemacetan dan juga antisipasi tindak kriminalitas dan membantu pengaturan arus lalu lintas dan juga kerumunan penonton. Dan masyarakat juga diimbau untuk tidak memarkir kendaraan di lokasi resmi, di lokasi secara tidak tertib ya, karena sudah diimbau agar masyarakat wajib memarkir kendaraan di lokasi resmi yang telah disiapkan. Jadi jangan sembarangan di lokasi nanti parkir di situ, nah ini gak bisa ya. Jadi sudah disiapkan kantong parkirnya pendengar. Jadi Anda disarankan ya dan diwajibkan untuk parkir di tempat yang resmi sesuai yang sudah disiapkan. Karena parkir liar di sepanjang jalur parade ini nanti dikhawatirkan akan menghambat pengalihan arus lalu lintas ya. Dan sebagai informasi pendengar, ada beberapa rekayasa lalu lintas ya yang akan diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Di antaranya adalah arus lalu lintas dari Jalan Bubutan dan Jalan Tembaan ini akan dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Semut. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan sore hari ini akan dialihkan ke Jalan Kebon Rojo dan Jalan Semut. Dan arus lalu lintas dari kawasan Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar ini akan dialihkan ke kawasan Jalan Peneleh dan Jalan Sulung. Kemudian arus lalu lintas dari kawasan Jalan Pemuda ini melewati Jalan Yosudarso akan diarahkan menggunakan lajur kanan. Kemudian arus lalu lintas dari kawasan Jalan Pemuda melewati Jalan Panglima Sudirman diarahkan menggunakan lajur kiri. Kemudian arus lalu lintas dari kawasan Jalan Basuki Rahmat menuju kawasan Jalan Gubernur Suryo akan dialihkan ke kawasan Jalan Embong Malang. Kemudian arus lalu lintas dari kawasan Jalan Genteng Kali menuju Siola diarahkan ke kawasan Jalan Undaan ya. Itu tadi rekayasa arus lalu lintas di sore hari ini untuk menyambut Surabaya Vaganza pendengar. Jadi bagi Anda yang mungkin kejebak macet atau mungkin kok jalannya tiba-tiba ditutup, ya enggak apa-apa. Namanya aja Surabaya lagi punya gawe.
1: Bila banyak masalah hidupmu,

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

0: Pendengar, saat ini 15:23 waktu Indonesia Barat dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasana, pendengar yang akan melaporkan di sore hari ini begitu ya. Hari ini akan dimulai turnamen sepak bola putri kelompok umur 10 dan 12 di kota Surabaya. Kita ikuti dalam laporan terkini bersama Ani Hasana sore hari ini, pendengar.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Ani Hasana, silakan laporan Anda.
2: Baik, segera kita
3: saat ini
2: kedua.
3: Saya berada di 1, 2, 3, lapangan TNI Akademi Angkatan Laut, tepatnya di lapangan sepak bola Jalan dan Mandala. Di mana pada hari ini digelar turnamen sepak bola putri kelompok umur 10 dan kelompok umur 12 yang tercatat diikuti oleh lebih dari 30 sekolah dasar sederajat, baik itu SD maupun MI yang ada di kota Surabaya. Dan ini merupakan hari pertama penyelenggaraan turnamen sepak bola putri kelompok umur 10 tahun dan juga kelompok umur 12 tahun. Dan diharapkan dengan turnamen sepak bola putri ini lahir bibit-bibit atlet muda dari mulai usia sekolah dasar, khususnya adalah dari kelompok putri, di mana pertandingan ini sendiri digelar selama 2 hari pada hari Sabtu dan juga Minggu esok, di mana minggu esok merupakan final, semifinal dan juga final untuk menentukan dari sekolah dasar atau MI mana yang nantinya akan keluar sebagai juara pertama maupun juara kedua pada turnamen sepak bola putri ini. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari lapangan sepak bola Jalakrida Mandala, Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ani Hasana, mendengar, hari ini dimulainya turnamen sepak bola putri kelompok umur 10 dan 12 di kota Surabaya. Dan Anda masih bersama Dini Wardani sore hari ini. Kita juga nanti akan update informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga reporter sore ini.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Asmat bin Toha, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kejawan Lor 4 nomor 20, RT 4 RW 2, Kelurahan Kenjaran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara data nomor 1492/PDTTG/2026/PTTSBY antara Sunarti binti Legowo sebagai penggugat dan Asmat bin Toha sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Nawan Rudi Purnama bin Ari Suhadi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kendung 9, RT 7, RW 3, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1488/PDTTG/2026/PTTSBY antara Ivana binti Sunarto sebagai penggugat dan Nawan Rudi Purnama bin Ari Suhadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Masih ditemani Dini Wardani di sore hari ini, pendengar, saat ini menit ke-40 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung begitu ya dalam program Info Prima, yakni kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur sore hari ini. Dan nanti kita juga akan update begitu ya untuk informasi. Kita update dulu di informasi olahraga sore hari ini. Pendengar, Madura United FC wajib meraih kemenangan saat menghadapi PLSIM Yogyakarta pada laga krusial pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung hari Minggu besok. Kemenangan menjadi harga mati bagi Laskar Sampai Kerap untuk memastikan diri tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Namun kepastian bertahan tersebut juga bergantung pada hasil pertandingan antara Persis Solo melawan Dewa United yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Sabtu sore nanti begitu ya. Saat ini Madura United berada di posisi ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 32 poin hasil 8 kemenangan, 8 imbang dan 16 kekalahan dari total 32 pertandingan. Madura United telah mencetak 34 gol dan kebobolan 52 kali sepanjang musim ini. Posisi ini juga membuat mereka hanya unggul 4 poin dari Persis Solo yang saat ini menempati posisi teratas zona degradasi. Karena itu mendengar, kemenangan atas PLSIM ini akan menjadi target realistis sekaligus penentu nasib Madura United di Super League musim depan. Caretaker Madura United Rahmat Basuki ini juga menegaskan bahwa timnya harus fokus pada pertandingan sendiri tanpa bergantung pada hasil klub lain. Karena menurutnya kekalahan pada laga sebelumnya menjadi alarm serius yang harus segera dievaluasi.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dalam program Info Prima, mendengar kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi ya di sore hari ini. Kita update dulu satu informasi, mendengar Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparat negara agar tidak terlibat maupun memberikan perlindungan terhadap berbagai praktek pelanggaran hukum seperti judi online, narkoba, hingga penyelundupan ilegal. Dan pernyataan itu disampaikan Presiden saat meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dan Presiden menegaskan reformasi internal aparat penegak hukum menjadi hal penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan penegakan hukum. Karena menurutnya, seluruh institusi penegak hukum harus berani membersihkan diri dari praktek korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia. Merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Pendengar, inilah info prima selengkapnya. Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
3: Kembangi dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang kusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak. Saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
2: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
4: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI, akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
2: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Berikut Ermina Jin melaporkan.
5: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029 di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya Jumat malam. Pembentukan Dewan Kebudayaan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018. Wali Kota Eri menegaskan bahwa keberadaan Dewan Kebudayaan Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter masyarakat dan menjaga identitas budaya Kota Surabaya. Menurutnya, budaya tidak hanya soal kesenian, tetapi juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter generasi muda. Sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem budaya, Wali Kota Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata tidak lagi menarik biaya sewa komersial bagi seniman Surabaya yang menggunakan fasilitas publik untuk berkarya. Ia memastikan ruang publik seperti Balai Pemuda, Balai Kota, Taman Kota hingga Surabaya Expo Center dapat dimanfaatkan sebagai panggung kreativitas warga. Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya menghadirkan budaya lokal agar lebih dekat dan menarik bagi generasi muda melalui kolaborasi lintas seni.
6: Oh, budaya kita apa sih kesenian yang harus ditonjolkan dari Surabaya? Maka langkah-langkahnya seperti apa? Jadi Dewan Kebudayaan itu memberikan input kepada pemerintah kota untuk mewujudkan satu program yang bisa menggerakkan budaya di Surabaya. Surabaya karakternya apa sih? Aku mau tanya nih. Ono Rogo Dareok. Surabaya apa? Ayo. Ono Remo. Ono Ludruk. Ono Sirmulan. Sekarang bagaimana kita tetap tiga ini? Orang akan berpikir, tapi yang lainnya juga bergerak. Di komben, contohnya kita punya Cak Kartolo. Ilmu terkait perludrukan, Pak. Parian, Pak. Nah, kalau stand-up comedy ini digabungkan dengan Cak Kartolo, ya mur, Pak. Sehingga, Pak, anak itu tidak akan pernah melupakan parian.
5: Sebagai langkah awal, Wali Kota Eri meminta ruang publik mulai dihidupkan dengan pertunjukan seni rutin setiap akhir pekan. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
7: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
8: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
7: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
9: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan, seperti itu.
7: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasanah melaporkan.
0: Mendengar, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah daerah untuk segera merumuskan peraturan daerah terkait dengan pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
10: Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Supriyono, mendorong pemerintah daerah segera merumuskan peraturan daerah atau perda terkait pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi penurunan struktur tanah yang berpotensi semakin parah, terutama di wilayah terdampak lumpur Lapindo. Menurut Supriyono, penggunaan air tanah secara masif tanpa kontrol dapat mempercepat amblesan tanah atau land subsidence. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk kerentanan wilayah, khususnya kawasan yang sejak lama menghadapi dampak geologis dari fenomena Lapindo.
11: Kesiapan dari PDAM terkait pemakaian air tanah. Air tanah di Sidoarjo ini harus ada pembatasan, apalagi ada Lapindo. Harusnya ada batasan perusahaan untuk memakai air tanah. Air tanah yang digunakan selama ini oleh perusahaan. Karena di Sidoarjo cukup besar, perusahaan jumlahnya ribuan. Maka kalau semuanya pakai air tanah, maka bahayanya nanti turun permukaan air tanah itu. Nah, makanya harus PDAM bersiap untuk bisa melayani apabila itu dihentikan.
10: Ia menegaskan keberadaan perda nantinya tidak hanya mengatur pembatasan penggunaan sumur dalam skala besar, tetapi juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih menggunakan layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Supriyono juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur distribusi air bersih agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai dampak penggunaan air tanah berlebih juga harus dikencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pelatihan khusus bagi para juru sembelih hewan, di mana kegiatan yang berlangsung di Pendopo Mudagraha ini melibatkan tim ahli dari Dewan Pimpinan Wilayah Juru Sembelih Halal, Juleha, Provinsi Jawa Timur sebagai instruktur utama. Sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tujuan utama dari pelatihan ini adalah membekali para jagal masjid agar proses penyembelihan tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan syariat Islam, guna memastikan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar syariat dan kesehatan.
13: Mulai saat ini setelah ada pelantikan ini, kami berharap nanti teman-teman pengurus Juleha Kabupaten Madiun aktif bersinergi dengan pemerintah terkait supaya bisa melaksanakan dan mengadakan pelatihan yang bersertifikat.
12: Menurut Hari, hal ini sangat krusial untuk memastikan status kehalalan serta kelayakan daging saat didistribusikan kepada warga. Dan setelah mengikuti pelatihan, ratusan peserta ini langsung dilantik sebagai anggota juru sembelih halal Juleha, dan langkah berikutnya mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses sertifikasi resmi guna mendapatkan legalitas kemampuan. Pemerintah daerah juga menargetkan di setiap masjid di Kabupaten Madiun memiliki setidaknya 3 orang anggota Juleha bersertifikat. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, para penjual hewan kurban mulai memadati kawasan Jalan Mer Surabaya, khususnya di sekitar area dekat Universitas Terbuka Surabaya, menyediakan berbagai pilihan hewan kurban yang didatangkan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Berikut Faiz Putra melaporkan.
14: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 11 hari mendatang, terhitung sejak hari ini tanggal 16 Mei 2026, menjadi berkah tersendiri bagi penjual hewan kurban, khususnya di sepanjang Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Jalan Mer sisi dekat Universitas Terbuka Surabaya. Salah satu pedagang hewan kurban bernama Soleh yang berasal dari Kabupaten Malang saat diwawancara RRI hari ini mengaku memilih lokasi di sepanjang Jalan Mer karena ramai pembeli sehingga penjualan dapat efektif. Yang menyebut pada penjualan hewan kurban tahun ini, dirinya membawa sebanyak 300 ekor kambing dan optimis mematok target penjualan sebanyak 100 ekor. Untuk harga per ekor, dirinya membanderol harga mulai dari 1,8 juta rupiah sampai 9 juta rupiah per ekor dengan berbagai jenis kambing kurban seperti domba Garut, domba Texel, kambing Jawa Randu, dan peranakan Etawa atau PE.
15: Kalau dasar kambing saya mulai tahun 2000-an lah. Di Gresik sekitar 16 tahun. Ini sementara itu bawa 30 ekor, nanti setahap kirim lagi dengan target minimal di 100.
16: Kecuali.
15: 100 minimal.
16: 100.
15: Iya. Mulai 1,8.
16: Ya. Paling mahalnya?
15: 9.
16: 9 juta. Kambing 9 juta ya. Sudah laku berapa ekor, Pak?
15: 6 ekor, Pak.
16: 6 ekor.
15: Ya, mulai pagi tadi.
16: Pagi tadi sampai sekarang 6 ekor.
14: Pada penjualan tahun ini, dirinya mengaku mengalami beberapa tantangan. Salah satunya yakni perbedaan cuaca daerah asal ternak dengan situasi cuaca di Surabaya. Terlebih, beberapa waktu terakhir kota Surabaya mengalami cuaca ekstrim seperti panas dan hujan secara bersamaan. Untuk kesehatan hewan kurban, dirinya memastikan telah melakukan pemeriksaan berkala pada hewan ternaknya serta memperhatikan kualitas pangan ternak sesuai dengan ketentuan Dinas Peternakan Kota Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
17: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan langkah tersebut penting untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Ahmad Andi, pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses distribusi, jualan di lapak sementara hingga menjelang penyembelihan. Ia menilai peningkatan pengawasan perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan di tengah meningkatnya lalu lintas perdagangan ternak saat momentum Idul Adha.
18: Menjelang Hari Raya Idul Adha, tentunya Dinas Peternakan Kabupaten Malang harus benar-benar bisa mengantisipasi terkait dengan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku dan juga perlu melakukan pengendalian penularan wabah penyakit, kemudian juga pengawasan ketat lalu lintas ternak dari luar Kabupaten Malang.
17: Selain kepada pemerintah, DPRD Kabupaten Malang juga mengimbau pedagang dan peternak menjaga kebersihan kandang, memastikan kecukupan pakan serta melengkapi dokumen kesehatan hewan sesuai ketentuan. Ia juga meminta masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan adanya tanda pemeriksaan kesehatan dari petugas berwenang. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
19: Mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api untuk bepergian selama masa liburan ini. Manajer Humas KI Daop 8 Mahendro Terang Bawono mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei 2026, Stasiun Malang mencatat telah melayani total 27.576 pelanggan. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, Stasiun Malang setiap hari melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. KAI 28 memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta berjalan optimal selama masa libur panjang kali ini.
20: Mulai dari tanggal 13 Mei hingga nanti 18 Mei 2026, PT KAI 28 Surabaya memprediksi akan ada sebanyak 27.576 penumpang. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan masih dibukanya penjualan maupun pemesanan tiket kereta api. Dan untuk jumlah angka tersebut, kami memprediksi atau memberikan asumsi bahwa ada terjadi kenaikan sebesar 20% jika dibandingkan dengan hari normal.
19: Berbagai upaya dilakukan agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan lancar. Mahendro pun mengimbau masyarakat datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan lebih tertib dan nyaman. Selain itu, pelanggan juga diingatkan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama berada di area stasiun maupun saat perjalanan berlangsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Beralih ke informasi haji, pendengar, rangkaian ibadah haji tahun 2026 terus berlangsung di Tanah Suci Mekah. Jamaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam subkloter 61 saat ini mendapat pendampingan intensif dari petugas haji jelang pelaksanaan puncak ibadah haji. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
21: Rangkaian ibadah haji tahun 2026 terus berlangsung di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang tergabung dalam subkloter 61 saat ini mendapatkan pendampingan intensif dari petugas haji, utamanya menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusnah. Pendampingan ini dilakukan melalui kegiatan visitasi edukasi atau visduk yang digelar oleh lintas tugas dan fungsi sektor 4 Mekah di Masjid Hotel 418, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61 Kabupaten Jombang, Zulfikar Dawam Iwanto Adim, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan visitasi edukasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan jemaah selama berada di Tanah Suci Mekah.
3: Sekarang fokus kami memastikan jemaah siap menghadapi tahapan berikutnya, terutama menjelang puncak haji. Di kegiatan visduk ini, jemaah mendapat penjelasan langsung dari tim sektor 4 Mekah, mulai tata cara ibadah, layanan kesehatan, transportasi, sampai perlindungan jemaah juga dijelaskan satu persatu supaya mereka lebih paham. Jadi jemaah tidak bingung saat mobilitas di Makkah maupun Armuzna nanti. Kami juga selalu mengingatkan jemaah untuk selalu tidak lupa membawa identitas diri, tidak terpisah dari rombongan, dan segera melapor kalau ada kendala atau kondisi darurat.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menekankan pentingnya menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca ekstrim di Arab Saudi.
4: Kami mengimbau kepada jemaah tetap menjaga kesehatannya, pola hidup secara normal, makan secara teratur, istirahat cukup, dan memanfaatkan waktu selama di Tanah Suci.
21: Petugas haji daerah turut memastikan bahwa layanan pendampingan terhadap para jemaah haji asal Kabupaten Jombang terus dioptimalkan. Melalui pembinaan dan edukasi yang diberikan oleh petugas haji, diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar, tertib, serta tetap menjaga kesehatan hingga seluruh proses rangkaian ibadah selesai dilakukan. Anugusuma melaporkan.
0: Pendengar, mawar merah di kerudung dan juga topi menjadi penanda unik jemaah haji asal Lamongan agar mudah dikenali dan tidak terpisah dari rombongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
22: Ada pemandangan menarik di tengah ribuan jemaah haji yang memadati kota Madinah tahun ini. Jemaah haji asal Kabupaten Lamongan tampil beda dengan menyematkan bunga mawar merah sintetis di kerudung dan topi mereka. Bukan sekedar hiasan, mawar merah ini berfungsi sebagai identitas khusus atau penanda agar para jemaah, terutama lansia, tidak terpisah dari rombongan saat beraktivitas di Masjid Nabawi maupun di area perhotelan. Salah satu jemaah haji asal Lamongan, Siti Fatimah, menjelaskan bahwa ide penggunaan mawar merah ini sudah disepakati sejak berada di tanah air. Menurutnya, warna merah yang mencolok saat membantu jemaah mengenali sesama anggota kelompoknya dari jarak jauh.
23: Untuk tanda pengenal, biar mudah dikenali dari jauh.
24: Kalau dari jauh, kelihatannya, oh itu teman kita, ada bunga mawarnya gitu.
23: Dari embarkasi.
24: Embarkasi Surabaya.
23: Ya.
24: Ya.
23: Kloter 34.
24: 34. KBHI
23: Mawar.
24: Sayur
23: hijau,
24: ini oranye. Sayur
23: hijau oranye.
22: Jemaah diingatkan agar gelang identitas, kartu jemaah, dan tas paspor tetap dipakai kemanapun mereka pergi. Penanda seperti mawar merah ini dipandang sebagai kearifan lokal yang sangat membantu tugas petugas haji di lapangan dalam identifikasi asal daerah jemaah jika terjadi sesuatu. Farin Raki melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, ribuan peserta ramaikan Jalan Sehat Mama Mia PKG PAUD Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Seperti yang dilaporkan Heri Susanto berikut ini.
25: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Pusat Kegiatan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini PKG PAUD Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar kegiatan Jalan Sehat bertajuk Mama Mia. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 8.000 peserta anak PAUD bersama orang tua dan para guru dari berbagai lembaga pendidikan usia dini di Kecamatan Pare. Ketua Panitia sekaligus Ketua PKG PAUD Kecamatan Pare, Hudaya Salamatin, hari ini menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mempererat kebersamaan antara anak, orang tua, dan tenaga pendidik sekaligus menanamkan pola hidup sehat sejak usia dini.
26: 94 lembaga dari TK, kelompok bermain, TPA, TAPOS, dan RA. Ya memang tujuannya yang utama adalah mempererat tali silaturahmi. Ya, jadi antara guru TK, guru KB, kelompok bermain itu TPA, TAPOS, dan RA. Biar semakin erat.
25: Sementara Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Holik, mengapresiasi pelaksanaan Jalan Sehat Mama Mia 2026. Kegiatan yang digelar merupakan salah satu bentuk komunikasi parenting antara orang tua dan lembaga pendidikan.
2: Hari ini sudah diimplementasikan secara real bahwa seluruh elemen yang di pendidikan anak usia dini sudah dilibatkan dan harapannya mudah-mudahan paling tidak ada komunikasi parenting antara anak dengan orang tua, antara guru dengan orang tua dan semuanya, sehingga bisa dilaksanakan pendidikan bermutu untuk semua.
25: Selain jalan sehat, panitia juga menghadirkan hiburan dan pembagian door prize untuk menjadi sarana positif dalam meningkatkan kerjasama antara sekolah dan wali murid. Kegiatan Jalan Sehat Mama Mia 2026 mengambil start dan finish di Masjid Agung Anur Pare, Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, Asosiasi Kabupaten atau ASKA PPSSI Sampang secara resmi membuka gelaran Fun Games Turnamen U40 sebagai langkah nyata untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di Sampang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
5: Semangat sepak bola di Sampang kembali dihidupkan di semua usia dengan gebrakan Fun Games Turnamen U40 bersama kehadiran legenda Persebaya All Star dan mantan pemain Timnas Indonesia melawan pemain legenda lokal Persesa Sampang. Turnamen U40 berlangsung di Sampang Sports Center mulai 14 hingga 24 Mei 2026. Ketua ASKA PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni, Fafan, menekankan bahwa PSSI Sampang hadir untuk semua kalangan, dari semangat senior hingga pemain muda.
6: Karena PSSI Kabupaten Sampang hadir dari hulu ke hilir, mulai dari U10, U12, 13, 15, 17, sampai U40. Jadi di kepengurusan kami, alhamdulillah dengan segala keterbatasan, kita tetap punya semangat bahwasanya sepak bola bukan hanya selesai di usia dini, tapi juga di senior bahkan di...
5: Turnamen U40 menjadi sangat spesial dengan kehadiran para legenda Persebaya All-Star. Kehadiran tokoh sepak bola nasional seperti Yusuf Ekodono dan Anang Ma'ruf mampu menularkan semangat profesionalisme kepada masyarakat Sampang. Diharapkan jejak para legenda yang pernah membela Timnas Indonesia di Sampang dapat melahirkan bintang-bintang baru dari tanah bahari. Setelah turnamen U40 usai, PSSI Sampang telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi lainnya untuk usia muda dan usia dini. Semangat ditabuhkan dari para senior U40 agar dapat menetes hingga ke atlet usia dini di seluruh Kabupaten Sampang. Ima Vanilla melaporkan.
0: Pendengar, atlet panjat tebing Jawa Timur, Rahmat Adi Mulyono, memastikan akan ambil bagian dalam Kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 2026. Seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
7: Atlet panjat tebing Jawa Timur Rahmat Adi Mulyono memastikan akan ikut ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang tahun 2026. Kejuaraan nasional tersebut menjadi salah satu ajang penting yang diikuti Rahmat Adi untuk mengukur persaingan di level nasional. Rahmat Adi mengatakan dirinya akan turun pada nomor speed perorangan dalam ajang tersebut. Ia menilai kejuaraan ini menjadi kesempatan untuk terus menjaga performa sekaligus menambah pengalaman bertanding menghadapi atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah.
8: Insya Allah Tangerang, Pak.
9: Tangerang?
8: Iya.
9: Apa itu?
8: Kejuaraan nasional.
9: Kejuaraan nasional?
8: Iya.
9: Akan turun di nomor apa, Mas?
8: Nomor speed.
9: Nomor speed?
8: Iya.
9: Terus event-event internasional ada yang dibidik nggak?
8: Kalau internasional sih, insya Allah mau ngejar kejuaraan dunia sama Olimpiade lagi, Pak.
9: Olimpiade lagi.
8: Ya, Los Angeles.
7: Kejuaraan nasional Kejurnas Open Panjat Tebing tahun ini memasuki pelaksanaan ketiga dan digelar pada 24 sampai 28 Juni 2026. Ajang tersebut berlangsung di Tangerang City Sport Climbing Center yang berada di kawasan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang. Tidak hanya menargetkan hasil terbaik di level nasional, Rahmat Adi juga memasang target lebih tinggi di event internasional tersebut. Ia ingin kembali menembus kejuaraan dunia panjat tebing dan berpeluang tampil di ajang Olympic Games atau ajang Olimpiade. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama paket feature dari RRI SP Kediri yang selengkapnya bersama Heri Susanto.
10: Sejak ditutup selama 6 tahun akibat adanya COVID-19 dan dibuka kembali pada bulan Januari tahun 2026, antusias masyarakat berkunjung ke wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat. Wisata yang menyuguhkan wahana utama kolam renang dan lainnya banyak menarik pengunjung tidak hanya dari wilayah Kediri, namun juga berasal dari wilayah sekitar Kediri. Salah satunya pengunjung wisata Sumber Ubalan asal Tulungagung, Yusana, menjelaskan dirinya mengajak renang sang anak ke wisata Sumber Ubalan sebagai terapi kesehatan anak. Ia mengatakan, setelah dibuka kembali untuk masyarakat, wisata Sumber Ubalan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pengunjung.
11: Dengan tiket masuk yang lumayan murah dan parkirnya cuma 3.000, akhirnya anak merasa nyaman, Pak Tentu. Ya, cuman kekurangan satu waktu saya pertama masuk. Pedagang asalnya dan penjual makannya itu nggak ada. Sekarang mungkin udah berjalan 2 bulan, 3 bulan ini kok malah rame dan bersih gitu Mas.
10: Sementara Koordinator Wisata Sumber Ubalan, Asmanu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Kediri, mengatakan selain kolam renang, pengunjung wisata Sumber Ubalan juga dapat menikmati wahana wisata dan wahana lainnya. Wisata Sumber Ubalan juga memiliki area bumi perkemahan dan keramaian pengunjung terjadi saat momen hari libur panjang maupun hari Sabtu dan Minggu.
12: Yang kita tawarkan tuh pertama kita kolam renang, kemudian ada lagi wahana wisata ada, terus bumi perkemahan ada, terus seperti taman-taman ini seringkali kan biasanya itu dari rombongan-rombongan itu bawa tikar, lalu makan bersama seperti itu.
10: Ia menambahkan dengan adanya pengembangan dan penataan kembali, saat ini wisata Sumber Ubalan memiliki luas sekitar 15 hektar. Dibukanya kembali wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, karena banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area wisata tersebut merupakan warga yang berdomisili di dekat wisata Sumber Ubalan. Salah satunya diungkapkan oleh Lili Wahyuni yang setiap harinya berjualan aneka makanan dan minuman di sekitar wahana kolam renang Sumber Ubalan Kabupaten Kediri.
13: Kalau udah buka ya alhamdulillah. Kalau belum buka kemarin, waduh, sepi, nggak ada kemasukan. Kalau rame tahun baru itu 3 lebih.
10: 3 apa maksudnya?
13: 3 juta lebih.
10: Untuk harga tiket masuk di area wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri pada hari biasa dari Senin sampai Jumat, untuk anak-anak Rp6.000 dan dewasa Rp8.000. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, biaya tiket masuk untuk anak-anak Rp8.000 dan dewasa Rp10.000 per orang. Mengenai biaya parkir kendaraan untuk sepeda motor Rp3.000, untuk mobil Rp5.000, minibus Rp10.000 dan kendaraan bus atau truk yaitu Rp15.000. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Rendy Dana Putra bin Sumanjianto, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Tenggumung Baru Selatan, Gang 9 nomor 5, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Mandia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1485 /PDT.TG/2026/PTT-SBY antara Betty Diah Nurhanifa binti Suladi sebagai penggugat dan Rendy Dana Putra bin Sumanjianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Ahmad Romzi bin Abdul Rashid, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pulau Sari 2, nomor 43, RT 4, RW 2, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1479/PDT.TG/2026/PTT-SBY antara Ferry Setia Eka Syahputri binti Ferry Hadi Wicaksono sebagai penggugat dan Ahmad Romzi bin Abdul Rashid sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, sore hari ini kita perbarui kembali informasi di sore hari ini ya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Witra Adila. Sore ini akan melaporkan pendengar bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan panen raya jagung di Tuban. Kita ikuti informasinya dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Bahwasanya memang serangkaian kegiatan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di Jawa Timur memang diawali tadi dari Nganjuk begitu ya, kemudian dilanjutkan dengan termasuk salah satunya agenda adalah di Kabupaten Tuban, di mana memang di Tuban ini juga ada beberapa agenda sebenarnya, termasuk panen jagung yang memang ini merupakan lahan milik petani setempat yang sudah betul-betul mendapatkan binaan dari pihak TNI Polri dan sudah waktunya panen dengan hasil juga yang cukup memuaskan terkait dengan hasil jagungnya begitu ya, sebanyak puluhan hektar ya. Terkait data pasti saya masih menunggu informasi langsung dari pihak jajaran kepolisian, namun terkait dengan situasi tadi cukup kondusif dan memang cukup steril, di mana memang RI1 ini juga difokuskan benar-benar aman begitu ya selama melaksanakan serangkaian kegiatan di Tuban. Terlihat tadi juga dari area parkir sampai dengan area lokasi pun itu sangat jauh, dikarenakan memang harus benar-benar steril dari siapapun, dari masyarakat dan lain sebagainya, sehingga untuk mereka yang bisa masuk adalah mereka yang memang sudah memiliki akses. Selain kegiatan panen raya, dengan Bapak Prabowo ini juga melakukan meninjau di beberapa stand booth STPG milik Polres Tuban

0: dan meluncurkan 166 unit dari total 1.546 SPPG Polri. Dalam agenda itu memang sengaja ditinjau sebanyak ratusan ini ya SPPG di Tuban, karena memang ini juga merupakan bentuk dari Polri dalam mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga juga melakukan groundbreaking di 166 SPPG yang menjadi bagian dari dukungan tambahan terhadap program pemenuhan gizi nasional yang digerakkan Polri bersama dengan Yayasan Kemala Bayangkari. Kemudian untuk kegiatan lainnya termasuk di masih seputar dengan MBG ini, untuk SPPG operasional sebenarnya ada 736 unit pendengar. Kemudian untuk persiapan operasional sebanyak 172, ini secara umum gitu ya. Kemudian tahap pembangunan ini masih ada 468 unit dan rencananya juga akan ada penambahan 170 unit untuk wilayah terpencil. Sementara untuk dapur MBG sendiri ada 1.376 unit yang dimiliki oleh YKB Polri, dan proyek ini memang telah memproduksi makanan kurang lebih sudah menyasar sebanyak 3.440 penerima manfaat, baik itu di satuan pendidikan, balita, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Selain itu, proyek MBG ini juga sudah diklaim menyerap 68.800 relawan atau tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Kemudian terkait MBG sendiri memang merupakan bagian ini ya pendengar, seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dari awal, bahwasannya ini juga menjadi salah satu strategi percepatan penurunan stunting melalui pemberian makan bergizi begitu ya, seperti hewani, protein hewani, sayur buah dan lain sebagainya. Selain itu juga membuka ruang kerja bagi ekonomi keluarga dan menggerakkan ekonomi lokal seputar SPG. Mungkin itu pendengar serangkaian kegiatan hari ini yang pasti cukup kondusif, dan tadi juga ditemani oleh beberapa pejabat termasuk dari Kementerian Pertanian juga terus hadir dalam serangkaian acara yang digelar di Tuban. Demikian informasi dari Tuban bersama saya Fitra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Fitra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Fitra Adila, pendengar, hari ini Presiden Prabowo Subianto telah melakukan panen raya jagung di Tuban. Anda saat ini masuk dalam program Kentongan bersama Dini Wardani dan juga Desa Editor Nita Silvia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kita buka informasi pertama pendengar dari Presiden Prabowo. Dari reporter maksud kami ya, dari reporter Gia Deborah begitu ya. Kita tinggalkan dulu informasi dari kawan Witra Adila di sore hari tadi ya. Dan kita buka informasi dari reporter Gia Deborah. Mendengar sore hari ini program Duta Hijau Cilik JFC 2026 kembali digelar untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Dan anak-anak dibekali edukasi dan juga pelatihan agar menjadi generasi peduli sekaligus agen perubahan di sekitarnya. Kita simak bersama informasi bersama Gia Deborah.
2: Program Duta Hijau Cilik JFC 2026 kembali digelar sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan tersebut disusun oleh Green Division WCTI Jember yang menghadirkan berbagai edukasi dan pelatihan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda peduli lingkungan. Koordinator Green Division WCDI Jember Putu Catur Sulistiono menjelaskan bahwa program ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa empati anak-anak terhadap lingkungan sekitar sekaligus membentuk kegiatan positif.
3: Saya Putu Catur Sulistiono sebagai koordinator Green Division terkait dengan kegiatan Duta Hijau Cilik JFC tahun 2026. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kita sudah bisa memberi rasa empati buat anak-anak untuk bagaimana sih peduli dengan lingkungan, yang mana lingkungan ini sangat harus selalu kita jaga. Salah satunya adalah cara pemilahan sampah, menentukan jenis sampah, kemudian juga ada pelatihan public speaking dan juga ada pembuatan konten-konten yang berbau lingkungan. Nanti adik-adik ini kita proyeksikan untuk menjadi duta hijau cilik di sekolahnya masing-masing maupun di lingkungan rumahnya nanti.
2: Sementara itu, Wali Duta Hijau Cilik Ari Suari berharap dengan mengikuti kegiatan ini dapat menginspirasi dan mengedukasi teman sebaya terkait pentingnya menjaga lingkungan.
4: Menerapkan bahwa lingkungan itu perlu kita jaga, Mbak. Sehingga dia juga bisa nantinya mengedukasi teman ke yang lainnya juga, maupun di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Terus juga pengalaman dari kecil itu kan pentingnya, Mbak, bisa kedepannya juga bisa agar lebih disiplin, karena juga akan menerapkan kedisiplinan juga ya, Mbak, dan ya berguna bagi Indonesia tentunya.
2: Selain meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, program tersebut juga dinilai mampu melatih kedisiplinan serta membangun pengalaman positif sejak usia dini. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.
1: Kita update dulu untuk informasi selanjutnya. Pendengar, Pemkab Ponorogo mengerahkan kegiatan kurva atau kerja bakti yang kali ini menyasar sejumlah TPS di Sampah Bumi Reok. Berikut informasi Eka Wulan.
6: PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita menggerakkan kurve atau kerja bakti menyasar sejumlah tempat penampungan sementara TPS sampah, salah satunya di Tambak Bayan. Diakuinya, gerakan bersih-bersih akan terus dimasifkan karena saat ini Ponorogo darurat sampah.
7: Kita hari bersih-bersih kerja bakti temanya, tapi kan memang Ponorogo sudah darurat sampah. Makanya ini kami mendatangi TPS-TPS dan ini kami ada di TPS Tambak Bayan. Nah, ternyata memang ini lumayan besar juga di sini. Nah, maka tadi kita cari solusi ada bersih-bersih. Alhamdulillah ketika bersih-bersih langsung clean begini, keren deh.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo Sabto Jatmiko mengungkapkan di setiap TPS nantinya akan dikonsep menggunakan teknologi pengelolaan sampah proses termal, sehingga sampah yang terkumpul dari rumah tangga cukup diolah di TPS tanpa harus dibawa ke TPA.
8: Jadi di TPS-TPS-nya ada nanti konsep termal atau pembakaran istilahnya. Tapi pembakaran bukan bakar aja, tapi ada pembakaran yang mempunyai konsep produksi CO-nya tidak ada. Jadi di TPA insya Allah sudah minim sekali, bahkan nol kalau bisa nol. nol sampah.
6: Pengelolaan sampah proses termal itu, kata Sabto, akan diterapkan pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun ini dimulai di TPM Merican. Adapun total TPS di Bumi Riok sekitar 20-an titik tersebar di seluruh kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Waktunya kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Pendengar, saat ini 16:52 waktu Indonesia Barat dan kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Farin Regi yang akan melaporkan KDMP Sukorejo diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Bupati dan juga Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang saat ini telah berjalan. Kita temui reporter Farin Regi di sore hari ini.
0: Laporan terkini.
1: Farin Regi, silakan laporan Anda.
9: Baik, pendengar, Dandim 0812 Lamongan, Letkol Deni Suryangkudikdo, menyatakan kesiapan penuh jajaran dalam pembukaan KDMP Sukorejo. Tersebut disampaikan Letkol Deni saat peresmian KDMP secara daring oleh Presiden Prabowo dalam peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk tadi siang. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Yang menjelaskan sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan tadi dan mulai beroperasi untuk melayani masyarakat. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini. Dan yang berharap keberadaan koperasi Merah Putih mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Berikut pernyataan Dandim.
10: Kami sampaikan saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
9: Kemudian Bupati Lamongan Herirat Effendi optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik. Di Lamongan, KDMP Sukorejo menjadi salah satu percontohan koperasi yang dinilai telah berjalan efektif dan mampu menjalin sinergi dengan SPPG. Pak Yasa Pernakrabnya menjelaskan, sejumlah koperasi di Kecamatan Lamongan juga telah bekerja sama dengan SPPG maupun untuk membantu MPG di sekitar 5 sekolah. Menurutnya keberadaan KDMP akan memperkuat ekosistem ekonomi desa sekaligus mendukung berbagai program prioritas. Berikut pernyataan Bupati Lamongan.
11: Bahwa kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi basis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
9: Usai peresmian, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, dan gula serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Farin Regi melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Farin Regi dan selamat bertugas kembali. Mendengar diinformasikan oleh reporter Farin Regi bahwa sore hari ini begitu ya, KDMP Sukorejo diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, Bupati dan juga Dandim Lamongan berharap bisa sinkronkan seluruh asacita yang telah berjalan. Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 20 waktu Indonesia Barat.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan berita online dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui, 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Kepala Sef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Saat ini 17:06 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Sore hari ini sudut kota Surabaya sudah mulai padat merambat di sejumlah titik ya pendengar, apalagi saat ini juga ada Surabaya Vaganza yang tentu saja dibarengin sama yang namanya pengalihan arus lalu lintas ya. Jadi catat hari ini ada beberapa arus lalu lintas yang akan dialihkan ya, mulai dari kawasan arus lalu lintas dari Jalan Bubutan dan Jalan Tembakan, ini akan dialihkan ke Jalan Indrapura dan Jalan Semut. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan akan dialihkan ke Jalan Kebon Rojo dan Jalan Semut. Sedangkan arus lalu lintas yang dari Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar akan dialihkan ke Jalan Peneleh dan juga Jalan Sulung. Arus lalu lintas dari kawasan Jalan Pemuda melewati Jalan Yosudarso akan diarahkan menggunakan lajur kanan. Sedangkan arus lalu lintas dari Jalan Pemuda melewati Jalan Panglima Sudirman akan diarahkan menggunakan lajur kiri. Arus lalu lintas dari Jalan Basuki Rahmat ini menuju Jalan Gubernur Suryo juga akan dialihkan ke Jalan Embong Malang. Dan arus lalu lintas dari Jalan Genteng Kali menuju Siola juga akan dialihkan ke Jalan Undaan, pendengar. Sementara itu untuk sudut kota Surabaya, mulai kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau MER sampai mengarah kawasan di Kenjeran begitu ya, sore hari ini masih ada kepadatan arus lalu lintas di arah sebelum lapangan KONI ya, hingga mengarah kawasan Rungkut Madia, ini cukup padat merambat kawasan tersebut. Kemudian kawasan Jalan Ahmad Yani mendengar sampai mengarah kawasan Jalan Darmo Wonokromo, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas di depan flyover Wonokromo ya. Mulai dari flyover Wonokromo hingga mengarah kawasan DTC, ini juga padat merambat kawasan tersebut ya. Kemudian untuk kawasan Jalan Raya Darmo, sore hari ini juga cukup padat merambat ya. Dan waspada ada pengalihan arus lalu lintas juga di kawasan jalan yang menuju ke kawasan jalan Bambu Runcing ya, di kawasan Bambu Runcing Surabaya. Kemudian pendengar, di kawasan Jalan Pemuda juga nantinya akan ada pengalihan arus lalu lintas juga ya, kawasan tersebut. Kemudian kawasan Kedung Doro ini sore hari ini juga padat merambat ya. Banyurip arah Kedung Doro juga ada kepadatan arus lalu lintas. Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad sore hari ini juga padat merambat. Sementara itu kawasan Mastrip, Gunung Sari masih ramai lancar, ada kepadatan di traffic light saja. Kawasan Gunung Sari dan juga mengarah kawasan Mastrip, Uyung masih ramai lancar aja sore hari ini. Kawasan Demak Nupa juga masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Kedung Cowek mengarah kawasan Jembatan Suramadu masih ramai lancar saja ya sore hari ini. Sedangkan untuk informasi cuaca sore hari ini pendengar, untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya ini diprediksi masih akan berawan ya untuk Surabaya dan sekitarnya dengan suhu berkisar 28 derajat Celcius. Semoga gak hujan karena nanti pukul 18 ini ada Surabaya Vaganza begitu ya, dengan tema Garden of Hope ya. Semoga gak hujan ya, gak sampai dini pulang nanti lah. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan pastinya selamat sampai tujuan. Ditemani sama RRI Surabaya, pokoknya sore hari ini ya, jangan sampai kita sedih-sedih karena kita harus bahagia. Kalau kata Project Pop, juara gapai.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
2: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
3: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
4: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini bersama dengan Haji Afnani Hawari SPD MPD dengan tema Jangan Punya Sifat Ujub. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun al-Rasyid seorang khalifah Abbasiyah yang pernah mengutus Yahya bin Khalid al-Barmaki untuk menemui Muhammad bin Samak, seorang ulama yang dikenal ahli ibadah dan nasihat-nasihatnya menyentuh jiwa. Sebelum menyampaikan maksud kedatangannya, Yahya berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengutusku kepada Anda, karena telah sampai kepada beliau tentang kebaikan Anda, banyaknya berzikir kepada Allah dan banyaknya berdoa bagi umat Islam." Maka Muhammad bin Samak berkata, "Adapun berita yang telah sampai kepada Amirul Mukminin tentang kami, hal itu semata-mata karena Allah menutupi aib kekurangan kami. Kalau saja Allah Azza wa Jalla menampakkan dosa-dosa kami kepada manusia, niscaya tak seorang pun menaruh simpati kepada kami dan tak satu pun lisan yang akan memuji kami." Orang yang mudah kagum terhadap dirinya sendiri adalah orang yang telah terjangkit penyakit dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang imannya lebih berat daripada imannya seluruh umat Islam. Ketika orang memuji kebaikannya dan keutamaannya, beliau berdoa, "Ya Allah, jangan hukum kami dengan sebab mereka ucapkan. Ampuni kami dalam hal yang tidak mereka ketahui dan jadikan kami lebih baik dari apa yang telah mereka sangkakan." Ujub adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan sulit dicari obatnya. Sebagaimana lentera yang mudah padam saat diterpa oleh angin. Begitupun, pahala akan mudah sirna oleh sifat ujub. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang kepakarannya tak tertandingi hingga hari ini pernah menasihati. Kata beliau Imam Syafi'i, "Jika kamu khawatir terjangkit ujub karena amalmu, maka ingatlah tiga hal. Ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah kamu hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal tersebut, niscaya ia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Aku kecil, aku bukan apa-apa. Ketika kita merasa berada dalam puncak amaliah kita, maka bangkitkan rasa takut kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini.
1: Ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun, pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: Apakah sama halnya mereka yang berilmu pengetahuan dengan mereka yang tidak berilmu pengetahuan? Sungguh, hanya mereka yang menggunakan azas kemauannya, itulah mereka yang memiliki akal sempurna, ulul albab atau akal sempurna.

Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar, dan nanti kita akan update ya bersama dengan kawan-kawan reporter untuk update tentang perayaan Surabaya Vaganza ya di sore hari ini, sore jelang malam. Sore jelang malam karena nanti acaranya jam 18 begitu ya mendengar ya, dan seperti apa keseruannya. Barangkali Anda yang saat ini juga ada di kawasan Surabaya ya, di Surabaya Tengah ya khususnya, Anda juga bisa melaporkan bagaimana situasi saat ini untuk jelang Surabaya Vaganza di sore hari ini. Kami masih membuka 0315345474 dan juga di 0813314 992. Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani.

Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat. Mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola.

0: Pendengar, saat ini 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Faiz Putra yang sore hari ini akan melaporkan situasi terkini di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya jelang keberangkatan parade Surabaya Vaganza yang nantinya dijadwalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Laporan terkini.
0: Kita temui reporter Faiz Putra sore hari ini. Faiz, silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar, saat ini saya berada di area Tugu Pahlawan Surabaya. Dan ini saat ini dalam pagelaran parade bunga Surabaya Vaganza. Ini pemerintah kota Surabaya saat ini sedang menyelenggarakan atau mungkin sedang dalam momen penyelenggaraan hiburan ya, yaitu diisi dengan musik. Dan masyarakat Surabaya juga sudah mulai datang berbondong-bondong ke area Tugu Pahlawan Kota Surabaya untuk mengamati detik-detik pemberangkatan para peserta parade juang atau mungkin parade bunga Surabaya Vaganza kali ini. Dan saya nggak sendiri pendengar, saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat Surabaya yang antusias nih datang ke area Tugu Pahlawan Surabaya untuk mengamati detik-detik keberangkatan parade bunga Surabaya Vaganza. Saat ini saya bersama dengan Mas Rizky. Selamat malam Mas Rizky.
3: Selamat malam Mas.
2: Ya, Mas, ini untuk kali keberapa Mas ikut atau mungkin menyaksikan secara langsung parade bunga Surabaya Vaganza ini?
3: Ya, ini untuk pertama kalinya saya menyaksikan ini karena tahun lalu sebetulnya ingin untuk melihat secara langsung ya bagaimana kemudian kemeriahan ini. Tapi karena belum sempat, malam ini saya sempatkan untuk kesini. Apalagi tahun ini katanya lebih meriah dengan banyak lampu-lampu gitu ya di kendaraan-kendaraan para tebunga pada tahun ini. Gitu.
2: Oke. Okay. Nah, kalau perasaannya sendiri Mas, ini seperti apa malam ini Mas?
3: Ya luar biasa, sangat meriah, sangat senang karena ini untuk pertama kalinya juga saya di sini melihat bagaimana kemudian banyak mobil-mobil ya dengan berbagai hiasan atau bunga, ada lampu, kemudian ada penari-penari juga di sana, ada kayak terampen juga ya. Luar biasa, sangat senang apalagi suasananya semakin meriah semakin malam ini.
2: Ada persiapan khusus nggak Mas mau datang ke sini tadi?
3: Iya, tadi ngajak istri saya ke sini ya. Untuk pertama kalinya melihat parade ini karena ini sangat luar biasa dan menjadi pertama kalinya juga untuk bersama melihat ini.
2: Oke, siap. Terima kasih Mas Rizky. Itu tadi pendengar salah satu masyarakat yang bertestimoni nih untuk pertama kalinya hadir atau menghadiri datang ke Tugu Pahlawan ini untuk sama-sama memeriahkan parade bunga Surabaya Vaganza dalam rangka atau serangkaian acara Hari Jadi Kota Surabaya ke 733. Dan ini nanti pendengar rutenya akan melalui Tugu Pahlawan sampai nanti akhirnya di garis finish yaitu di Bambu Runcing. Jadi untuk para pendengar yang malam minggu ini untuk mengisi waktu malam mingguan bersama keluarga, bersama pacar, bersama siapapun itu monggo banget datang ke Tugu Pahlawan atau mengikuti kemeriahan dari Surabaya Vaganza 2026 kali ini. Sekian laporan kami dari Tugu Pahlawan, Faiz Putra kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Faiz Putra dan selamat bertugas kembali. Kemeriahan ya sebelum keberangkatan Surabaya Vaganza. Sore hari ini di Tugu Pahlawan Surabaya, pendengar yang rencananya sesuai jadwal ya, ini akan diberangkatkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau 4 menit lagi begitu ya. Situasi terkini di kawasan Tugu Pahlawan cukup ramai dan jika nanti startnya dari Tugu Pahlawan nanti akan finish di Bambu Runcing Surabaya. Dan tentu saja ini juga menjadi hiburan bagi arek-arek Surabaya pendengar. Dan Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, sebuah truk bernomor polisi W9907PF mengalami kecelakaan tunggal hingga masuk ke area hutan di tepi jalan Raya Bojonegoro Nganjuk, tepatnya di wilayah desa Kendung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Kendaraan tersebut mendengar dikemudikan Ganda Brian Wijaya, 44 tahun, warga Kota Kediri. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, truk melaju dari arah selatan menuju utara sebelum akhirnya hilang kendali dan keluar dari badan jalan. Diduga pengemudi mengantuk saat berkendara sehingga kendaraan oleng ke kanan lalu nyungsep ke area semak dan jurang kecil di kawasan hutan pinggir jalan. Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro Septian Nur Pratama mengatakan kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal tanpa melibatkan kendaraan lain. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, babak pertama laga lanjutan Super League 2025-2026 antara Persik Kediri dan Persija Jakarta berakhir dengan skor imbang 1-1. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri hari ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga berlangsung dalam tensi tinggi sejak menit awal dengan Persik Kediri yang bertindak sebagai tuan rumah lebih dominan dalam penguasaan bola. Namun Persija Jakarta tetap mampu memberikan perlawanan ketat melalui skema serangan balik cepat. Mendengar demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, 1 jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

Firehouse malam hari ini mendengar edisi Warta Musik ya. Edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Firehouse ini adalah grup musik hard rock dan glam metal asal Amerika Serikat yang populer pada awal 1990-an pendengar 1990-an ya. Band ini juga dikenal lewat lagu-lagu bertema cinta, melodi gitar yang kuat, serta vokal tinggi yang khas. Firehouse dibentuk pada tahun 1989 yang beranggotakan CJ atau CJ, Snares sebagai vokalis, Bill Leverty sebagai gitaris, Michael Foster sebagai drummer, dan Perry Richardson sebagai bassist. Nah, nama Firehouse ini pendengar ini mulai dikenal dunia setelah merilis album debut mereka, Firehouse pada tahun 1990. Album ini juga melahirkan lagu hit seperti Love of a Lifetime seperti yang kita dengarkan saat ini.

Love a Lifetime. Ini adalah lagu yang dirilis pada tahun 1991 dan menjadi salah satu power ballad paling populer di era hard rock 1990-an pendengar. Melodi yang lembut, lirik yang romantis, dan juga vokal tinggi khas CJ Snare. CJ Snare gitu gak sih? Membuat lagu ini sangat mudah dikenali dan masih sering diputar hingga

Love of a Lifetime ini pendengar menceritakan tentang seseorang yang menemukan cinta sejati dalam hidupnya. Lagu ini menggambarkan perasaan bahagia, kagum, penuh syukur karena akhirnya bertemu dengan orang yang dianggap sebagai pasangan terbaik sepanjang hidup. Liriknya berisi tentang janji kesetiaan, harapan untuk menjalani hubungan yang langgeng gitu ya. Dan juga nuansa romantisnya juga sangat kuat sehingga lagu ini juga sering dipakai untuk acara pernikahan, pertunangan, atau bahkan momen-momen sentimental lainnya. Beberapa bagian lagu ini juga menggambarkan bahwa tokoh dalam cerita ini merasa hidupnya menjadi lebih lengkap setelah menemukan orang yang dicintainya. Jadi lagu ini ya, yang kita dengarkan ini judulnya adalah Love of a Lifetime ya. Jadi ini merupakan lagu yang menceritakan tentang cinta sejati, komitmen, rasa syukur, dan harapan untuk hidup bersama dengan orang yang terkasih. Nah, karena maknanya yang universal dan juga emosional, lagu ini menjadi salah satu power ballad paling dikenang di era 1990-an dan tetap populer hingga saat ini meski sudah lintas generasi.

Selain itu mendengar ada beberapa juga lagu yang sangat populer seperti Don't Treat Me Bad ya, atau lagu yang pernah menjadi hits besar di awal karir mereka. Ada juga lagu When I Look Into Your Eyes. Ini juga salah satu lagu yang romantis gitu ya, yang juga sempat masuk ke nominasi Grammy. Jadi malam hari ini, mumpung malam minggu, jadi kita hari ini romantis-romantis dulu barengan sama Firehouse malam hari ini.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: When I look you into your eyes, ya, ini lagu dari Firehouse yang memiliki makna tentang cinta yang sangat dalam dan juga tulus terhadap seseorang. Lagu ini pendengar, ini juga menggambarkan perasaan tentang ketenangan, kenyamanan dan juga bahagia ketika melihat mata orang yang dicintai. Romantis banget gak sih? Karena ada yang bilang kalau mata itu adalah jendela hati gitu ya. Jadi kadang itu kita itu kalau ketemu sama orang yang kita cinta itu gak usah denger dia ngomong aja, gak usah denger apa yang diomongin gitu ya. Lewat matanya aja udah kebuka atau kebaca gitu ya, apa yang ingin dia sampaikan dan juga bagaimana perasaannya. Karena lagu yang apa ya, bisa dibilang yang tersirat dalam When I Look Into Your Eyes ini berceritakan atau menceritakan tentang mata seseorang yang menggambarkan perasaan yang banyak banget cinta yang dimiliki. Oke, kita sapa dulu sama Sere.
1: Warta Musik.
0: Warta Musik. Halo, sama Sere dengan Pak Idris, Abah Hawi.
1: Iya, betul.
0: Abah Hawi, silakan Abah Hawi ngopen sama Firehouse.
1: Apa yang ada di playlist ya?
0: Hari ini ada di playlist yang belum terputar, ada All She Wrote, ada Here For You, Home Is Where The Heart Is, ada I Live My Life For You, I Need You Now, ada Love Don't Care, Love Is A Dangerous Thing, Reach For The Sky, ada Shake and Tumble, dan juga ada Sleeping Without You, dan ada Dream.
1: Bingung milihnya, puter aja semuanya, Mbak.
0: Puter semuanya ya, Bawi ya. Ikut aja pokoknya ya. Oke, okay, Bawi. Thank you ya, Bawi ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, Bawi. Terima kasih.

When I Look Into Your Eyes, ya, ini juga merupakan lagu yang menceritakan tentang emosional atau perasaan yang tidak bisa dijelaskan lewat kata-kata begitu ya, dan hanya bisa dijelaskan atau diutarakan lewat sorot mata aja. Karena dari tatapan mata itu ya, ini penulis atau tokoh dalam lagu itu merasa menemukan kejujuran, kasih sayang, dan juga keyakinan bahwa hubungan mereka ini benar-benar berarti gitu ya. Karena liriknya ini juga menunjukkan bahwa cinta ini bukan hanya tentang kata-kata saja, tetapi juga tentang perasaan yang bisa dirasakan lewat perhatian dan juga kedekatan emosional. Tatapan mata dalam lagu ini juga menjadi simbol kepercayaan, ketulusan, rasa aman, dan juga hubungan batin yang kuat mendengar. Kadang-kadang kita ini kalau menemukan seseorang begitu ya, kita itu menjalin hubungan itu harapannya cuma satu sih ya, mendapatkan ketenangan. Nah, itu adalah hal yang paling susah ya, yang dicari, karena ketenangan itu bukan dicari tapi dibentuk ya. Nuansa dari lagu ini sangat romantis, emosional, dan juga khas power ballad era 1990-an ya. Jadi masih ada banyak lagu-lagu romantis di malam hari ini. Dini mau muterin Here For You, dan juga ada I Live My Life For You, spesial untuk Anda malam ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Kita tinggalkan dulu I Need You Now dari Firehouse malam hari ini mendengar, karena sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Hidup dan ujian tidak ubahnya seperti dua sisi mata uang. Kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Dalam hidup, tiadalah terlepas untuk diuji. Bagaimana membuat ujian itu tidak menjadi masalah dalam kehidupan? Kepada Yang Maha Kuasalah, kita selalu memohon, semoga kita diberikan ketabahan dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih ada dalam program Warta Musik sore hari ini, dan saat ini menit ke-47 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Halo, selamat sore Warta Musik.
2: Semangat sore.
1: Semangat sore Pak Luki, Pak Tua, monggo silahkan.
2: Ya, matur suwun karena Pak Tua itu kan I don't understand. Jadi I don't speaking English. Jadi ingin saya tanyakan tadi, okay, mungkin tadi ada itu I need you know itu untuk aku ingin know. Tahu kamu sekarang apa aku ingin kamu tahu.
1: I need you know itu lebih ke aku ingin kamu tahu.
2: Oh gitu ya. Makanya karena I don't understand gitu. Karena tadi saya sempat diprotes karena yang tadi ya, ada telepon masuk ke tempat saya, ke tempat telepon saya itu, karena saya tadi ngomong musik kita, musik Indonesia, terutama Mas DP, itu loh, kok gak 100%? Loh, wong emas aja 24 karat, tidak berani ngomong 100%, 99 aku ngomong.
1: Semuanya
2: protes. Nah ini sekarang yang ingin saya tanya lagi tentang, saya beri contoh sekarang, bukan memberi contoh, mengulas saja. Tentang In Your Eyes ya, itu aja, itu diperebutkan ya, diperebutkan oleh Malaysia, itu cinta bukan hanya di mata.
1: Okay, when I look into your eyes.
2: Ngambil dari sini, itu.
1: Oh,
2: ngambil dari sini, Mbak. Cinta bukan hanya di mata, ada juga di dalam jiwa. Itu dibedil lagi sama jamrut, gitu.
1: Okay.
2: Ada bola mata di belangi mata, ada pelangi di bola matamu.
1: Oh, yes. Iya, benar ya.
2: Berbeda karena orang bodoh mas saya mas.
1: Oh, jadi, Pak Tua ya, ini merendah untuk meroket kok emang. Luar biasa, Inje.
2: Saya tahu ini karena saya suka dengan Mac Foster-nya. Saya kan bukan pemusik, tapi seneng main musik gitu.
1: Baik.
2: Jadi pengertiannya kan di Mac Foster kan drummer yang saya inginkan seperti dia. Cuman karena tak ngerti.
1: Baik.
2: Saya ini sekarang lagi nelongso, Mbak.
1: Kenapa itu, Pak?
2: Karena enggak bisa ke Surabaya lihat Pak Ganza karena Mayo Jane.
1: Oke.
2: Jadi terpaksa ya ngikut nelongso. Saya ikut sekarang ini lagi nawani semen, saya lagi makan ayam goreng nelongso.
1: Oh, baik.
2: Kapan ikut malam hari, Mbak?
1: Iya, hari Dini sebenarnya kemarin malam, Mbak Tua, tapi diganti subuh gitu. Jadi kayaknya besok Dini subuh lagi. Malam kapan ya? Belum tahu nih jadwalnya.
2: Oh gitu, saya akan sedikit membuat PR untuk Mbak Dini.
1: Oh, okay.
2: Kalau malam, karena siang nggak bisa.
1: Oh, baik. Harus malam ya? Harus.
2: Iya, mana Pak? Ruang rindu.
1: Oh, ruang rindu, baik.
2: Ya, mudah-mudahan bisa tersambung dan bisa saya karena umur itu tidak tahu karena apes dan umur itu tidak ada kalendernya.
1: Iya, ya, baik. Matur nuwun, Pak Tua. Sukses selalu, sehat-sehat, Pak Tua. Terima kasih banyak. Sebelum kita bergeser ke Pro 3 Jakarta, mendengar kami hadirkan pantauan terkini bersama Nita Sylvia.
0: Laporan terkini.
1: Ya, kita akan update informasi bersama dengan Nita Sylvia. Sore hari ini pendengar, pantauan arus lalu lintas saat Surabaya Vaganza sore ini. Nita, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, tadi saya melewati Jalan Pemuda ini ya, terpantau sudah mulai padat, mulai ramai masyarakat yang akan menyaksikan parade Surabaya Vaganza. kendaraan juga tidak bisa bergerak sama sekali karena banyak masyarakat yang lalu lalang untuk melihat parade ini. Kemudian juga semua parkir dan juga ada penjual makanan di pinggir jalan. Dan tadi selepas dari Jalan Pemuda belok ke kanan arah ke Balai Kota sudah mulai lancar. Dan tadi juga terpantau dari arah Grand City nih menuju Jalan Pemuda ini juga sangat padat karena memang tidak bisa bergerak sama sekali. Sama juga dari arah Gubeng dan juga arah Dr. Mustopo ini ya, dari depan kantor PDAM. Nah, untuk masyarakat mungkin ya yang melewati titik-titik tersebut harap bersabar karena memang masyarakat ini antusias sekali untuk melihat Surabaya Vaganza. Ya, demikian pantauan saya dari lapangan, Nita Silvia melaporkan.
1: Baik, terima kasih Nita Silvia dan selamat bertugas kembali. Oke, mendengar diinformasikan oleh Nita Silvia, saat ini kawasan arus lalu lintas begitu ya, ini juga sangat penuh begitu ya, padat merambat imbas dari antusiasme masyarakat Kota Surabaya yang ingin menonton pagelaran Surabaya Vaganza. Malam hari ini temanya adalah Garden of Hope ya. Kalau biasanya Surabaya parade bunga Surabaya itu diadakan antara siang sampai sore hari, nah khusus tahun ini beda ya, hari ini adalah Parade Surabaya Vaganza malam hari. Biar ada kelap-kelipnya gitu ya, jadi biar lebih menyala, menyala kotaku gitu ya. Jadi bagi Anda yang saat ini pengen menyaksikan Surabaya Vaganza, Anda boleh banget barengan sama ribuan arek-arek Surabaya lainnya. Karena padat banget hari ini, sangat ramai sekali. Dan mungkin lagu terakhir begitu ya, Dini hadirkan dalam program Warta Musik malam hari ini. Oh, ada dua lagu ya. Ada All Sea World ya, dan juga ada Home Is Where It Hearts Is. Special untuk Anda malam ini.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Jadi teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia lebih tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia. Kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantung hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang diterima oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
5: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, saya dengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susun para jemaah untuk mengambil sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kami kain haram contoh mungkin sesuatu yang haram sendiri karena selama di pesawat ini perlu untuk selain selama contoh ada ajar-ajar air yang perlu dijaga dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini persiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
1: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali

0: Partai Pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
1: Yeah, I'm confident that we'll get.
2: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
2: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
0: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah,

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Tepat pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Kristen. Hari ini edisi hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026 dengan tema Yesus Bukan Dari Dunia. Ini adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Kristen bersama saya, Susiati Mariones, dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Surabaya. Bersyukur dalam kesempatan yang indah ini, kita diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama dengan para pendengar, pecinta Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya untuk merenungkan firman Tuhan. Baiklah, pendengar yang terkasih, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk ambil bagian dalam Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Surabaya. Pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami firman Tuhan. Ajari kami agar kami mengerti maksud dan kehendak-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan Engkau pakai. Biarlah yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai dengan 30. Demikian pernyataannya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kupahami tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku, ialah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah

Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada saat ini adalah Yesus bukan dari dunia ini. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam perikop ini, Yesus berkata dengan tegas, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu." Tertulis dalam ayat 21. Perkataan ini terasa keras, namun menunjukkan kasih Allah yang serius terhadap keselamatan manusia. Yesus tidak ingin manusia binasa dalam dosa, tetapi mengundang setiap orang untuk percaya kepadanya. Orang-orang Farisi tidak memahami siapa Yesus. Mereka melihat dia hanya secara lahiriah, bukan dengan iman. Yesus berkata, "Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Hal ini terjadi menjadi peringatan bagi kita. Iman bukan sekedar pengetahuan tentang Yesus, tetapi berelasi pribadi dengannya. Kita bisa saja aktif dalam kegiatan gereja, tetapi hati kita jauh dari Kristus. Yesus yang diutus Bapa. Yesus menegaskan bahwa ia tidak berkata dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutusnya. Tertulis ayat 28. Ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa. Bagi kita, ini adalah dasar dari iman. Yesus adalah Putra Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Maka percaya kepada Yesus berarti menerima kehendak Allah. Yesus berkata, "Apabila kamu telah meninggikan manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia." Kata meninggikan di sini menunjuk pada salib. Justru melalui penderitaan dan salib, manusia mengenal Yesus sesungguhnya, Juru Selamat yang mengasihi sampai tuntas. Dalam hidup kita, seringkali kita baru memahami kasih Tuhan saat melewati penderitaan. Salib bukan tanda kegagalan, tetapi jalan menuju kemuliaan. Pada akhir perikop yang dikatakan bahwa banyak orang yang percaya kepadanya, iman lahir ketika hati terbuka untuk mendengarkan dan menerima kebenaran, bukan menolak seperti orang-orang Farisi. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, mari kita merefleksikan dalam kehidupan kita. Apakah saya percaya kepadanya dalam segala situasi, termasuk saat mengalami kesulitan? Dan apakah saya berani memikul salib sebagian dari iman saya? Kita percaya kasih Tuhan ada bersama dengan kita. Satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikian perenungan singkat firman Tuhan. Mari kita mengakhiri perenungan kita, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Bukalah hati kami agar sungguh mengenal Engkau, bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan iman yang hidup. Kuatkan kami untuk tetap percaya meski dalam penderitaan, agar kami tidak hidup dalam dosa, melainkan dalam terang keselamatan-Mu. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu.

di dalam acara mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia. Kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan yang kami dengar akan menguatkan iman kami kepadamu serta menjadikan hidup kami lebih mengasihi Tuhan dan sesama kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, juga bagi para karyawan dan petugas. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati mereka dalam tugas dan pelayanan mereka. Doa dan permohonan ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Saat ini 19:54 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda mendengar dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Surabaya malam ini begitu ya. Hari ini nanti mini drama bersama dengan RRI Bukit Tinggi dengan tema Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adi Yuanda mendengar dalam program Surabaya malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

0: Rifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tol

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah, Pak, sudah. Ya Allah, Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astagfirullah.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya rabbal alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita hari Sabtu ini tanggal 16 Mei 2026. Ya, Surabaya riuh, ramai karena malam hari ini ada pawai bunga yang mungkin saja Anda juga ikut-ikut keseruan gitu ya, ikut dalam kemeriahan pawai bunga dalam rangka menyambut hari jadi kota Surabaya tanggal 31 Mei nanti. Baik pendengar, ada informasi yang akan dibagi oleh Firdi, rekan dari pendengar kita yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Kita akan cari tahu seperti apa informasi yang akan dibagikan oleh Firdi. Halo, selamat malam Firdi. Silakan laporan Anda. Ya, kita masih tunggu Firdi yang akan menginformasikan untuk Anda malam hari ini. Silakan Firdi.
1: Selamat malam Mbak Dini dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Saya Firdi, pendengar RRI Pro Surabaya. Malam ini sedang menyaksikan langsung kemeriahan Surabaya Vaganza 2026 dari kawasan depan Balai Pemuda. Suasananya luar biasa, ramai dan penuh antusiasme warga pada malam hari ini. Acara sendiri telah dimulai pada pukul 18.00 dari titik start. Ini Jalan Pahlawan gitu ya. Kemudian finishnya di Jalan Panglima Sudirman atau Bambu Runcing tepatnya begitu ya. Meski hingga saat ini di depan Balai Pemuda iring-iringan rombongan drum band Akmil, pemerintah kota, dan Forkompimda ataupun juga pelajar itu belum melintas depan kawasan Balai Pemuda. Tapi masyarakat juga menunggu dan ada juga seni pertunjukan musik di depan Balai Pemuda. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan dari depan Balai Pemuda. Saya Firdi melaporkan untuk Pro 1 RRI Surabaya.
0: Baik, terima kasih Firdi, informasinya sudah dibagi ya. Tadi memang cukup padat hingga hari ini, hingga saat ini begitu, karena memang pawainya tadi dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya dan sekitar pukul 18.30 menit ya diberangkatkan. Dan Anda yang mungkin sedang mencari tempat parkir memang cukup jauh sekali dari pusat keramaian begitu. Baik, Anda masih bersama kami, saya Juwadi Yuwanda. Salam kenal ya untuk Anda yang baru bergabung. Kita akan sama-sama melewati malam hari ini dengan kegembiraan. Dan juga Anda yang mau bergabung untuk bisa melaporkan bagaimana situasi dari kondisi pawai bunga malam hari ini, boleh Anda bisa bergabung dalam program Ngobras ya, 0315345474 dan juga 0813314 992. Ngobras bersama saya Juwadi Yuwanda sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini ya, Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Kalau misalnya Anda malam hari ini juga sedang menikmati suasana santai di tempat Anda berada ya, di kampung halaman atau di rumah gitu ya, atau dalam perjalanan gitu, suasana santai dalam perjalanan, iya, menikmati suasana malam hari yang ya, ada beberapa sebagian memang cuacanya sedang hujan. Seperti di wilayah Sidoarjo itu saya dengar kabar hujan ya. Tapi bagaimana kondisi sekarang, boleh Anda bisa berbagi melalui line telepon kami. Pasuruan gimana kabarnya Pasuruan? Gersik. Atau juga mungkin teman-teman Anda yang lain, boleh Anda berbagi kabar bersama kami ya. Di program Ngobras sampai jam 9 malam kita coba terima atensi Anda. Halo, selamat malam. Oke, terputus ya. Dicoba kembali yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Oh, ya udah kalau gitu ya. Mungkin Anda pengen tahu bagaimanakah pendapat dari masyarakat kita tentang Piala Dunia yang akan digelar ya, dan Anda pun nanti bisa mengikutinya melalui siaran RRI ya, di Pro 1 atau di program lain, tentang update bagaimana tim-tim dari kesebelasan negara-negara dunia ini berlaga untuk bisa memperebutkan juara dunia. Oke, Mama Yu kali ini ya. Halo, selamat malam Mama Yu.
1: Halo, malam Ngobras.
0: Iya, malam. Bareng siapa, yo?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, bareng siapa, ayo, lupa ya. Halo, bareng siapa?
1: Bareng mas-mas.
0: Mas-mas siapa, Mama Yu?
1: Mas-mas.
0: Masa mas-mas? Mas siapa?
1: Iya. Mas Jodo.
0: Oh,
1: emang Mas siapa?
0: kok
1: gimana, punya kabar Mas?
0: Baik. Kok loadingnya kok agak lama gitu? Ingat-ingatnya kok agak lama gitu? Masih keinget sama Mas siapa ini?
1: Mas Jo. Sama Mas Bio.
0: Oke, sehat ya Mama Yu ya.
1: Alhamdulillah, kemarin aku sakit 2 hari Mas.
0: Apa sakit apa?
1: Kepala ini sakit.
0: Oh,
1: mata.
0: Ya. Udah baik kan dia sekarang?
1: Sakitnya tuh nelmok-nelmok gitu Mas.
0: Apa itu nelmok-nelmok itu?
1: Bahasa ya, enggak sekujur gitu.
0: Oh, nelmok-nelmok itu enggak
1: sekujur. Yang ini gitu. Iya.
0: Perbagian gitu ya. Nelmok-nelmok bahasanya ya.
1: Mas,
0: ya.
1: Ngomongin Surabaya Mas ya.
0: Saya
1: tuh punya, Surabaya merupakan kenangan terindah buat saya.
0: Kenapa itu?
1: Karena sejarah tidak mungkin terulang lagi ya kan?
0: Apa kenangannya apa?
1: Banyak banget. Cuma yang paling terkesan ini, waktu itu kan banyak teman. Saya kan kerja di Surabaya.
0: Oh iya.
1: Saya tuh teman.
0: Daerah mana?
1: Pernikahan.
0: Daerah mana? Surabaya daerah mana?
1: Di ini, di utara.
0: Oh.
1: Di Pasar Atom Mas, Bu. Pasar Atom. Terus kosnya di Gembong Kang Tikas itu loh. Sekarang jadi apa Mas? Di Gembong itu.
0: Ya jadi tetap Gembong, enggak jadi yang lain, tetap sama.
1: Iya, maksudnya. Iya, tapi kan nggak kayak dulu kan.
0: Iya, saya aja Gembong Gang 3 aja saya nggak tahu, yang Gang 3-nya itu saya nggak tahu, yang pasti Gembongnya saya tahu, tapi yang Gang 3-nya sebelah mana
1: Gang
0: saya nggak tahu.
1: Gang 3 itu kalau orang Surabaya itu ngomongnya Jomblangan.
0: Oh, Jomblangan kereta api. Tetap sama perasaan sampai sekarang pun juga begitu, tambah rame aja sih. Tahun berapa itu?
1: 94.
0: Oh, udah lama banget ya. Terus
1: kenangannya gini, saya tuh diajak teman ke nikahan di restoran populer sana loh, yang dekatnya TP itu. Kan satu meja kan 4 orang.
0: Iya, round table ya.
1: Tiba-tiba MC-nya itu datengin saya, ngasih mic, suruh nyanyi gitu.
0: Oh.
1: Emang bisa, kayak gitu. Ya udah, dengan PD-nya aku nyanyi.
0: Nyanyi akhirnya.
1: Akhirnya undangan biru. Yang undangan diri itu, terus ada juga aku kalau kerja kan soalnya jam 4. Kerja jam 10, pulang jam 4. Aku suka nongkrong di ini, di bioskop yang ada di Pasar Atung tuh. Nongkrong aja. Enggak seneng nonton. Sampai yang penjaga tiket itu, ayo mbak masuk kalau mau nonton, enggak usah bawa tiket. Enggak, aku enggak suka. Aku suka nongkrong aja sendirian gitu tuh. Terus gitu ada yang deketin kan, cowok gitu. Terus ajak kenalan. Kenalan namaku tak samarin aja. Terus gitu, ya udah mas aku mau itu ya, ngajak temanku, temanku cewek gitu. Terus di situ kan kaca-kaca kan. Terus temanku tak ajak. Itu loh. Mau ngajak nonton. Ayo pulang aja. Tak tinggal pulang.
0: Oh.
1: Suka gitu, aku suka ngerjain-ngerjain gitu.
0: Oke. Jadi itu awal ketemu dengan suami ya di situ ya.
1: Enggak, ketemunya di Tuban malah.
0: Oh, di Tuban. Nah, di Surabaya iya, berapa lama? Berapa lama?
1: Baru ketemunya tuh 2011 kok.
0: Oh, jadi setelah 2011. Setelah dari Surabaya pindah ke Tuban maksudnya.
1: Ya, aku kan asli Tuban, aku kerja di Surabaya.
0: Iya. Akhirnya terus balik ke Tuban.
1: Ke Tuban lagi. Terus selama kan aku terus aku udah married. Married bukan sama yang sekarang ini.
0: Oh, loh. Gitu. Married bukan sama. Oh, jadi yang sekarang yang kedua.
1: Oke.
0: Okay. Oh, oke.
1: Okay. Iya. Aku. Iya. Dulunya ini apa? Kenalnya itu aku kan jualan STMJ gitu.
0: Oh, enak dong. Akhirnya cinta lokasi iya, lah ya. Mas. Cinlok ya.
1: Jualan STMJ. Aku kalau pulang itu di pasar sepanjang sana, Mas. Oh, sama ginsengnya itu.
0: Oh, dekat sama rumahnya Cak Kolis lah An ya. Kenal Cak Kolis enggak?
1: Enggak, siapa itu?
0: Itu terkenal itu di sepanjang itu, Cak Kolis namanya.
1: Ya kan habis beli kan langsung pulang.
0: Enggak,
1: ya?
0: Oh, enggak sempat kenalan, nanti saya kenalkan sama Cak Kolis. Teman-teman. Oh iya di pasar, dekat pasar sepanjang bukan di pasar sepanjangnya. Di.
1: Aku belinya, ya udah. Salam kenal buat Cak Kolis ya. Ini dari Mama Ayu di Tuban.
0: Iya. Oh, itu kenangan indah ya selama di Surabaya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya, banyak kenangan yang masuk tuh. Soalnya aku happy banget itu. Paling happy gitu.
0: Iya, oke.
1: Dalam hidupku.
0: Oh, dalam hidupnya. Oke, baik. Kalau gitu Mama, terima kasih banyak ya udah cerita-cerita ya.
1: Oke, terima kasih Mas Cio waktunya.
0: Halo.
1: Nanti lagunya apa Mas Cio?
0: Lagunya nanti PPH Ermi Kulit kalau tidak salah ya. PPH nanti bukan ruang rindu ya.
1: Sehat selalu Mas Cio.
0: Yuk, makasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Halo, selamat malam ruang lagi ngobras.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Cio Adi Juanda. Bu Isti Karo gimana?
2: Mantap betul.
0: Mantap.
2: Mas, enggak kene udan lho, Mas.
0: Deres ya, Bu ya?
2: Enggak deres, cuma lampunya mati, Mas.
0: Loh.
2: matinya itu itu di tembong yang
0: Oh, ya berarti
2: di Polresnya itu jalan raya itu mati sama warung saya
0: mati di embong.
2: Di rumah ini enggak.
0: Ya berarti enggak mati itu namanya hanya pemadaman sebagian mungkin karena konslet atau gimana sebagian, mungkin.
2: Bagaimana sih Mas jalan rayanya itu yang pusatnya yang mati Mas?
0: Lah iya sebagian jalan raya kan rumah Ibu enggak kan tadi kan?
2: Enggak.
0: Lah iya. Iya itu namanya sebagian ada yang nyala, ada yang mati.
2: Pasti pakai gitu Mas. Kalau saya yang mati embongnya enggak.
0: Oh, kan
2: kalau embongnya yang mati saya enggak gitu.
0: Nah, embongnya.
2: Iya. Aku cuma takutnya ada anak-anak apa? Nakal Mas, itu sepeda saya kan di luar semua Mas, gelap gitu.
0: Tapi kan aman Bu, kan ya, dekat Polres ya.
2: Gelap di luarnya.
0: Gelap gulita. Habis ini lah nyala, bentar lagi nyala Bu, tenang ya, aja.
2: Iya.
0: Ya.
2: Pokoknya radionya nyala, Ibu nyala gitu aja.
0: Apa Ibu nyala itu maksudnya apa? Radio nyala, Ibu nyala. Ibu kok ikut-ikutan nyala, kok ya apa sih ceritanya? Radio nyala, Ibu nyala. Iya iya iya iya.
2: Radionya, Mas.
0: Jadi radio nyala, ibu nyala ya. Menyala, Bosku. Iya iya.
2: Kalau dapat anakku mati kok meninggal,
0: teman. Lah iya, kok radionya nyala, ibu nyala.
2: Kata cucu saya enggak bisa tidur karena enggak kipasnya mati.
0: Mati. Oh iya, ya emang begitu, sabar ya. Mungkin kan juga enggak sampai seharian. Sebentar juga nanti akan nyala, nanti biasanya begitu. Katanya
2: ini tadi ada ngobrasnya apa, Mas?

0: Oh, kalau tanggal 6 ya terang, tanggal tua ya rada redup.
1: Ya syukur ya lo Mas, yang penting embong tak ono ae sing nggo wong liwat Mas.
0: Sebenarnya gak lampu mati ya Bu ya.
1: Iya.
0: Katanya gini, ini kan di Surabaya itu lagi ada acara pawai bunga. Jadi ada yang bilang kalau hujannya dikirim ke Sidoarjo.
1: Oh, cemas.
0: Karena tadi saya
1: kemarin
0: berangkat.
1: Kemarin ya hutan loh Mas.
0: Iya kemarin tuh.
1: Hutan mana?
0: Loh, iya Bu, kemarin itu dari jam 8 pas saya siaran ya. Saya kan sebutkan itu dari jam 8 kurang sampai jam hampir jam 12 malam baru selesai loh Bu, baru berhenti. Iya.
1: Lain ya di sini sebentar. Oh, lah sekarang ini dari tadi jam berapa itu Mas? Saya belum berangkat ke warung ya anak saya. Jadi habis mau maghrib tuh baru jalan anak saya Mas.
0: Oh, lama banget ya.
1: Lama banget, nggak hujan, nggak terang-terang gitu.
0: Nggak terang-terang.
1: Baru ngono nekat berangkat. Dan sekarang hujan lagi wes, bakano wes.
0: Oh iya.
1: Kalau elek dikai terang pirawene
0: sekutu-kutu. Pirawene, ya.
1: Allah kalau memberi itu nggak ini kutu-kutu wes. Habis nasi
0: amin. Dia siapa tahu nanti dengan hujan-hujan seperti ini kan banyak orang lapar ya, mampir.
1: Ya. Siapa ya tahu Pak polisinya yang jaga pada lapar.
0: Tapi kalau lampunya mati kan gak enak Bu, geraya-geraya nanti geraya-geraya.
1: Maka pengen itu Mas bawa setolop Mas.
0: Kepengin mangan pupuk oleh ceker kayak gitu.
1: Ya Allah. Anak ada HP, anak saya pakai HP gitu Mas,
0: goreng-gorengnya. Ya. Makasih banyak cerita-ceritanya Bu Istikaro ya. Sehat selalu untuk ibu sekeluarga ya.
1: Amin. Masuk juga ya.
0: Ya, nanti kita
1: pikir. Mudah-mudahan ibu bisa masuk ya Mas. Ya. Jangan tidur terus ini gimana sih ketiduran. Hujan-hujan, Mas.
0: Iya betul, karena kalau sudah mulai jam-jam malam itu, aduh, yang lalu lintas telepon itu padat sekali, jadi ya begitulah ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, makasih Bu Is, sehat selalu untuk ibu sekeluarga. Nih, saya mau terima telepon lagi nih, siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Pendengar baru Mas.
0: Loh, guyune kok pancet kalau nama Deni ya.
2: Awak mau ditakokno lho.
0: Sama siapa?
2: Mamiku.
0: Oh.
2: Nanti hari itu yang bikin tau Rene ku ya. Ya apa kabar?
0: Sudah lama sekali itu, tahun berapa?
2: Iya, makanya sampai itu. Aja. Bukan, aku on air di sebelah itu, tanya-tanya gitu mesti. Atau Rene lapa, hari itu, porek tak lapa.
0: Sehat tak kalis?
2: Sehat. Alhamdulillah.
0: Enggak ke Surabaya nih tumben. Ada acara nih Pak Wembu.
2: Cara-cara senjo kalau sekarang sudah malam itu males gitu ya.
0: Faktor kalo usia.
2: Diluk gerimis.
0: Gerimis iya, kok diluk. Iya. Karena memang hujannya di sana ya. Tadi saya berangkat
2: iya,
0: juga.
2: Iya, tadi sempat ini bikin status gerimis juga gitu. Di situ gimana?
0: Terang. Tadi tuh saya berangkat gerimis memang sampai ini Ahmad Yani itu sampai Taman Pelangi itu udah cerah, terang. Jadi dekat situ cerah, sampai sini cerah tapi macetnya wis. Macetnya enggak bisa.
2: Macetnya kamu itu gampang. Kena jalan rek aku kate budal nyambut gawe.
0: Enggak bisa karena orang enggak peduli. Tadi waduh kiri kanan kita udah sampai akhirnya depan RRI.
2: Akhirnya ya apa? Lewat rutamu tadi lewat
0: tetap
2: mana?
0: Dari sama Anjani? Lewat Kayun lewat kan.
2: Oh, lewat Kayun.
0: Iya.
2: Gile-gile rek Kayun Soko Bebek pinggir kali itu. Kamu kenal lah?
0: Tidak. Oh, tahu tapi tidak pernah ini jarang-jarang ke sana.
2: Yang Mas Eko itu loh yang potongannya klemis itu loh.
0: Oh.
2: Itu kan namanya Eko itu.
0: Iya. Masih ada kan di situ.
2: Makananku sama Rara itu juga gitu.
0: Oh.
2: Di situ.
0: Iya.
2: Bebek mana itu Kayun itu loh.
0: Bebek Kayun yang dekat sama sungai itu ya. Viaduk.
2: Oh iya.
0: Dekat sama pintu air ya. Jasa
2: Tirta itu loh. Itu.
0: Masih ada tadi Cakolis?
2: Hah?
0: Masih ada ya. Wah, kapan-kapan.
2: Iya, jam 11 sampai jam 3 itu masih.
0: Jam 3 apa? Gitu. Malam, pagi? Jam 3 sore?
2: Sore, pagi wong sing ngleset.
0: Jadi jam 11 siang sampai jam 3 sore.
2: Iya.
0: Oh, pendek sekali ya waktunya.
2: Iya, 20.000 sekarang, enggak tahu kalau naik lagi gitu.
0: Oh iya iya,
2: saya tunggu
0: diajak sama Bu Mimi aja nanti ya, dari Rungkut saya diajak.
2: Bu Mimi itu siapa?
0: Bu Mimi

0: Ada dari Rungkut ini, Rungkut Surabaya. Nanti ada ngajak saya makan nasi bebek katanya gitu.
1: Ya tak bareng ya Bu, bayar dewe tapi Bu.
0: Gampang, kalau itu enggak masalah. Iya. Merong pulau ya, lu ya, ngampang murah.
1: Murah. Aku bayarnya di situ naik ini, wirawiri terus tur depan jalan,
0: jalan
1: gitu.
0: Jalan kaki deket ya dari situ ya.
1: Terus pulangnya juga gitu.
0: Dari wirawiri, oh kata mampir.
1: Dari situ langsung pulang.
0: Enggak pernah mampir ke RRI sih sekarang.
1: Yang dicari lo siapa?
0: Oh ya, kamu dicari ya, Jo. Oh iya sih, malam terus. Iya, betul.
1: Nyari Ata. Kapan hari bilang gitu. Nis enggak pernah main ke sini. Ya gimana ya sekarang yang
0: sibuk.
1: Ini enggak sibuk sih, cuma ya yang dihampiri lo sopo gitu lo.
0: Udah banyak yang berubah, banyak yang enggak kenal.
1: Banyak yang berubah. Terus lawang ya sering kekancingan.
0: Oh lo, lapa kok lawang sering kekancingan?
1: Enggak, maksudnya kalau mau masuk itu loh kan
0: bareng. Iya.
1: Terus yang nyarinya siapa gitu loh.
0: Terus
1: kapan hari mau bikin acara gitu loh, mungkin kapan gitu ya.
0: Iya, nanti kapan-kapan insya
1: Allah. Temu pendengar lah, temu.
0: Temu lawak, ya, temu lawak aja.
1: Temu lawak lah, koncong gue lah.
0: Oke, makasih banget ya. Cakali sehat selalu, salam kenapa? Buat ibunda ya.
1: Oh ya, buat Maya. Kapan kamu ke sini pagi gitu loh sini. Aduh. Kamu kan pagian ini ya masih sibuk dah.
0: Santar si kecil. Bukan masih sibuk, masih tidur itu loh.
1: Oh, belum kerja ya.
0: Kan gini, kalau orang siaran malam itu paginya masih tebal, Cakali enggak tahu kenapa iya. Itu ya.
1: Dunianya, baru, dunianya terbalik.
0: Beda,
1: ya.
0: Dunia terbalik. Kalau malam, wah semangat. Tapi kalau udah pagi, waduh rasanya mata limang watt.
1: Ya. Iya. Aku sering on air di sebelah juga kalau mau cari saya Chandra, terus sama itu apa, Ayu Ana. Juga.
0: Oh iya.
1: Ana juga siap, itu, siap, Pak Pur siap. Itu sama. Okay. Lia itu yang siap, baru itu.
0: Okay. Ya, wes.
1: Tanya di situ enggak apa-apa, mungkin sering pantau juga.
0: Ya, makasih banyak ya. Ya,
1: ini sampai jam berapa kamu tadi? Jam 12
0: ya? 12, ya. Ditunggu ya.
1: Salam buat si kecil sama istri ya.
0: Ya.
1: Sama ibu juga ya, gimana kabarnya ibumu?
0: Baik, alhamdulillah, tambah sepuh ya.
1: Tambah podo, Mbak.
0: Iya.
1: Makku.
0: Oke, baik, makasih banyak ya, Cakalis ya.
1: Itu aja, makasih ya. Sama bertugas tetap semangat, kalau pulang hati-hati.
0: Siap. Yuk, ya. Ini Cakalis tadi ya. Wah, panjang umurnya loh Cakalis tadi itu, langsung gitu ya diterima. Selamat malam, Ngobras.
2: Selamat malam, Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rumah juga tertawa, ada apa?
0: Enggak apa-apa, ya tadi lo nungguin diajak sama Bu Mimi pergi ke nasi bebek deket Kayun katanya gitu. Sambil golek kembang 7 rupa, Cak Kolis tadi mintanya begitu. Bu Mimi siapa?
2: Cak Kolis mau mandi.
0: Cak Kolis mau
2: mandi kembang 7 rupa,
0: Cak. Bukan, Cak Kolis gak mau mandi kembang, mandi bola dia. Kembang buat... Kembangnya gak dibuat mandi. Yolah, pokoknya kembangnya dibuat mandi. Dia maunya mandi bola. Iya, sehat Bu Mimi.
2: Alhamdulillah luar biasa, tambah seger. Mas Jo bagaimana?
0: Saya juga sehat. Rungkut gimana Rungkut ini malam hari ini? Apa hujan?
2: Rungkut sepi. Semuanya belakang Jalan Pemuda.
0: Masa? Makanya tadi saya tolak-tolak lo. Wong Rungkut lo. Rungkut mana lo? Rungkut Harapan lo, Rungkut Menanggal lo. Iki Gunung Anyar lo. Kabeh wong Rungkut. Surabaya dipadui orang Rungkut semua ini tadi ini ya. Kalau sentuh ke Gunung Anyar, sentuh ke Rungkut Timur, Rungkut Harapan, sebelah UPN. Lah iya
2: sampai bolak-balik lu gak modon-modon, gak boleh sih ngomong.
0: Kangen lah dia, sahabat lama cakap oleh sini. Tapi enggak hujan ya, Bu ya? Enggak hujan ya di sana ya? Cerah ceria ya.
2: Hujan, tapi medoan yang hujan di sini mendung aja, Mas Jo.
0: Oh, beda negara, beda.
2: Lah kok iso.
0: Lah iya, kene kono lah kok udane seje ya.
2: Medoan. Lah iya. Mas Jo bagi hari ini orang Surabaya ya, semuanya pada keluar.
0: Ibu enggak bahagia.
2: Loh, saya bahagia balik kucing soalnya macet. Aduh, dari sore ya?
0: Iya, dari sore. Jam 6 tadi.
2: Gak mulai-mulai, kan mulainya jam 6 ya, tapi jam 6 kan belum dimulai ya.
0: Belum.
2: Sampai-sampai setengah 7.
0: Betul, sampai setengah 7 tadi.
2: Kalau di situ, terus gimana, berangkat jam 4, belum sholat, maghrib, balik kucing aja.
0: Oh, tadi sempat kesini berarti.
2: Iya. Oh, tapi kan dari ujung sono sampai ujung sono orang tok mas Jo.
0: Oh, wong tok karo sing golekan gitu wong tok. Ya Allah,
2: perempuan sama laki-laki tok ilo. Gak ada yang lain, saya ketemunya perempuan sama laki yang lain gak ketemu saya. Alhamdulillah gak ketemu.
0: Aja sampai bu lah dipikir-pikir negeri Konoha gitu. Makhluknya cuma laki-laki apa perempuan aja laki-laki.
2: Iya.
0: Aduh. Iya, iya, iya, ya, iya. Allah, akhirnya pulang bagian. Balik kucing.
2: Iya.
0: Oh. Orang tadi tuh dibuka sama Pak Eri itu jam setengah tujuan. Jam 6 lebih.
2: Iya, setengah tujuh. Nah, itu MC-nya itu kayak orang pro satu. Tapi ke sekarang kok siaran ya?
0: Oh, Dio Pratama paling.
2: Bukan.
0: Wong wong MC wong penyiar pro satu kena macet dari kena sebelah wong rungkut, sebelah kiri rungkut, sebelah kiri wong medokan, kene wong gunungannya rungkut kabeh pokoknya wis dipek wong rungkut kabeh. Kayak selewat aku tadi tuh, waduh kira rungkut mana iki.
2: Ya alhamdulillah sudah nyampe ke pro satu dan suaranya sudah menggema.
0: Ya. Tapi
2: semuanya macet macet. Mulai dari ini wis nyampe di depan pemuda wis nggak bisa lewat. Kalau pakai motor sih masih bisa ya, nyelip-nyelip gitu masih bisa.
0: Tadi tuh saya maunya nggak pakai motor bu, ya wis akhirnya pakai motor tadi.
2: Iya, kalau maco nggak pakai motor, pakai mobil.
0: Oh, enggak loh, lapo saya pakai mobil, saya enggak punya mobil bu, saya enggak pakai mobil kalau
2: jangan lho, gitu, loh. Jangan gitu.
0: Saya maunya naik heli cak itu.
2: Oh, bacaan loh, aku kroso bacaan, terima kasih ya. Bacaan loh aku keduman. Kalau masuk pakai mobil dari kantor ya jam 9.
0: Oh iya betul iya. Apa balik? Apa balik? Apa boleh disorong? Waduh, sok jam 12 bengi. Kan tumpai sorong. Ya wes bu, makasih.
2: Iya, selamat buat Surabaya ya. Acaranya wes bukan dari orang Surabaya aja, luar Surabaya
0: rungkut,
2: semuanya.
0: Rungkut, karena dirungkut kok rungkut nggak percaya rungkut.
2: Terus noleh ke kiri ya rungkut, ke depan rungkut,
0: berdiri.
2: Buri itu tuh tambah nih ngone tuku pahlawan loh.
0: Rungkut.
2: Itu banyaknya loh wong rungkut.
0: Mas maju mas, lo rungkut iki kon. Terima kasih ya Bu Mimi ya. Sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Mimi, halo malam ngobras.
3: Selamat malam juga, ngobrol santai
0: dengan
3: Mas Jo.
0: Assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam.
3: Sehat Mas Jo.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Bu, ada yang nanya lo kemarin sama Bu Mimi tuh. Bu Mimi, Bu Siti kalau nggak salah. Lo, Bu Siti tuh orangnya emang jahat tak Mas gitu. Orang emang anu kereng tak, nggak jahat bu itu orangnya baik, cuman dia kejam.
3: Kerungu saya nggak apa-apa.
0: Iya denger ya, iya kereng bisa bilang lo kok bisa begitu?
3: Kerung
0: ya
3: karena kalau disalahi, kalau enggak.
0: Iya, terus saya bilang lo, ya namanya aja bos geng. Lo bos geng itu apa? Bos itu apa ya? Bos geng itu ya kan geng ya, itu ketua gengnya itu. Katanya ngomong ketua paguyupan ya kok gak mungkin.
3: Iya, gak apa-apa.
0: Anak buahnya.
3: Memang saya orangnya, memang saya orangnya anu Mas Jo. Mas Jo temenan naik harus tegas.
0: Harus tegas.
3: Enggak dibully konco, saya enggak mau dibully-bully konco.
0: Enggak mau, jadi Bu Siti orangnya enggak mau dibully, tapi dia diseli duit kelem ya.
3: Guruku saja sama saya enggak pernah apa? Enggak pernah.
0: Berani. Gak pernah garai. Gak pernah, kayak kuis bu malian bu suwe. Gak pernah apa. Aku jawab keliru-keliru terus. Kayak kuis jadi. Gak pernah ngarai, gak pernah bully.
3: Iya. Gak pernah.
0: Lah iya.
3: Kalau suruh madu nyanyi, saya orangnya tegas.
0: Ibu nyanyi tekes apa? Nyanyi apa?
3: Nyanyi Pancasila itu.
0: Ah, lah kok nyanyi kok Pancasila.
3: Nulis dek papan paling rapi saya.
0: Oh iya.
3: Nomor satu.
0: Wah. Ah, berarti pinter ya. Itu huruf apa, Bu? Latin apa huruf Gedrik?
3: Apa itu?
0: Huruf ya, Latin apa Latin huruf Gedrik? Oh, Latin. Iya, ya. Ibu enggak bisa huruf Gedrik.
3: Buku barang enggak mau mungker-mungker kayak temanku.
0: Buku mungker-mungker.
3: Buku mangka. Pinggir itu mungker-mungker, saya enggak mau orangnya.
0: Oh, itu biasanya buku bon-bonan mungker-mungker. Soalnya diselip-selip no, didelik-delik no kalau buku mungker-mungker itu ya.
3: Iya, ngepir-ngepir. Lek pakaian tuh ngepir. Ngepir pinggir. Kalau sarung laki kan yang panas dipakai itu kan ngepir lewes.
0: Ngepir. Lah pokoknya ngomong buku jebus sarung bareng lo ya apa.
3: Cerno gak ngurus.
0: Ngomong no buku melungker kok tambah jebus sarung. Apa sih yang melungker, Bu? Sarung kok melungker. Gini lo bos, kengi kuis ngomongnya gak jelas. Ya wes nanti
3: gabung. Kedengeran nih.
0: Ngomongin buku, saya sudah paham buku mungker-mungker sudah paham.
3: Ngepir-ngepir.
0: Iya.
3: Buku kan ngepir. Iya. Pinggiri lewes wonge ndak rajin.
0: Apa itu? Sarung
3: masih tak? Al-Qur'an barang.
0: Oh.
3: Masih Al-Qur'an barang lek wonge ndak rajin kan ngepir.
0: Iya. Paham. Ya, paham. Jebus Al-Qur'an barang. Aduh, meteni.
3: Nanti apa
0: lagunya? Nanti itu Ermi Kulit ya, Bu. Kasih dengarlah hatiku berkata
3: gitu.
0: Jawa ya apa sih? Kasih dengar ini bahasa Indonesia iki lho kok Jawa ya.
3: Oh. Nanti kasih tahu ya.
0: Iya. Nanti saya.
3: Terima kasih banyak Mas Jo. Sehat selalu.
0: Okay.
3: Bahagia.
0: Sejahtera. Amin.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
2: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
1: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
2: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
1: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
2: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
1: Terus, kenapa kamu tetap mau?
2: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
1: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
2: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
1: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
2: Amin. Makasih ya.

Pemilik nama lengkap Ermy Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-144x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dua lagu saya putar tadi baru saja. Ada Cerita Lama dan juga Damainya Harapan. Ini lagu-lagu dari Ermi Kulit ya. Jadi kalau misalnya Anda punya lagu kenangan sampai Ermi Kulit, nah ini dia saatnya Anda bisa langsung request lagu-lagu dari Ermi Kulit, karena malam hari ini PPH, Pustaka Piringan Hitam, hadir bersama saya, Jo Adi Yuanda, untuk memutarkan lagu-lagu dari Ermi Kulit. Pendengar, silakan bisa bergabung kembali di 0315345474 dan juga 081 081 ya. 33 1 4 kali 992. Ermi Kulit adalah salah satu penyanyi yang memang cukup melegenda. Irama musik yang dia mainkan adalah jazz dan juga bossa nova, dan dia juga merupakan salah satu penyanyi yang masih aktif gitu ya hingga saat ini. Penyanyi Ermi Kulit adalah penyanyi yang berasal atau lahir di Manado pada tanggal 13 Mei tahun 1955. Nama lengkapnya yaitu adalah Ermi Mariam Nurjanah Kulit begitu. Dan dia ini sudah aktif sejak tahun 1973. Nanti kalau misalnya Anda mau berbagi informasi boleh ya, kami tunggu atensi-atensinya. Kita terima telepon dulu dari siapa gerangan. Halo, selamat malam PPH.
1: Selamat malam juga PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Iya, Bu Siti. Waalaikumsalam.
1: Aduh, yeah. Dulu Ermin Kulit ini.
0: Kok Ermin?
1: PPH ya.
0: Ah, iya dulu pernah Ermin, Ermi nggak pakai Ermi.
1: Tapi positif nggak ngerti lagu-lagunya.
0: Oh, lagu-lagunya ada Kasih, Kecupan Pertama, Kenangan Cinta, Kesan, Ketulusan
1: kenangan,
0: Hati.
1: Itu aja kenangan-kenangan.
0: Kenangan cinta. Oh ya wes.
1: Cinta, ya. Cinta itu kenangan.
0: Alah. Mosok
1: sampai ngono. Akhir hayat. Saya ini cinta itu adalah kenangan.
0: Oh, no ta.
1: Mas
0: Jo,
1: ya apa?
0: Ya apa?
1: Saya cinta RR itu.
0: Aduh.
1: Kenangan juga.
0: Wani piro?
1: Salamnya Umi. Salamnya buat ya.
0: Cinta RRI Wani piro? Oke. Okay. Oh. Salam.
1: Yang pikuin. Udah. Pak Idris, terus Nana, Bu Nunu, Bu Yuni, Bu Nur Fadila, Siti Rumia, Mama Yu, Mas Bandi Batam Jodoh, Mas Andi, Pak Wandi, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Damia, Tibra Melis, Bu Mimi, Bang Kobar, Bang Kreti, dan semuanya. Ya Mas Ali sama Mas Dio. Kemudian, terima kasih banyak ya, Mas Dio. Mas Adi Wanda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Siti dari Pasuruan. Oke, kita terima telepon di belakang Bu Siti ya. Halo, selamat malam PPH.
2: PPH, Ermi Kulit. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selain Kasih dan Kenangan Cinta, itu apa lagi Mas Jo?
0: Banyak, ada. Tadi apa tadi? Sebentar, tadi itu Kasih, Kecupan Pertama, Kesan, Ketulusan Hati, Make the Knife, Malam Masa Silam, Pasrah, Perasaan
2: pasrah
0: ini.
2: Pasrah aja, pasrah.
0: Pasrah, oke. Terus, pasrah, iya. Salamnya buat siapa?
2: Umi Yanti Queen, Bu Siti tadi, juga Bu Mimi tadi datang.
0: Datang ke mana? Gabung.
2: Iya, dia senang itu Bu Mimi datang.
0: Iya.
2: Terus Ibu Istikaro juga, Bu Mutiara, Bu Sulistiawati di Sumatera, Bu Pak Mariono, Tulungagung, juga Pak Mul, Pak Tua, Pak Idris, Bu Kustia, Bu Dewi, juga Bu Nur, ya Sadila, Gak lupa juga Mas Jo, hati-hati kalau pulang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati ya, sudah bergabung malam hari ini untuk mendengarkan lagu Ermi Kulit. Selamat malam BPH.
3: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
3: Mas, lagunya yang ada kecupan pertama tadi loh Mas.
0: Siap, diputerin.
3: Ditunggu ya. Salamnya ya untuk Bapak Freddy di Merauke sekeluarga. Selamat malam Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Wira sama Pak Eri, Bu Istikharo, Pak Mariono, terus Bu Siti yang dituban sama Mama Yu, yeah. Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Titik Damianti, terus siapa? Yang di Manyar itu kok lupa.
0: Bu Wati
3: Ramli, yeah. Untuk Abah Awi sama Pak Bandi, sama... Ayo Bang Kobar, silakan langsung Bang. Sama Abah Awi, semuanya selamat malam dan selamat mendengarkan untuk... Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul dari Jalan Gembili, Surabaya. Sudah bergabung malam hari ini ya. Halo, selamat malam PPH.
4: Selamat malam BPH. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Idris, Mas Ruan.
4: Langsung aja yo.
0: Monggo.
4: Pesona,
0: baik, okay. Siap.
4: Salam lebih yang barusan turun. Boleh. Namun, Bu Titi Damiati, Bu Siti, Narupa juga Umayanti, Bu Siharo,
0: okay.
4: Bu Wira, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Nurwatilah, Pak Bambang, Pak Sumpah,
0: Pak
4: Bu Titi Tatara, Bu Titi Kesno. Oh ya, podoai,
0: sami mawon ya.
4: Budi, Saksena, Mayu,
0: siap.
4: Semuanya saja maju ya. Oke, terima kasih, Mas Sun.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris dari Pasuruan ya. Waduh, seru sekali malam hari ini ya. Kalau misalnya Anda ingin mendengarkan lagu-lagu dari Ermi Kulit boleh ya. Saya akan tunggu atensi-atensinya. Selamat malam, BPH.
5: BPH. Pustaka Piringan Hitam.
0: Iya, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, kumsalam. Malam.
5: Lagunya Kesan.
0: Kesan?
5: Ya.
0: Ya, siap. Mau kirim salam?
5: Salamnya untuk Bu Wira sama Pak Eri.

0: Bonana, você tem uma água na agulha.
1: Kenapa?
0: Você tem uma água na agulha. Orangnya kan tegas itu loh.
1: Oh, tegas. Ya, dulunya anu ketua kelas dulu waktu masih sekolah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Bang kayak tegas loh. Iya kan dulu ketua kelas kok beneran. Tegas ya, tegas tuh baik ya.
0: Untuk bunyi yang di salah tiga enggak sama.
1: Angin
0: kulit.
1: Oh ya. Yeah.
0: Banana berjalan. Kemudian di bawah batin ini Wijaya. Aba Awi. Semuanya saudara. Oh ya, Bang Robert Horas, Pak. Saudara saya semua panjang umur. Mama yang diguin, Mas Ganteng.
1: Ya.
0: Pulang hati-hati ya.
1: Siap. Terima kasih.
0: Sesek.
1: Longgeng. Lu lapo kok sesek? Aku kayak lebih longgar kok sesek ya apa sih?
0: Iya kan ada pawai.
1: Iya bunga.
0: Itu bunga.
1: Macet lah kok sesek ya apa sih? Kelabiku gak sesek kok sesek.
0: Jadi Bu Mimi. Tolong God.
1: Kelabiku kobor-kobor
0: kok. Kiri kanan dong God. Jajaran. Saya
1: kape rongkot. Kape rongkot kelompok di sini rongkot kape. Enggak ya. Ono semanya rongkot kape.
0: Saya mana ya
1: Joli,
0: Mas.
1: Iya.
0: Saya
1: ya, ya, mari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagu-lagu terbaik dari Army Kulit pendengar dengan judul Kenangan Cinta, Pasrah, Kecupan Pertama, Pesona. Semuanya untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ermi Kulit dengan Pasrah ya, disuka oleh Ibu Titi Damiati tadi sudah kita putarkan. Kita kembali lagi ke layanan telepon malam hari ini. Halo, selamat malam PPH.
1: Selamat malam PPH.
0: Malam PPH. Dengan siapa ini?
1: Bu Dewi.
0: Oh ya, yeah. Sehat Bu Dewi?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana? Sehat.
1: Lagi rame ya Surabaya.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul sekali. Ramai, ramai.
1: Pasuruan sepi.
0: Oh alah, ya ke Surabaya semua mungkin.
1: Iya.
0: Iya. Koyok ruruo. Koyok ruruo ya.
1: Ruruo, Bang Jo.
0: Silakan Bu, ini saya punya beberapa lagu yang bisa Ibu pilih. Mau pilih?
1: Kasih.
0: Oke, siap. Ditunggu ya. Boleh.
1: Salam buat Oma Yanti, Tante Siti, terima kasih, tadi salamnya lewat, apa ya?
0: Lewat udara.
1: Enggak, masih.
0: Kayak kuis,
1: man. Di musik kita.
0: Alah, aku gak ngerti toh, Bu. Aku saya kan gak tahu, orang saya gak siaran di musik kita kok.
1: Iya, Tante Bu Wira, Karo, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurmadila, Bu Ati Ramli. Terus Murika Eli, Gini Rumiati, Mama Yo, Bu Titi Damiati.
0: Bu Siti Sumiati itu siapa, Bu?
1: Bu Titi Damiati.
0: Kalau tadi ada Bu Siti, siapa tadi Bu Siti?
1: Bu Siti.
0: Iya, Bu Titi
1: Damiati. Bu Siti
0: Rumiati. Nah, tadi Bu Siti Sumiati katanya.
1: Maklum.
0: Siti Rumiati, Siti Sumiati.
1: Bang Gombar. Bang Reddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua,
0: okay.
1: Pak Almi, Pak Bandi, Pak Isren.
0: Oke, okay, semua.
1: Dan semuanya.
0: Ya, makasih.
1: Buat penyenangan, matur nuwun.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, okay, selamat malam PPH.
2: PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Yes, selamat malam. Ya, Mas Bandi, silakan yuk.
2: Dulu segalanya indah bercahaya.
0: Asik.
2: Kini hambar pucat tiada warna. Dahulu penuh manja tawaria. Kan masuk.
0: Apa judulnya apa itu?
2: Sendiri.
0: Sendiri.
2: Punyai Bimbo masuk, tapi
0: enggak ada saya, dulu. Mas.
2: Ada masuk pernah, Bu.
0: Ini yang ada ya, Ketulusan Hati. Mac the Knife, Masa Silam, Merasaan Ini, Pertama dan Terakhir, Rela. Ya,
2: pertama dan terakhir aja Mas.
0: Oh ya.
2: Dulu pernah Mas tuh.
0: Dulu. Oh,
2: sendiri.
0: Sendiri ya. Coba tak cek dulu kok enggak ada. Nanti deh kalau dulu ada pernah, ya. Kalau ada saya puterin ya, karena enggak ada. Kita main di playlist dulu ya, biar lagunya habis di playlist dulu ya.
2: Oke, Mas. Salamnya Mas.
0: Oke.
2: Buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Bang Gobar, Mas Ali, Pak Bambang, Pak Freddy, Bu Wati Ramli, Pak Idris, Aba Awi, Bu Siti, Baroka FM, Oma Yati, Queen, Mama Yu, Mbak Ina. Betul gak Mas Yu?
0: Betul.
2: Siti Baroka FM.
0: Oh, itu dipalanya di mana?
2: Ya, itu Mas Yu.
0: Oh, iya betul ya, yo. Walau, Mas Bandi sehat selalu. Yang mau gabung nanti ya, saya bacakan lagi atensinya ya. Ini saya Cicil. Pak Mariono, selamat malam. Pak Mariono, pertama dan terakhir boleh nanti diputer ya Pak ya. Selanjutnya buat Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukardi, Bu Faris, Pak Faris, Bu Siti, semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya.

Saya Janji, MC Persebaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia.

Setia RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

0: Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laid, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami malam hari ini, luar biasa ya. Pak Mariono, tadi sudah saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan untuk pesan WhatsApp-nya. Ibu Siti Rumiah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Mau request pasrah tadi, pasrah tadi sudah ya. Selanjutnya buat Bu Dewi, Bu Nana, Bu Wira, Bu Siti, Bu Sikaro untuk, dan selanjutnya untuk semuanya, Bang Jo, terima kasih. Kemudian Ibu Sri Suhartini, halo Ibu Sri Suhartini, selamat malam Mas Jody Yuwanda PPH Pustaka Beringan Hitam bersama dengan Ermi Kulit. Pertama dan terakhir, selanjutnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Wati, Bu Nur Fadila, Om Ayanti, buat Mas Jody Yuwanda, terima kasih. Baik, selamat malam Pak D, Pak D Krisno, malam Mas Jody Yuwanda, tolong diputarkan Walau Dalam Mimpi. Salam-salamnya buat Pak Idris, Mbak Mimi, Pak Wandi, Pak Bambang, semuanya ya, jaga kesehatan. Wah, ini dia ya, Walau Dalam Mimpi, coba saya cari dulu kalau ada. Oh, ada, Walau Dalam Mimpi, siap. Kemudian ada siapa lagi nih? Assalamualaikum waalaikumsalam Pak Sumarno dari Mbledis Gondang Tulungagung. Wah, ini tempat kampung halaman ibunda saya nih ya. Ikut gabung Mas ya. Soalnya salam kenal buat semua pendengar Pro 1 Surabaya. Selamat malam dan selamat berakhir pekan ya. Lagunya Ikut Mawon, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum waalaikumsalam Pak Sumarno ya. Ada Pak Sumarno, ada Pak Mariono. Nah, ini kadang-kadang sempat tertukar gitu ya. Halo, selamat malam PPH
1: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: masih semangat.
0: Masih dong. Dengan siapa ini?
1: Ya, dengan yang dilupain.
0: Oh iya, siapa ya? Siapa ya? Selamat malam Mama Ayu.
1: Malam Mas Jo.
0: Monggo silakan.
1: Suaranya serak. Aku lagunya Rela Mas Jo.
0: Rela. Rela tadi udah belum? Rela ada. Oke, siap. Salamnya buat siapa Ibu?
1: Salamnya buat Mas Bandi, Bu Dewi, juga. Tadi yang pertama itu siapa? Ibu Wati Ramli ya. Katanya punya ponakan namanya mirip dengan saya.
0: Oh,
1: bukan yeah. Yunita, tapi Yumita.
0: Yumita. Kalau saya ada juga ponakan saya namanya Yu juga, tapi You and Me ya.
1: You and Me love gitu.
0: Oke, silakan.
1: Love antara pendengar sama penyiar.
0: Iya ya dong, kan? Harus begitu. Mantap.
1: Salam juga ada Uma Yanti Queen ya. Nomornya enggak bisa ini di simpen di WhatsApp. Soalnya kan telepon seluler.
0: Oh, gitu, ya. Oke. Okay.
1: Juga ada Bunda Wira ya. Buat Bunda Wira ini salam spesial pokoknya. Priantune POBGT.
0: POBGT, GTG, GTL gitu ya.
1: POBGT.
0: Saya tambahi GTL. GTL. POBGT, GTL. Top banget gitu loh.
1: Oh gitu. Ya jelas lah.
0: Iya, ada GTL-nya gitu loh gitu.
1: Iya ya. Oke. Okay. Gitu aja. Juga ada Bunda Nana. Juga ada Siti ya, Ibu siapa?
0: Ibu siapa?
1: Istiharo.
0: Oke, semuanya ya.
1: Ibu Yuni. Bentar Thomas.
0: Lima orang Bu.
1: Ada Mas
0: jatanya.
1: Bentar. Itu loh Mas Ali yang punya Asik. Terus Pak Tua. Pak Tua itu katanya gini tadi di acara Mbak Dini. Hari ini aku apa? Mek Yujen gitu katanya.
0: Oh ya. Dah ya, apa, cukup ya.
1: Hari ini Mek Yujen, Ming Tian Heng Tojen.
0: Sie. Ye, makasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Ibu Mama Yu katanya begitu. Ibu Mama Yu. Oke. Halo, selamat malam PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam.
0: Ya, selamat malam. Dengan Abah Awi ya.
2: Jo, apa yang belum diputar, Mas Jo?
0: Yang belum diputar ada sebentar. Ada Make the Knife Masa Silam, Perasaan Ini, Saat Yang Terindah, Satu Nuansa Jiwa. Perasaan ini. Oke.
2: Iya, perasaan.
0: Monggo, salamnya buat siapa, Bawi?
2: Mau menjawab pertanyaannya Bu Mama Yu tadi. Di Gembong Kang Tiga itu kampungnya lebih bersih sekarang daripada dulu.
0: Gitu.
2: Terus sebelah utaranya Kang itu dulu pabrik gas, sekarang jadi ITC, Mas Ju.
0: Oh iya, oke, okay. Siap.
2: Biar Mama Yu nggak penasaran.
0: Itu yang ini ya, perubahannya begitu yang terjadi ya hari ini.
2: Iya,
0: ya.
2: Oh. Lebih bagus. Dari tempo hari, Mas.
0: Oh, dari tempo hari. Iya, iya, iya, iya. Tempo hari ku kapan? Tempo hari, ya, ya, ya.
2: Dulu.
0: Dulu. Ya. Salamnya buat siapa, Mbak?
2: Buat semuanya saja, Mas Jo. Buat Mas Jo, matur suwun.
0: Ya, sami-sami, Bawi. Ya, siap. Makasih banget ya buat Abawi. Selamat malam buat Pak Kennedy dari Palembang ya, Pak Kennedy. Halo, sehat selalu, Pak Ken. Lagunya Pak Kennedy itu Relah, pakai H jadinya ya, Relah. Ditunggu ya Pak Kennedy, salamnya buat Bu Siti, Pak Idris, Pak Heri, semuanya tak lupa. Salamnya buat penyiarnya, semoga sehat selalu. Aku tergoda gitu. Tergoda untuk ngajak kopi darat. Wah, mantap kalau begitu ya. Oke, dicoba kembali tadi, ada yang mau bergabung silakan ya. Yang mau bergabung malam hari ini kita tunggu atensi-atensinya. Sampai jam 11 malam aja, kita gak sampai lama-lama ya. Ada Ibu Wira di Sidoarjo. PPH, selamat malam Ibu Wira.
3: Hola. Malam juga Bang Jody Wanda. Yes. Pusaka Peringatan Hitam, selamat sore.
0: Selamat malam dong. Kok selamat sore gimana?
3: Ganti, selamat malam Bang Jody Wanda. How are you?
0: I'm fine, it's thank night. You. Good.
3: Oh, I'm fine. Guyung-guyung dari tadi ya.
0: Guyung-guyung karena PDW ya. Ya ampun.
3: Oke, terima kasih sudah menerima teleponku dan mau manggil. Silakan nih, Mas, yang tadi udah jatuh berulang kali.
0: Iya.
3: Aku mencoba.
0: Oh, langsung nyanyi ya.
3: Iya, Bang Jo, saya request lagu Sendiri.
0: Sendiri
3: aku. Sendiri lagi.
0: Aduh, kasihan.
3: Oh, padahal sama Pak Heri berdua.
0: Coba yang lain ini kok enggak ada di sini ya? Yang lain.
3: Oh, gitu, padahal paling terkenal sejagat raya itu.
0: Terima kasih. Itu. Oh, belum ya.
3: Oke, sami-sami. Sama-sama. Masih mungkin enggak?
0: Masih mungkinkah?
3: Kalau jerah pas selesai, jerah selesai sudah ya.
0: Jerah ada, jerah.
3: Oh, jerah ada.
0: Ada.
3: Oh, suka sekali. Terima kasih penyiarku.
0: Siap.
3: Salamnya untuk Mama Yu. How are you? I'm fine. And thank you. I need you.
0: Aduh, mampus. Iya.
3: Ember.
0: Iya.
3: Oke, lanjut. Salam untuk Pak Mariono, untuk Mas Bandi, Bu Siti, Pak Idris, Pak Bambang, siapa Pak Zobiku? Oh, Abah Awi, Bu Hartini, Bu Mesriati, Pak Sejuru Sacara, Bu Isikaro, Bu Mimi, and Bu Wati, Bu Nana, Mas Bandi, Mas Aza, Mas Andi di Batam. Untuk pokoknya semuanya yang saya belum siapa ya? Oh, nih. Siti Rumi.
0: Jangan ganti-ganti nama Siti. Orang ya.
3: Oh iya, ulang sekali lagi. Bu Siti Rumi ada Bu Siti Barosa FM. N Bu Dewi sudah ya. Bu Rika Erlin, Bu Nur Fadila, Bu Kecia Ningsi, Pak Sujud Nusantara, dan semuanya untuk Bang Jody Wanda.
0: Ya.
3: Semoga sebentar pulangnya tidak macet-macet lagi, udah lancar.
0: Amin.
3: Dan tiba dengan selamat sampai dalam kamar ya.
0: Oh, baik.
3: Terima kasih penyiarku yang tergantung, yang tercinta, terkini, termasuk dan ter-Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Ini adalah lagu dari RB Kulit dengan Ketulusan Hati. Kita nikmati bersama-sama ya. Masih di program Pustaka Piringan Hitam edisi spesial RB Kulit.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab generasi muda. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

0: Masih di PPH Pustaka Berikan Hitam bersama dengan Ermi Kulit ya. Kita masih terus melaju hingga pukul 23 nanti. Masih ada kurang lebih 30 menit ke depan untuk Anda yang mau bergabung ya. Ada beberapa lagu pilihan yang belum saya putarkan. Ada di antaranya yaitu Perasaan Ini, Rela, Jera, kemudian juga ada Masa Silam, Saat Yang Terindah, Satu Nuansa Jiwa, Satukan, Sesal, Seuntai Kata, Walau Dalam Mimpi, Hayal dan Mimpi, Siapa Sangka, Wah, Pesona, Kecupan Pertama, Cerita Lama, Sanksi, Cukuplah, Untukmu, Cerita Lama, Bila Kau Mau. Ya itu tadi ya beberapa pilihan. Masih cukup banyak sih lagu-lagunya, memang banyak sekali dari Ermi Kulit. Kalau kita melihat seorang profil Ermi Kulit ya, lagu-lagu hit seperti Kasih, Dengarlah, ya Pasrah, kemudian Pesona. Tadi ini Pesona belum di request ya, Pesona sama Sesal. Ini lagu hits juga ini, Pesona sama Sesal belum ada yang request ini ya. Karena gaya vokal dan penampilannya, maka dia itu sering dijuluki Selena Jones versi Indonesia. Wah, Anda tentu tahu ya, Selena Jones adalah salah satu penyanyi luar yang memang sangat concern sekali dengan musik atau lagu-lagu berirama jazz ya, ataupun juga mungkin bossa nova begitu. Dan kalau kita melihat ke belakang perjalanan karir seorang Ermi Kulit, itu awalnya dia ini sebagai seorang penyanyi pop di hotel dan juga di klub musik di Jakarta. Kemudian dia masuk ke dunia jazz pada era tahun 1980-an. Di sana dia merasa nyaman, merasa enjoy, menemukan soul-nya begitu ya, atau jati dirinya, dan akhirnya dia banyak sekali bekerja sama dengan para musisi jazz Indonesia kala itu seperti Ireng Maulana. Pernah dengar kan Ireng Maulana? Nah, tidak hanya berhenti di situ saja di pendengar. Kemudian Ermi Kulit merilis lebih dari 20 album sepanjang karirnya. Ini merupakan salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Lagu-lagu Ermi Kulit pendengar terkenal dengan nuansa jazz pop klasik Indonesia yang lembut dan cocok untuk didengarkan malam-malam seperti hari ini ya. Banyak sekali pendengar atau penggemar jazz musik lawas Indonesia juga masih menganggapnya sebagai salah satu ikon jazz Indonesia di era tahun 80-an. Jadi kalau misalnya Anda juga termasuk orang yang sama, tentu saja juga Anda ingin ya mendengarkan lagu-lagu yang dipersembahkan oleh Ermi Kulit untuk Anda malam hari ini. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu dari siapa di program PPH Pustaka Pendidikan Hitam malam hari ini. Halo, selamat malam PPH.
1: PPH. Ya. Ermi Kulit, semangat malam.
0: Semangat malam Pak Tua.
1: Ya, terima kasih Bang Tu. Untuk salam balik mereka yang sudah tadi, mulai dari Mbak Dewi Pasuruan, Mas Bandi Simolawang, Bu Guru Titi DM, Bu Wati Ramli Manyar Sabrangan, yang terakhir tadi Mama Yu. Ya, saya request Bila Kau Mau.
0: Bila Kau Mau, oke, iya, siap.
1: Kalau tidak mau ya tidak apa-apa.
0: Oh iya, bebas ya. Oke, game. Sami-sami.
1: Semangat.
0: Ya, baik, terima kasih buat Pak Tua yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam buat Mbak Rika Herlin. Malam hari ini suka yang pertama dan terakhir, Walau Dalam Mimpi ya. Walau Dalam Mimpi, boleh nanti saya putarkan ya, Walau Dalam Mimpi ya. Salamnya buat, istirahat aja juga buat Pak Supir yang pada frustasi loh ya. Gak spesifik ya, salamnya buat Pak Supir loh ya. Sama siapa? Sama teman-teman yang di Darmo Pakis serta pendengar Siap Pro 1. Buat Bang Juadi Yuwandanya, bahagia sukses selalu ya. Baik, terima kasih Mbak Rika Herlin ya. Ada juga Ibu Nana. Malam hari ini Ibu Nana mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan voice note dari Ibu Nana. PPH. Oke, masih belum keluar suaranya. Kita coba bantu dari yang ini dulu ya. PPH.
2: Assalamualaikum PPH. Akunya request Sesal Mas Jo. Terus salam sehat ya buat semuanya saja. penggemar Pro 1 yang mendengarkan dan yang stay tune saat ini. Semoga selalu sehat buat Mas Jo. Yeah. Terima kasih.
0: Yeah, okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Nana yang sudah bergabung malam hari ini ya. Baik pendengar, kita nikmati dulu satu lagu yang sekarang ini sudah kita akan nikmati begitu ya. Kali ini ada Perasaan Ini dari Ermi Kulit.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayet, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

Bagaimana nih ya, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini ya. Lagu-lagu sudah saya putarkan semuanya untuk Anda dari Arimi Kulit. Semoga saja ini jadi salah satu lagu yang bisa mendukung suasana malam semakin lebih syahdu lagi. Saya akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih atas kebersamaannya di program PPH Pustaka Puringan Hitam dengan bintang spesial kita malam hari ini, yaitu adalah Ermi Kulit. Saya Juwadi Yuwanda pamit dari ruang dengan Anda di program PPH untuk kemudian jumpai Anda kembali hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai bertemu.

Pemilik nama lengkap Ermi Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Saya Canji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

0: dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis, lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya, kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi

0: Mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Ya, tapi kan itu kursi prioritas.
1: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
0: Betul, kita harus lebih peka sih.
1: Kadang orang malah cuek ya.
0: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
1: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
0: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
1: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
0: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang kemarin.

hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Kami akan kembali esok hari dan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya pagi ini. Jam 5 pagi sampai jam 6 pagi pendengar kami hadirkan Mutiara Pagi. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Husni Amaluddin SHI MPD CDAI. Beliau adalah Wakil Ketua Komunitas Pendakwah Keren Surabaya. Sekaligus Sekjen ADDAI atau ADAI, Majelis Warkopia Mutawil Haji dan Umroh. Dan nanti pendengar kami mengetengahkan tema Cinta Allah SWT datang bersamaan dengan cobaan kehidupan. Kemudian nanti jam 6 pagi kami hadirkan Warta Pagi, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di pagi hari ini. Dan pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti kami akan hadirkan siaran langsung gereja pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan pukul 9 pagi kami ajak Anda untuk bergabung dalam program Idola Anak RRI. Nanti akan dipandu oleh MC Adiba dan Al ya, dan juga ada Kak Aira pendongeng di pagi hari ini. Bersama saya Dini Wardani, mendengar inilah Surabaya pagi ini.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, saat ini Anda ada di program Mutiara Pagi. Sebelum kita hadirkan perbincangan bersama dengan Ustadz Husni Amaluddin, pendengar, nanti kita akan berbincang seputar cinta Allah Subhanahu wa taala datang bersamaan dengan cobaan kehidupan. Kami hadirkan pengajian Al-Qur'an begitu ya pagi hari ini bersama dengan Ustadz Abil Malik dengan bacaan surat Ali Imran ayat 95. Dari studio Perusahaan RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: masih Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda pagi hari ini mendengar ada di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya, dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Husni Amaluddin SHI MPD JDAI. Beliau adalah Wakil Ketua Komunitas Pendakwah Keren Surabaya, sekaligus Sekjen ADDAI Majelis Warkopiah dan juga Muntawif Haji dan Umroh. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya pagi hari ini. Dan pendengar, kami membuka interaksi di 081-33-14-992. Pagi hari ini kami mengetengahkan tema Cinta Allah SWT datang bersamaan dengan cobaan kehidupan. Baik Ustadz, silakan untuk mukadimah pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabil syadid. Amma ba'du, seluruh pendengar RRI dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh mubarak, pagi yang penuh barokah, pagi yang ceria ini kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana nikmat tersebut bila mana kita menghitung-hitung nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karenanya, di momentum pagi yang penuh mubarak ini, mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bersyukur, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan rasa syukur itu senantiasa diberikan nilai tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama, kata Allah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya adalah Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pendengar, bahwasannya ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan tema kita hari ini, bahwasannya cobaan itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan datang itu dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti pasrah. Pasrah dalam arti berdoa dan senantiasa berusaha. Dan cobaan itu adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena dengan cobaan itu membawa kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjadi sabar ini menjadi jalan penuh ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah, kita bersabar, maka itu adalah bagian jalan menuju ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cobaan itu kita bersabar, melatih agar tidak mudah berputus asa, senantiasa berusaha, ya. Dengan sabar itu mengetuk jiwa yang tangguh dan menjadikan diri ini menjadi rendah hati, ya. Ini adalah wujud daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi hal ini menjadi penggugur dosa buat kita. Ketika kita diuji oleh Allah, kita bersabar, maka ini menjadikan penggugur dosa-dosa kita. Mungkin ini mukadimah di awal. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Dini selaku hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah di pagi hari ini. Iya, pendengar ya, kami masih membuka interaksi 081-33-14-992. Ada pagi hari ini ada yang bergabung ya pagi ini ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
3: Semangat pagi.
1: Semangat pagi Pak Luki, Pak Tua, monggo silahkan.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum Pak Ustaz. Karena saya tidak mengerti ingin bertanya.
1: Oke, monggo.
3: Rezeki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar.
1: Anjir.
3: Dan ada satu hal, bahwa takdir itu bisa dirubah. Bagaimana cara mengoptimalkan dan cara-caranya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki, Pak Tua. Monggo Ustaz, takdir itu bisa diubah, bagaimana caranya?
2: Alhamdulillah Pak Luki luar biasa ya. Yang pertama tadi, rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Benar sekali ya. Kalau memang sudah menjadikan rezeki kita, maka tidak akan pergi kemana-mana. Kalaupun belum menjadi rezeki kita, walaupun sudah kita kejar, tapi tidak akan menghampiri kita. Itu yang namanya rezeki. Rezeki itu sudah tertakar, tidak tertukar. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang artinya Allah akan berikan jalan keluar di setiap kesulitannya. Bagi siapa? Bagi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dan Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya, ya mari ya kita syukuri nikmat ini. Yakinlah bahwasannya rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah kesasar, tidak akan pernah salah alamat, karena sudah menjadi takaran yang ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan rezeki kita. Yang pertama. Yang kedua, takdir itu bisa dirubah. Lalu bagaimana cara merubahnya? Apakah takdir bisa dirubah? Bisa. Dengan cara bagaimana? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini adalah senjatanya umat Islam. Doa ini senjatanya muslim. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah, dengan memperbanyak mohon ampun kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Dan yang ketiga, bagaimana cara merubah takdir itu? Dengan cara bersedekah. Bersedekah ya, mengeluarkan rezekinya senantiasa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rezeki, karena bersedekah itu dapat menjauhkan dari segala macam bala dan musibah. Begitu Mbak.
1: Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian ada Ibu Ratih ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selamat pagi. Saya mau menanyakan bagaimana makna cinta Allah Subhanahu wa taala datang bersamaan dengan cobaan kehidupan? Apakah kita bisa menyesali atau meratapi cobaan kehidupan? Kadangkala kita ini untuk menerima cobaan kehidupan itu dengan hati yang susah atau tidak lapang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ratih. Ditahan dulu untuk pertanyaan dari Ibu Ratih. Kita sapa dulu pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dini Wadani.
1: Selamat pagi Bu Wira.
4: Bapak Ustaz Husni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Bu Wira.
4: Terima kasih Mbak Dini waktunya.
1: Baik.
4: Mencintai Allah dalam kehidupan dapat diwujudkan, melalui ketaatan, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya melalui sunnah Rasulullah. Sikap ini untuk mohon maaf sikap ini dalam ibadah atau konsisten rasa syukur atas segala hikmah Rasulullah mengharapi ujian dari Allah yang baik kepada sesama manusia. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana bagaimana Allah jatuh cinta kepada kita? Yang kedua, bagaimana rahasia
1: baik, Bu Irham.
4: Mohon maaf Pak Ustadz, okay. Aku sudah dimulai begini.
1: Bagaimana rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya begitu?
4: Iya, menjatuh cinta kepada Allah. Terus bagaimana tanda-tanda Allah itu sayang kepada hambanya. Mungkin pertanyaan itu dari saya. Mohon maaf Pak Ustadz, saya agak ya, terima kasih. Selamat pagi, saya menunggu jawaban. Penjelasan berjalan dari Ustadz Husni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira, sehat selalu Bu Ira. Monggo silakan Ustadz.
5: Alhamdulillah, pertanyaan yang luar biasa. Pada intinya bagaimana Allah bisa cinta kepada kita? Luar biasa pertanyaannya ya. Agar Allah cinta kepada kita ya. Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah cinta kepada kita, bagaimana caranya? Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah melalui ketaatan dan keikhlasan. Agar kita meraih cintanya dengan meneladani ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak ibadah sunnah ya. Oleh karena itu mari, yang pertama adalah menjalankan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Pastikan ibadah wajib seperti sholat kita kerjakan dengan baik, kita laksanakan secara tepat waktu, tidak menunda-nunda waktu sholat ya. Terus kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah rawatib, melaksanakan puasa sunnah ini. Yang pertama adalah menjalankan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Yang kedua, memperbanyak beristighfar kepada Allah. Karena istighfar ini bagian dari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang ketiga, ya, membiasakan sifat sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu senang, cinta dengan orang-orang yang sabar. Ya. Bersabar, tidak tergesa-gesa menghadapi sebuah masalah, merupakan sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Dini.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Nah, tadi jawaban dari pertanyaan Bu Ira ya. Kemudian tadi Bu Ratih tadi menanyakan bagaimana ketika cinta Allah ini bersamaan dengan cobaan kehidupan dan cara kita menerima cobaan tersebut. Kadang kala kita tuh menyesal atau mengeluh begitu ya dengan cobaan tersebut. Nah, ini bagaimana cara agar bisa menerimanya? Monggo silakan Ustaz.
5: Alhamdulillah ya, pertanyaan luar biasa. Dengan adanya cobaan itu berarti Allah itu sayang kepada kita. Dengan cobaan itu bagaimana sikap kita, kita mengeluh atau bagaimana? Yang pasti ujian itu datangnya dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu ya sebagai bentuk apakah kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama yaitu dengan cara ya kita bersabar, ya bersabar atas ujian itu, ya bersabar atas ujian itu, bersabar dengan segala yang kita hadapi, yaitu jadi jangan putus asa, jangan mengeluh, ya jadi berbaik sangka, khusnudzon, bahwa ujian ini adalah tanda kasih sayang untuk meningkatkan derajat kita. Ya, berhusnudzon. Ya. Memperkokoh rasa sabar dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, ya kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memperbanyak berdoa kepada Allah, menerima dengan sabar dan ikhlas. Ini adalah kunci yang utama. Kita sadari bahwasannya ujian ini diberikan di luar batas kemampuan manusia. Maka Allah ya senantiasa ya kita sandarkan kepada Allah. Menjaga lisan kita agar tidak mudah mengeluh. Senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, jadi itu Mbak Dini ya cara kita menghadapi ujian.
1: Iya. Yeah. Baik, artinya ketika kita mengeluh atau mungkin ya namanya manusia begitu ya Ustadz ya, kadang-kadang ini kan juga bisa dibilang mengeluh atau mungkin bahkan mengumpat kadang ya ketika iya. menghadapi ujian. Nah ini cara mungkin bisa dibilang mengelola emosi begitu ya ketika mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana Ustadz, apakah ini juga mempengaruhi kualitas iman kita atau seperti apa?
5: Ya. Jadi agar lisan kita ini tidak mengumpat atau menyampaikan hal-hal yang tidak baik, maka basahi lisan ini dengan berzikir, ya istighfar kepada Allah, berbaik sangka, ya introspeksi diri, khusnudzon, yakinlah bahwa di balik ujian ini, di balik kesulitan ini ada hikmah dan rencana Allah yang jauh lebih baik. Kita evaluasi diri kita. Yang kedua, kita evaluasi diri kita, jadikan ujian ini sebagai momentum untuk merenungi segala kesalahan, segala dosa kita yang mungkin telah kita perbuat, serta jadikan motivasi diri untuk memperbaiki diri. Begitu Mbak Dini.
1: Baik, ya terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Bu Ratih pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Hartini pagi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan juga Mbak Dini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, mengapa Allah menguji hambanya melalui apa yang paling dicintainya seperti kehilangan keluarga, dan juga mengapa cobaan dianggap sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Tapi ditahan dulu Ustaz, ada yang bergabung ya. Assalamualaikum. Ya, halo. Oke. Ada Mas Irul ya pagi hari ini. Oh, baik ya. Ditunggu ya Mas Irul ya. Kemudian Ibu Hartini menanyakan ya, Ustaz, bagaimana, mengapa Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya melalui apa yang paling dicintainya seperti kehilangan keluarga, dan juga mengapa cobaan ini dianggap sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan bagaimana kalau mendapat rezeki atau mendapat musibah ini bagaimana cara kita menyikapinya antara mendapat rezeki dan juga mendapat musibah. Baik, terima kasih Ibu Hartini. Monggo Ustaz, ada 3 pertanyaan ya. Monggo silahkan.
5: Yang pertama, Allah ini menguji dengan apa yang dicintainya.
1: Yeah.
5: Ya, di momentum ini kita belajar dari peristiwa Idul Adha, Nabi Ibrahim yang lama tidak mempunyai anak, menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan anak. Lalu ketika mendapatkan anak, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ketika itu Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya, perintah ini lewat mimpi. Mimpi pertama diminta untuk menyembelih anaknya, hingga mimpi sampai kedua kali, ketiga kali. Lalu disampaikan kepada anaknya, wahai anakku, Allah telah memerintahkan aku untuk menyembelih Nabi Ismail, membelih kamu. Apa yang terjadi? Nabi Ismail menyampaikan, ya bunayya, wahai ayahku, kalau ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah, disembelihlah. Ketika disembelih itu, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabiullah Ismail seekor domba. Jadi
2: ketika Allah menguji ya kita dengan hal yang dicintainya, maka disitulah ya letak hakikat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atas yang kita cintai. Ketika kita mencintai sesuatu ya, sadarlah bahwasannya cinta yang paling besar adalah cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu ujian menghampiri kita ya, maka kita pasrahkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin di setiap ujian itu ada hikmah yang luar biasa yang kita akan dapatkan. Dan yakinlah di setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita, kesulitan itu, yakinlah di setiap kesulitan itu ada jalan keluar. Di setiap kesulitan itu Allah telah siapkan jalan keluar bagi kita. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat lanjutan itu lagi Allah sampaikan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah mengulangi lagi ayat ini sebanyak 2 kali di dalam surat Al-Insyirah. Itu artinya Allah mengajarkan kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwasannya kita sebagai hamba Allah tidak boleh putus asa. Begitu Mbak Dini.
1: Baik. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi ketika mendapatkan rezeki dan juga ketika mendapatkan musibah?
2: Ya. Bagaimana cara kita menyikapi dan kita, ketika mendapatkan rezeki dan mendapatkan musibah? Yang pertama, mari senantiasa kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Hadirkan dulu rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur ini tidak hanya ketika kita menerima rezeki. Rasa syukur ini tidak hanya ketika kita menerima uang. Ayatnya Allah, wa ita'adda

0: Kata Allah, ya, ya, kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur dalam arti sambat, mengeluh kepada Allah, mengumpat Allah, mengatakan hal yang tidak baik untuk Allah, berprasangka buruk kepada Allah, ini kufur, bagian dari kufur. Maka azab yang pedih yang dia terima. Bagaimana cara menyikapinya? Kita mendapatkan rezeki dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Ya, bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan pengingat bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang kita terima, mari kita manfaatkan dengan baik. Rezeki yang kita terima, jangan terlena, ya. Rezeki yang kita terima hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ojo pelit le oleh rezeki, ya. Jangan pelit bersedekah di sekitar kita, bersedekah, ya, peka terhadap lingkungan kita untuk orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan ini. Ini bagian dari rasa syukur, bersyukur kita. Maka ujian yang datangnya dari Allah. Dari situ kita pasrahkan kepada Allah, kita kuatkan hati kita, jangan berputus asa. Bila mana ada rezeki, ayo bersedekah. Yakinlah bahwasannya ini rezeki dari Allah, dan ketika kita bersedekah dapat menjauhkan segala macam bala dan musibah. Begitu, Mak.
1: Baik. Ya, terima kasih. Ustadz, untuk jawaban dari pertanyaan Bu Harti ini pagi hari ini. Kemudian pagi ini, ya, ada Ibu Septia di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan, bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kita di tengah kesulitan hidup? Karena saat ini, Ustadz, ini harga-harga mahal dan juga banyak cobaan hidup, PHK di mana-mana. Dan semakin kesini saya melihat kondisi ekonomi di masyarakat ini juga semakin lama semakin sulit, ya. Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan ketakwaan di tengah kesulitan hidup yang seperti ini, belum lagi beban-beban ekonomi juga semakin bertambah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septia yang ada di Surabaya. Monggo silahkan, Ustadz.
0: Luar biasa pertanyaannya, ya. Karena beban hidup, bagaimana cara meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru ketika diuji oleh Allah, ketika beban hidup semakin berat, disitulah, ya, bagaimana diri kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang begitu berat, ya, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Perbaiki kualitas ibadah kita, perbaiki sholat kita, bangun di sepertiga malam, ya, tegakkan sunnahnya, ayo sholat duha, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala urusan ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beban hidup ini, beban hidup yang seperti ini, ya, jangan kita hanya semakin terburuk. Jangan menjadikan kita semakin lemah, jangan menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di momentum seperti ini, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Di momentum seperti ini, beban hidup semakin banyak, harga-harga semakin meningkat, ekonomi semakin sulit, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita akan menemukan sebuah ketenangan, ketenangan hidup, ketenangan hati. Disitulah Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahan yang kita hadapi. Yakinlah, kata Allah, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah telah sampaikan hal itu dalam Al-Quran, dalam surat Yasin, ya, ayat yang terakhir, ya. Ketika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, kata Allah, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Sesungguhnya semua urusan perintah Allah, apabila Allah menghendaki segala sesuatunya, maka Allah hanya berkata, jadilah, maka jadilah. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Madini.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Septia. Masih ada dua lagi ya di pagi hari ini. Yang pertama dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin mengetahui apa hikmah di balik musibah yang menimpa seseorang. Karena saya baru saja terkena musibah Ustaz di minggu ini begitu ya. Kemudian saya sampai marah dalam tanda kutip kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya merasa doa-doa saya tidak pernah dikabulkan oleh Allah dan malah Allah memberikan musibah yang begitu besar kepada saya. Saya ingin menanyakan saya hingga saat ini masih kecewa dan bagaimana caranya agar saya bisa memulihkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini saya bahkan yang dulunya rajin sholat saya meninggalkan sholat. Terima kasih hamba Allah yang tidak ingin disebutkan namanya. Baik, terima kasih hamba Allah. Ya, monggo Ustaz.
0: Luar biasa pertanyaannya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar ya. Istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Ya, jangan sampai hati ini mengumpat kepada Allah. Jangan sampai hati ini marah kepada Allah atas ujian tersebut. Yang kedua, yang awalnya rajin sholat atas ujian ini malah semakin jauh dari Allah, tidak sholat. Mohon maaf, keliru itu. Tidak boleh itu. Apa yang harus dilakukan? Yaitu perbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Yang dulunya rajin sholat, kenapa sekarang tidak rajin sholat? Ayo, semangat ibadah. Perbaiki kualitas ibadah kita. Ayo perbaiki sholat kita. Kembali seperti dulu lagi. Rajin sholat. Ayo sholat lima waktu kita jaga. Ya, kita tambah amalan-amalan sunnah. Ya, bangun di sepertiga malam. Sholat tahajud. Ya, sholat duha. Sholat hajat. Ya, ayo kita tambah ibadah kita. Ibadah sunnah kita. Yang ketiga. Mari. Ya, bersabar atas ujian ini. Yakin. Yakin seyakin-yakinnya di balik ujian itu ada hikmah yang luar biasa. Siapa yang tahu nanti hikmah itu adalah panjenengan sendiri. Diri sendiri kita yang mengetahui hikmah itu. Kita sadari, oh Allah ternyata kemarin Allah berikan ujian ini, ternyata ada hal seperti ini. Oh Allah, begini ternyata takdirnya Allah. Itu nanti yang bisa mengkorek-korek itu adalah panjenengan sendiri. Sabar. Bersabar atas ujian ini. Jangan terpancing emosi. Jangan marah. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kata kuncinya itu, Madini.
1: Baik, Ustaz. Gitu. Ya. Baik, kemudian... sudah terjawab. Oke. Baik, kemudian di...

0: di zamannya Rasulullah sehingga zaman zaman saat ini. Bagaimana cara kita? Yang pertama adalah menerima dengan sabar dan ikhlas. Kunci utama, sadari bahwa tidak ada ujian yang diberikan di luar batas kemampuan manusia. Ya, seperti firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 286. Yang kedua, amalan lisan. Ucapkan kalimat saat pertama kali menerima musibah sebagai takdir penerimaan takdir. Kalimat istidraj, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhtiar fisik. Sabar bukan berarti pasrah, melainkan menahan diri dari mengeluh rasa secara berlebihan sambil terus berusaha mencari jalan keluarnya. Ya, jadi sabar itu bukan berarti pasrah, tapi melainkan menahan diri kita. Mm-hmm. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki sholat kita, perbanyak doa, memohon langsung kepada Allah agar diberikan kekuatan, kemudahan dan menghadapi masalah. Berzikir, basahi lisan kita dengan berzikir, dengan beristighfar untuk meredakan emosi dan kecemasan kita. Ya, agar diri kita tidak emosi. Dan yang ketiga adalah berprasangka baik dan berintrospeksi diri, husnudzon. Yakinlah bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada hikmah dan rencana Allah yang lebih baik. Evaluasi diri, jadikanlah ujian ini sebagai momen untuk merenungkan kesalahan atau dosa yang mungkin telah kita perbuat, serta jadikan motivasi untuk memperbaiki diri. Dan yang keempat, mari kita lakukan amal kebaikan sebagai ikhtiar kita, ikhtiar spiritual kita. Apa itu? Dengan bersedekah dapat menjadi perantara untuk menolak bala dan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara membaca Al-Quran, merenungi ayat-ayat suci dapat memberikan ketentraman, ketentraman batin yang luar biasa. Begitu Mbak Dini.
1: Baik ya, usai sudah pertanyaan-pertanyaan yang ada di pagi hari ini, begitu ya Ustadz ya, dan sudah ya dijawab semuanya. Nah, mungkin Ustadz sebagai penutup, Ustadz, apa untuk simpulan di pagi hari ini sekaligus sebagai doa penutup Ustadz pagi hari ini, monggo silakan.
0: Ya, alhamdulillah, yang pasti ujian ini datangnya dari Allah. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mari lebih bersabar ya, kita tingkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak amalan-amalan sunnah, kita perbanyak bersedekah kepada Allah sebagai wujud ikhtiar kita kepada Allah, agar diri kita, keluarga kita dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Dan mudah-mudahan segala ujian kita senantiasa diberikan jalan keluar, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan keistiqomahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Dini.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk mukadimah dan juga ilmunya bagi hari ini. Sehat selalu Ustadz. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio Pro 1 RRI Surabaya. Selamat berakhir pekan. Selamat berlibur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, usai sudah Mutiara Pagi edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 bersama dengan Ustadz Husni Amaluddin SHI MPD CDAI. Beliau adalah Wakil Ketua Komunitas Pendakwah Keren Surabaya, sekaligus Sekjen ADDAI Majelis Warkopiah dan juga Mutawif Haji dan Umroh, dengan tema Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala Datang Bersamaan dengan Cobaan Kehidupan. Semoga kita semua yang mendengarkan di pagi hari ini juga dicatat sebagai amal ibadah dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi kita semuanya, semoga ini bisa menjadikan kita lebih bertakwa dan juga lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan tentu saja bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih pendengar atas atensi Anda di pagi hari ini bersama kami dalam program Mutiara Pagi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Pagi ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 10.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Masyarakat Kota Surabaya antusias menyaksikan acara Parade Bunga Surabaya Vaganza 2026 dari kawasan Tugu Pahlawan hingga berakhir di Monumen Bambu Runcing Surabaya. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
2: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring kemarin. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
3: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%, kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
2: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
4: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
2: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, masyarakat Kota Surabaya antusias menyaksikan acara Parade Bunga Surabaya Vaganza 2026 dari kawasan Tugu Pahlawan hingga berakhir di Monumen Bambu Runcing Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
5: Ribuan warga Kota Surabaya memadati jalan secara antusias untuk menonton Festival Parade Budaya Surabaya Vaganza tahun 2026 dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Pantauan RRI Surabaya, masyarakat sudah memadati area keberangkatan di Tugu Pahlawan sejak sore hari pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk menyaksikan arak-arakan mobil klasik, pertunjukan drum band, hingga penampilan peserta dengan berbagai tema dan lampu LED warna-warni. Salah seorang warga Surabaya, Ain, saat diwawancara RRI mengatakan tahun ini merupakan pengalaman pertamanya dalam mengikuti acara tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya tersebut.
6: Sebenarnya sih aku warga Surabaya, tapi aku baru pertama kali ini ikut ini. Hanya sih pengen tahu kayak keramaiannya di sini itu gimana. Kemudian kayak Surabaya Vaganza itu kali ini kan temanya lagi bagus. Nah itu aku kepo sama gimana nanti isinya itu.
5: Sebelum keberangkatan para peserta parade, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam sambutannya menyebut dengan adanya acara ini ikut mempengaruhi peningkatan kunjungan wisatawan di Surabaya.
7: Ini menunjukkan kunjungan wisata meningkat sekitar 12,5% dan sementara tingkat okupansi hotel naik sekitar 4%. Kira-kira leh budayane awak dewi Vaganza karo rujak ulek wingi mlebu nang kene berarti ekonomi awak dewi bergerak, iki dadi munggah kabeh. Muga-muga sing ken taun ngarep tambah akeh tambah akeh. Didongakno Pak Reser.
5: Tahun ini Surabaya Vaganza masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN, yakni event tersebut diposisikan sebagai atraksi urban tourism yang menampilkan Surabaya sebagai kota modern melalui parade malam di ruang publik dengan nuansa lampu LED warna-warni. Faiz Putra melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, jelang hari jadi kota Surabaya ke-733, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kota Pahlawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jiam.
8: Menjelang hari jadi kota Surabaya ke-733, Wali Kota Eri Cahyadi mempercepat penanganan rumah tidak layak huni Rutilahu di Kota Pahlawan. Berdasarkan data pemerintah Kota Surabaya, saat ini masih terdapat sekitar 7.000 hingga 9.000 unit Rutilahu yang membutuhkan penanganan. Karena itu pemerintah Kota Surabaya mentargetkan rehabilitasi sebanyak 4.242 unit rumah sepanjang tahun 2026 melalui skema kolaborasi lintas sektor. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.240 unit rumah dibiayai melalui APBD Kota Surabaya, sementara 1.002 unit lainnya berasal dari jalur non-APBD, termasuk 905 unit hasil kolaborasi CSR dan lembaga sosial yang ada di Kota Surabaya. Selain itu, 1.000 unit lainnya akan mendapatkan dukungan bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan program bedah rumah tersebut memprioritaskan perbaikan kerusakan utama seperti atap rumah, lantai, dinding, hingga fasilitas jamban agar warga dapat tinggal di rumah yang sehat dan aman.
9: Jadi kita masuk ke tempat-tempat yang memang rumah itu dibangun. Karena rumah di Surabaya yang tidak layak huni itu masih sekitar 7.000 lebih. Kalau kami hanya mengandalkan pemerintah kota, itu tidak akan pernah mampu. Tapi kami mengajak semuanya dengan dasar Pancasila, yang memang intinya dari Pancasila adalah gotong royong. Alhamdulillah, beliau-beliau ini luar biasa ikut membangun dan menjadi bagian dari pembangunan rumah tidak layak huni, bahkan menjadi orang tua asuh stunting. Tadi saya ajak masuk rumah beliau ke rumah-rumah saudara-saudara kita, dan beliau lihat sendiri rumah yang tidak ada ventilasinya, rumah yang begitu panas, rumah yang memang tatanannya ini. Dan insya Allah dengan begini maka apa yang dibantukan oleh beliaunya itu akan betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh warga Surabaya.
8: Wali Kota Eri menambahkan bahwa pembangunan Kota Surabaya tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, melainkan membutuhkan gotong royong seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha. Ermina melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo mengatakan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
10: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan penurunan tersebut menjadi indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Namun pihaknya tidak menutup mata terhadap kasus-kasus yang masih terjadi.
11: Goalnya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan. Tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, seperti itu. Sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Seperti itu.
12: Untuk angkanya sendiri menurun atau?
11: Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah bukan baru. Semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Itu salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
10: Pihaknya menjelaskan faktor penyebab kematian ibu dan bayi cukup beragam. Selain kehamilan di usia muda, komplikasi seperti stroke saat masa kehamilan juga menjadi salah satu resiko yang perlu diwaspadai. Menurutnya, penguatan deteksi dini dan pendampingan terhadap ibu hamil menjadi langkah krusial untuk menekan angka kematian lebih lanjut. Selain aspek medis, Laksmi juga menyoroti pentingnya peran perempuan di tingkat desa. Kader kesehatan dan pemimpin perempuan dinilai memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta mendampingi ibu hamil di lingkungan masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sementara itu, mendengar Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100 ribu kelahiran hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45. Menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional, percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
14: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program Buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini, satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
13: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayah, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
15: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
13: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional akan menjadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersih narkoba untuk memperkuat penanganan narkoba. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
16: Badan Narkotika Nasional, BNN Kabupaten Kediri, akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersih narkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di 343 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, pembentukan desa bersinar melibatkan berbagai unsur di masyarakat. Mulai dari pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga relawan anti-narkoba.
17: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala DPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda langsung. Kita ke depan akan meluncing seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
16: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri.
18: Sudah ada sekitar 20 klien yang kami tangani sampai dengan hari ini. Tahun lalu sekitar 23 ya, sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak. usianya juga masih usia produktif sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja kebanyakan sopir, serabutan, kulit bangunan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Terutama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya kebanyakan karena compulsory ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separoh lah dari klien yang masuk ke sini.
16: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan, pembentukan Desa Bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, epidemiolog Dr. Windu Purnomo menegaskan bahwa penyakit hantavirus dapat menyerang manusia dan berpotensi menimbulkan kematian. Berikut Oni Arianto melaporkan.
19: Epidemiolog dari Universitas Erlangga, Dr. Windu Purnomo menjelaskan satu-satunya cara memastikan seseorang terinfeksi hantavirus, yakni melalui pemeriksaan laboratorium. Metode yang dapat digunakan antara lain melalui tes PCR maupun pemeriksaan antigen. Windu Purnomo Sabtu siang menegaskan bahwa penyakit hantavirus dapat menyerang manusia dan berpotensi menimbulkan kematian. Namun kasus kematian akibat penyakit tersebut dinilai masih sulit teridentifikasi secara pasti di Indonesia. Menurut Windu Purnomo, sebagian masyarakat yang sakit tidak selalu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut membuat penyebab kematian seringkali tidak diketahui secara medis karena pasien meninggal tanpa diagnosis yang jelas.
20: Jadi artinya bahwa penyakit itu sudah banyak bisa mengenai orang. Cuma kalau kita ngomong apa tidak ada yang mati, lah mungkin ada yang mati, tapi kan kita nggak tahu. Karena di Indonesia itu kan banyak orang yang sakit, tidak pernah diobati, tidak pernah ke dokter, tiba-tiba mati, nanti matinya karena disantet apa kan ya. Kalau kita lihat di periksa, satu-satunya cara kan PCR ya, dan antigen test ya. PCR dan antigen test itu kan alat-alat diagnostik yang relatif baru kan. Yaitu orang aja lah ya, sebelum ada COVID, pernah dengar nggak PCR? Nggak pernah dengar.
19: Menurut Windu Purnomo, pemeriksaan PCR menjadi standar utama untuk mendeteksi apakah seseorang sedang terinfeksi hantavirus atau tidak. Selain itu, pemeriksaan antigen laboratorium juga dapat digunakan untuk membantu identifikasi kasus. Windu Purnomo menilai peningkatan pemahaman masyarakat terkait gejala dan akses pemeriksaan menjadi sangat penting. Langkah tersebut diperlukan agar kasus hantavirus dapat dideteksi lebih dini dan tidak luput dari penanganan medis. Oni Arianto laporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, hasil pertandingan Persik Kediri menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
21: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konferensi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri. Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan. Pada babak kedua, mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
22: Bem, eu acho que a gente mereceu a vitória. Sabe que o que está batendo, está batendo na mão. Gostaria de dar parabéns à equipe do Kediri. A pista é uma alçada, o ato que dirige jogar. Me agrada muito quando a gente vê uma equipe tentando jogar. Não sair essa carta, senão a calça de raça, tudo mal, uma rede da manhã. Uma ideia bem clara. Minha ideia e todo o tram, todo o manhã. Teve um momento na partida que estourou os figos da gente. A dar momento de dar uma pertaminada no mercado e todo o livre-bike da equipe.
21: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Mendengar demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta DS Editor Nita Sylvia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ampunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Erna Susanti binti Asmaianto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Putat Jaya Pasar nomor 3, RT2 RW3, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 316/PDT.G/2026/PT.SBY antara Agus Purdianto bin Riyadi sebagai penggugat dan Erna Susanti binti Asmaianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Alfian Ananda Putra Bin Samian, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Banteng Kidul 9 nomor 4B, RT 3 RW 4, Kelurahan Sidotopawetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Mandia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1473/PDTTG/2026/PTTSBY antara Rizka Rindi Ani binti Jarwoto sebagai penggugat dan Alfian Ananda Putra bin Samian sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ampunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Eriawan Pamungkas bin Mustamaji, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan freelance, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonokusumo 5, Gang Cempaka nomor 101A, RT3, RW7, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1495/PDTTG/2026/PTTSBY antara Retno Palupi Putri Pratama binti Mujiono sebagai penggugat dan Eriawan Pamungkas bin Mustamaji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

belajar bahasa Inggris bareng sama The Chang Tutors ya. Pam pam param pam. Jadi kalau pagi-pagi dengerin lagu dari Chang Tutors itu langsung bikin semangat gitu ya. Apalagi saat ini Surabaya cukup mendung-mendung manja gimana gitu ya. Ya intinya gak terik-terik banget, karena biasanya kalau udah jam segini itu biasanya udah mulai terik ya. Tapi hari ini enggak. Jadi cocok banget bagi Anda yang hari ini pengen jalan-jalan atau mungkin sekadar jogging ya di pagi hari sembari menghirup udara pagi ya. Dan yang pasti Surabaya besok udah mulai hari Senin lagi. Kok Surabaya aja? Enggak sih ya, semuanya se-Indonesia Raya besok udah mulai hari Senin. Yang pasti kalau ngomongin tentang Senin, kembali lagi ke rutinitas dan juga back to activity barengan sama orang-orang ya yang ditinggalkan dari kantor selama libur lama ya, long weekend dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini sudah hari keempat, besok udah mulai masuk kantor lagi ya. Semangat bagi teman-teman yang besok sudah mulai beraktivitas lagi. Pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Kita buka dulu kalender tanggal 17 Mei ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Ini ditetapkan sejak tahun 1980 yang merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1064/0/1980 yang ditandatangani langsung oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan saat itu. Pendengar, Perpustakaan Republik Indonesia ini sejarahnya memang memiliki keterkaitan dengan Perpustakaan Museum Nasional. Bahkan koleksi bukunya ini hampir banyak hibahan dari Perpustakaan Museum Nasional. Perpustakaan ini juga digabung ke Pusat Pembinaan Perpustakaan pada tahun 1980 ya. Jadi kalau Anda saat ini pengen jalan-jalan, yuklah ke perpustakaan. Kapan lagi sih jalan-jalan ke perpustakaan? Karena saat ini kadang perpustakaan itu sudah mulai ditinggalkan karena orang-orang saat ini generasi Z, generasi X ya. Saat ini itu sering untuk memilih baca buku dari elektronik atau e-book ya, daripada berkunjung ke perpustakaan. Nah, ide Hari Buku Nasional ini pendengar dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional di era Presiden Megawati Soekarno Putri, yakni Abdul Malik Fajar, dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca dan literasi gitu ya di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara dengan peringkat nomor 2. Bayangin nomor 2 ya, nomor 2 tingkat kurangnya literasi sedunia. Agak miris ya. Kalau nomor 2 terliterasi enggak apa-apa, ini kurang dong. Jadi mau gimana lagi ya kan? Sekarang yuk kita baca. Karena wahyu pertama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu adalah yang diturunkan ke Nabi Muhammad oleh malaikat itu adalah Iqra gitu ya. Bacalah. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu membaca, mendengar. Hari ini ya juga diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia yang diprakarsai oleh World Hypertension League atau WHL yang merupakan organisasi internasional nirlaba ya. Hari Hipertensi Sedunia ini juga dicanangkan sejak tahun 2006 yang bertujuan begitu ya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya hipertensi dan juga agar mendapatkan penanganan yang tepat begitu. Dini juga mau ngucapin selamat ulang tahun bagi semuanya yang berulang tahun di tanggal 17 Mei ya. Dan yang pasti semoga lebih semangat lagi gitu ya, lebih baik-baik aja lah ya. Panjang umur, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Mengikuti kemeriahan Surabaya Vaganza, mendengar ini sangat luar biasa antusiasme arek-arek Surabaya begitu ya. Untuk tadi malam mulai dari jam 16 sih sebenarnya udah ramai banget Surabaya. Sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat tuh masih ramai. Dini pulang pun sampai bingung lewat mana. Nah, mendengar dancer pelajar hingga mobil hias bertema birthday like party ini juga memeriahkan Surabaya Vaganza 2026 tadi malam ya. Dan juga sekaligus peringatan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 di sepanjang Jalan Pahlawan.

Ya, ada dari pemerintah kota Surabaya, Valerie Huensi, Miss Teen Glam Jawa Timur 1 2026 ya. Ini juga memerankan salah satu karakter dalam mobil bertajuk Birthday Like Party. Dan Surabaya Vagansa ini mengambil rute mulai dari Tugu Pahlawan, melintasi Jalan Tunjungan, kawasan Siola, Gedung Grahadi, Alun-Alun, Balai Pemuda, hingga berakhir di Monumen Bambu Runcing ya. Dan sepanjang perjalanan masyarakat disuguhi parade mobil hias bunga dengan sentuhan pencahayaan artistik, pertunjukan light show, hingga pertunjukan yang lainnya begitu ya. Dan banyak sekali yang menampilkan penampilan terbaiknya dalam Surabaya Vagansa. Tapi ternyata pendengar, gak sedikit juga yang pingsan ya tadi malam. Bahkan ambulan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya ya, dilansir dari akun di sekitar Surabaya, ini juga harus mengangkut beberapa masyarakat yang harus mendapatkan perawatan karena kelelahan dan juga pingsan ketika nonton Surabaya Vagansa tadi malam. Memang antusiasmenya masyarakat sangat luar biasa begitu ya, karena ini juga merupakan event yang ditunggu-tunggu oleh arek-arek Surabaya ya. Jadi tadi malam itu arek-arek Surabaya tumplek-blek jadi satu loh pendengar di Surabaya Vagansa. Pokoknya sangat-sangat-sangat meriah ya. Semoga nanti tahun depan ada lagi.

trivia Piala Dunia 2026 tiga negara. Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, kami hadirkan informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Pagi hari ini terpantau masih lengang, bahkan cenderung lengang ya, ramai lancar lah ya. Masih cenderung sepi di pagi hari ini mendengar, apalagi di kawasan Jalan Pemuda ini gak seberapa rame. Beda banget sama tadi malam yang bahkan untuk lewat aja gak bisa gitu ya. Pagi hari ini sangat lengang kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya, dan juga mayoritas kawasan Surabaya masih ramai lancar aja, cenderung lengang ya. Sementara itu untuk informasi cuaca, hari ini diprediksi akan cerah dengan suhu berkisar antara 27 sampai 30 derajat Celcius sampai nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pukul 13 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, Surabaya diprediksi akan cerah berawan dengan suhu berkisar antara 29 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Pukul 16 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, Surabaya diprediksi akan hujan ringan ya. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan suhu berkisar antara 25 derajat Celcius. Dan pukul 20 sampai 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya diprediksi akan kembali berawan dengan suhu berkisar antara 25 sampai 24 derajat Celcius. Jadi bagi Anda yang saat ini beraktivitas, Dini sampaikan, Dini ucapkan selamat beraktivitas, cocok banget untuk jalan-jalan maupun bersepeda gitu ya. Jadi nanti jam 15 ya sampai jam 19 diprediksi akan hujan ringan. Dan sesaat lagi mendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 10 waktu Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 17 Mei.